0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice,
0: Kamis 14 Mei 2026, yang akan dibawakan oleh
1: Novianti dari Bandung.
0: Selamat mendengarkan.
2: Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini adalah Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Matius bab 28 ayat 16-20. Kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, ketika Heather McManamy didiagnosis menderita penyakit kanker payudara stadium 3, dia mulai menuliskan kartu ucapan untuk ditinggalkannya bagi anaknya yang baru berusia 5 tahun. Dia berpesan kepada suaminya untuk memberikan kartu itu di saat-saat tertentu dalam hidup anaknya. Dia menulis banyak kartu untuk hari pertama sekolah anaknya, kartu untuk ketika anaknya berusia 17 tahun, kartu untuk ketika anaknya menikah, kartu untuk hari-hari anaknya merasa sukacita, dan kartu untuk menghibur anaknya di hari-hari dia merasa sedih. Itulah amanat terakhirnya. Meskipun sedih, suaminya berusaha memenuhi amanat itu sebaik-baiknya dan memberikan kartu-kartu itu di saat yang tepat. Sobat Fresh Juice, amanat itu penting. Apalagi amanat terakhir dari orang yang kita kasihi. Tentunya kita yang masih hidup akan berusaha menjalankan amanat itu sebaik-baiknya. Hari ini kita membaca tentang amanat terakhir Yesus yang diberikannya kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Ini ayat yang terkenal, biasanya disebut amanat agung atau The Great Commission. Kalau Anda pernah mengikuti kursus evangelisasi pribadi, pasti sudah sangat hafal pada ayat ini. Karena ini adalah ayat hafalannya Cap. Ini bukan pesan sembarangan. Yesus sudah mempersiapkan murid-muridnya, mengajarkan semua hal kepada murid-muridnya, supaya mereka siap menjalankan amanat agung ini. Amanat agung berbunyi, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Rupanya sebagai murid Yesus, tugas kita bukan hanya berusaha mencari keselamatan untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus pergi kepada semua orang, semua bangsa. Ya, sebetulnya gak perlu jauh-jauh deh. Gak perlu pergi ke negara-negara lain. Mari kita mulai dari orang-orang di sekitar kita. Masih banyak orang-orang di sekitar kita yang merasa kesepian, yang memerlukan kasih Yesus, mungkin belum mengenal Yesus. Nah, kita bisa pergi kepada mereka-mereka itu. Yesus meminta kita untuk melanjutkan karyanya di dunia, membawa kasih, membawa sukacita, membawa damai, dan mengajarkan kebenaran kitab suci, kebenaran dari Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Yesus tidak mau kita hanya jadi pengikut yang pasif, yang cuma diam saja. Tetapi rupanya Yesus ingin kita pun berperan aktif melanjutkan karyanya di dunia. Wah, kedengarannya agak sulit ya. Mungkin saat ini Anda berpikir, ih, bagaimana caranya aku bisa mengajar orang lain? Hidupku sendiri juga masih kacau. Aku juga sering kali masih berdosa, melakukan dan mengulangi dosa-dosa yang sama. Ih, bagaimana aku bisa mengajar orang lain? Aku ini tidak pandai bicara, aku tidak punya pengalaman yang cukup. Wah, dan mungkin banyak ya pikiran-pikiran lain. Dan mungkin juga muncul keraguan. Emangnya aku bisa melakukannya? Sepertinya perintah ini bukan untukku. Aku kan masih baru, dibaptis juga baru, baru kenal Tuhan. Mungkin ini perintah untuk para pastor. Mungkin ini perintah untuk mereka yang sudah senior, yang sudah ikut Yesus lama. Sobat Fresh Juice, sangat menarik kalau kita melihat ayat 17. Rupanya di antara murid-murid yang mengikuti Yesus saat itu pun, yang sudah melihat mujizatnya, yang sudah melihat kebangkitannya, masih ada beberapa orang yang ragu-ragu. Jadi keraguan itu sangat manusiawi. Kita boleh merasa ragu, itu wajar. Kita mungkin merasa kurang pede, itu juga wajar. Tetapi bagi Yesus ini bukan alasan untuk tidak menjalankan amanat agung. Amanat ini diberikan kepada semua murid, baik yang percaya penuh, baik yang sudah pede, tapi juga kepada mereka yang ragu-ragu. Perintah ini diberikan kepada semua orang tanpa melihat senioritas, pengalaman, kepandaian bicara, dan lain-lainnya. Artinya, ini tugas Anda dan saya, tugas kita semua, tugas para Sobat Fresh Juice untuk melanjutkan karya Yesus di dunia. Menghadirkan kasih Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Menjangkau orang lain secara aktif. Jangan khawatir, Yesus tidak meninggalkan kita begitu saja. Di ayat terakhir dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini kabar gembiranya. Ini janji Yesus bahwa dia akan menyertai kita. Kita tidak sendirian di dalam menjalankan amanat agung ini. Dan Roh Kudusnya sudah dicurahkan kepada kita untuk memperlengkapi kita di dalam menjalankan tugas penting ini. Maka Sobat Fresh Juice, apalagi yang kita tunggu? Jangan ragu. Mari kita mulai jalankan peran kita secara aktif di dalam amanat agung ini. Bagaimana caranya? Kita bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya mendoakan orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau doa jangan cuma fokus pada diri sendiri, tapi ayo kita doakan orang-orang lain. Kita juga bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami. Jangan cuma dinikmati sendiri, tapi ayo kita bagikan dan ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. kita juga bisa mulai mengasihi orang-orang yang Tuhan kirimkan kepada kita. Yang penting, pergi. Jangan cuma fokus pada diri sendiri, tetapi mari kita mulai membuka mata untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas amanat yang Engkau berikan kepada kami. Beri kami kekuatan, sertai kami selalu, beri kami kata-kata hikmat kebijaksanaan untuk bertindak, berlaku, berkata-kata kepada orang di sekitar kami, agar kami bisa menjalankan amanat agung ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
0: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
1: Terima kasih kepada Novianti untuk renungannya.
0: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini kami hadir untuk menemani Anda, memberikan penghiburan, kekuatan di dalam Tuhan, agar kita dapat saling memberikan kabar sukacita di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan dan dosa ini, bahwa kita memiliki Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Sang Penebus yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan ditebus. Adapun maksud dari kata Sang sendiri, ialah kata yang dipakai di depan nama orang, benda atau binatang yang dianggap hidup dan dimuliakan.

Pendengar, yang dimaksudkan juru selamat ialah orang yang menyelamatkan atau bertindak sebagai penolong dalam kesukaran. Dan juru selamat juga diberikan kepada Yesus Kristus. Bukti bahwa Yesus adalah juru selamat telah difirmankan dalam 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Itulah sebabnya mengapa dikatakan jalan menuju keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Seperti ada tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hal ini mengungkapkan sifat eksklusif dari Injil serta tanggung jawab gereja yang berat untuk menyampaikannya kepada semua orang, bahwa kebutuhan terbesar setiap orang adalah keselamatan dari dosa dan murka Allah, di mana kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi oleh seorang pun selain Kristus, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus.

Yesusku Juru Selamatku. Pengakuan terhadap Kristus diperlukan untuk mendapatkan keselamatan, seperti dikatakan dalam Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hal itu dimaksudkan iman harus ada di dalam hati kita, yang meliputi perasaan, akal dan kehendak kita. Iman juga harus meliputi penyerahan diri kita secara umum kepada Yesus sebagai Tuhan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kita. Karena tidak seorang pun dapat menerima Yesus sebagai Juru Selamat tanpa menerimanya sebagai Tuhan. Jadi waktu kita memanggil Yesus Tuhan, maka itu bukanlah sebagai pengakuan lahiriah saja, tetapi hendaknya menjadi sikap hati kita yang sungguh-sungguh. Dan Yesus harus menjadi Tuhan atas semua bidang kehidupan kita.

Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang dimaksudkan adalah Alkitab dengan jelas mengemukakan bahwa bukan dengan barang yang fana Yesus menebus dosa kita, melainkan dengan darah yang mahal. Dan Alkitab hendak menegaskan kematian Kristus sebagai korban yang memperoleh penebusan orang percaya, yaitu pembebasan dari perbudakan dosa. Pendengar, jika Allah telah melunasi hutang dosa kita dengan darahnya yang mahal, apakah Anda bersedia menyerahkan hidup Anda kepada Sang Penebus dan mengatakan dengan sungguh-sungguh kepadanya, hidup ini kuletakkan pada mesbahmu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini.

Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang kami perlu. Metafora tangan pada Alkitab sering digunakan untuk menggambarkan otoritas atau kuasa atau keperkasaan. Biasanya kata tangan berkenaan dengan kuasa Allah. Tangan kanan Allah menandakan kedaulatan yang maha kuasa. Disadari atau tidak, setiap kita memerlukan bimbingan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Itulah mengapa kita sering meminta kepada Tuhan, tuntunlah aku, peganglah tanganku ya Tuhan. Sebab bukan pegangan tangan kitalah yang akan menjaga hidup kita, melainkan kuasa dari pegangan tangan juru selamat. Karena tidak seorang pun dapat melepaskan kita dari pegangan tangan yang maha kuasa.

Penebus adalah nama yang diberikan kepada Kristus, karena dialah yang menebus umat manusia dari cengkeraman dosa dengan harganya, seperti telah difirmankan dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Yesus Kristus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, yaitu bagi setiap kita. Dan oleh darah Kristus setiap kita telah ditebus. Penebusan juga dilakukan Allah untuk membebaskan kita dari segala kesukaran, untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa, membebaskan setiap kita dari cara hidup yang sia-sia. Karena penebusan hanya dapat dilakukan Allah, sehingga tebusan dilukiskan sebagai yang tidak memadai. Dalam Mazmur 49 ayat 8-9 dikatakan, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberkati Anda dengan mengingatkan kembali bahwa kita memiliki Sang Penebus dan kita adalah orang-orang yang telah ditebus Allah. Jika Anda ingin memberikan kesaksian, berbagi pengalaman atau memberikan respons atas program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
3: Sini, jangan dipendam sendiri.
4: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
3: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
4: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
2: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Dapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
3: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
2: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
3: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
5: Diberkatilah untuk selamanya.
0: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.

106,6 Heart FM, your family station. Selamat pagi semuanya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan biarlah kasihnya mengalir melalui kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Yuk ya, mungkin lagi siap-siap ataupun dalam perjalanan nih menuju gereja atau mungkin tempat liburannya. Karena hari ini tanggal 14 Mei 2026. Tanggal merah nih. Happy deh buat pagi hari ini bisa siaran pagi gitu kan, menemani Anda semua meskipun kalian-kalian mungkin ada yang liburan ataupun yang lagi siap-siap nih untuk pergi ke gereja. Yuk, tetap semangat untuk kita semua di pagi hari ini. Dia akan menemani hingga siang nanti ya untuk Anda semua pastinya, tentunya dengan lagu-lagu yang akan kita putarkan di pagi hari ini. Hari ini hari Kamis 14 Mei 2026. Besok hari Jumat, pasti pada masuk dong. Kalau nih tiba-tiba besok libur ditambahin satu hari, apa nih yang akan kalian lakukan? Kalian ini tim healing atau tim rebahan atau justru tim yang tetap kerja karena deadline gak kenal tanggal merah? Bisa bergabung di pagi hari ini. Dika akan menemani tentunya hingga menuju jam 10 ya di Morning Espresso pastinya. Ada Elo dengan Buka Semangat Baru. Yuk kita semangat.

Yes, pastinya kita harus bahagia dong di hari ini, di setiap saat gitu kan. Yang pastinya harus memancarkan sebuah kebahagiaan. Meskipun mungkin kondisi ataupun perasaan lagi gak enak, mungkin sedang menghadapi tekanan atau masalah gitu kan. Yang penting kita harus bahagia lah dalam menghadapi semuanya. Iya gak sih? Apalagi di hari ini, tanggal merah. Pastinya bahagia banget untuk Anda yang mungkin saat ini bisa family time, ataupun bisa juga liburan, ataupun bisa me time gitu kan. Tentunya punya arti dan punya makna tersendiri juga buat kita semua. Dan ngomongin tentang liburan, tadi udah ditanya nih, kalian tim healing atau tim rebahan gitu kan. Aku punya pertanyaan deh, ini dijawab dengan jujur ya. Kalau punya libur ekstra satu hari, hal pertama apa nih yang kalian lakukan? Kalau aku sih mungkin ya liburan ya. Jelas pasti liburan gitu loh. Memanfaatkan tanggal merah tuh dengan liburan ataupun lembur bos. Atau mungkin bisa tidur seharian atau langsung jalan gitu kan. Dan liburan versi ideal kalian tuh seperti apa sih? Sendiri atau rame-rame? Biasanya sih kalau rame-rame tuh pastinya seru gitu kan. Apalagi kalau ada donatur. Nah loh. Itu lebih enak lagi, lebih seru lagi. Sendiri juga seru, tetap bisa menikmati dari apa ya, dari perjalanan gitu kan, dari tempat-tempat mungkin yang akan kita kunjungi. Nah, dan tempat pertama apa nih yang ingin kalian datangi? Gabungan yuk, sharing yuk sama Dika di Morning Espresso. Tentunya selama 2 jam ke depan ini, dan bisa juga untuk berbagi informasi ya. Pastinya banyak orang justru capek nih setelah libur karena pasti padat banget agendanya. Kalau besok tuh tanggal 15 Mei ya, yang mungkin hari kejepit lah kalau istilahnya gitu kan. Nanggung banget gitu liburannya satu hari. Mungkin banyak yang cuti bersama juga, ataupun mungkin banyak juga yang tetap untuk, ah udahlah lebih baik gue masuk gitu loh. Sayang cutinya, bisa dipakai untuk di hari-hari lain gitu kan. Kalau ngomongin tentang bahagia, seperti kata Yura Yunita tadi, ada juga yang bahagia cuma karena apa ya, karena gak pasang alarm. Ini biasanya orang-orang yang punya utang tidur kali ya, dengan jam tidur lebih dibanyakin untuk membayar hari-hari kemarin gitu. Karena gue kurang tidur nih kemarin Nick. Nah, tapi jangan sampai kebablasan, karena nanti pas bangun-bangun tuh rasanya gak enak banget gitu loh. Kadang liburan tambahan itu bukan soal healing, tapi untuk balas dendam dari yang namanya kurang tidur.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Hari Prabowo menegaskan penegakan hukum kunci selamatkan kekayaan negara. Dari MPR memastikan juri lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalbar berasal dari akademisi dan independen. Dituntut 18 tahun penjara, Nadiem Makarim mengaku tidak menyesal masuk pemerintahan. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan institusi yudikatif dan penegakan hukum yang tanpa kompromi merupakan kunci utama untuk melindungi kekayaan negara. Hal ini disampaikan Presiden dalam acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu kemarin. Menurut Presiden, pengendalian kekayaan negara secara mandiri akan memberikan ruang fiskal yang besar bagi pemerintah untuk memperbaiki seluruh sendi kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan seluruh juri yang bertugas dalam pelaksanaan ulang final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Provinsi Kalbar akan diganti. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya rasa keadilan dan objektivitas bagi seluruh pihak yang sebelumnya merasa keberatan. Muzani menjelaskan meski secara teknis pelaksanaan tetap berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal atau Sekjen MPR RI, namun pemberi nilai pada lomba ulang tersebut tidak akan melibatkan satupun unsur internal kementerian atau lembaga terkait. Senada dengan Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, merinci komposisi juri independen tersebut akan diambil dari kalangan ahli dan instansi terkait yang kompeten di bidangnya. Hal ini dilakukan guna menjaga integritas penilaian agar tidak terjadi kembali perbedaan persepsi terhadap jawaban peserta. Dan untuk informasi selanjutnya, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim menegaskan dirinya tidak menyesal pernah mengambil amanah di pemerintahan meski kini harus menghadapi tuntutan pidana berat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem usai menjalani sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu kemarin. Ia menekankan pengabdian kepada negara merupakan kesempatan langka yang lebih berharga daripada sekedar mencari materi.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline FM.

100,6 Heart on FM, your family station. Ada Leo Draginting dengan Malu-Malu Tapi Nyaman. Siapa nih yang malu-malu tapi nyaman? Apalagi di hari libur gini kali ya. Mungkin ada momen ataupun kesempatan gitu loh untuk teman-teman semua yang memanfaatkan waktu liburan atau ketemu, ya itu tadi, yang malu-malunya. Kalau disaranin sih, kalau kata orang gak usah malu-malu, ntar kalau udah sama yang lain nyesel. Bener gak sih? Nah, coba deh ikutan komentar yuk di pagi hari ini tentang liburan kalian. Mungkin banyak-banyak juga nih di luar sana teman-teman gitu kan yang suka banget mengisi liburan, mengisi aktivitasnya bersama keluarga ataupun teman ataupun itu tadi, supaya sebelum diambil orang gitu loh. Nggak usah malu-malu lah, langsung aja. Jangan banyakan kode kalau kata orang. Kalian ini tim mager atau tim produktif juga nih, yang suka rebahan, mana nih suaranya? Ataupun yang suka scroll sosmed, yang pastinya tim produktif juga pagi-pagi biasanya udah olahraga kali ya, atau beberes kamar. Nah, seperti kata Kobas nih, katanya dia lagi bikin kopi dulu nih pagi-pagi hari ini. Ataupun untuk Anda yang tetap ini sibuk seperti saya gitu kan, dengan pekerjaannya, tetap semangat pastinya untuk mengisi hari libur ini di tanggal merah ini, tentunya dengan hal-hal positif lah untuk kita semua. Punya pertanyaan juga nih, libur ini harus dimanfaatkan atau memang harus dinikmati? Coba deh join sama kita di pagi hari ini. Kalau aku pribadi sih mungkin dimanfaatkan ya. Habis ini ya siap-siap juga untuk aktivitas lainnya gitu loh. Yang pastinya di setiap momen, di setiap liburan, apalagi besok mungkin hari kejepit gitu loh, yang dimana kayaknya ada yang mikir nanggung nih kalau untuk masuk satu hari lagi. Ataupun mungkin ada yang berpikir juga, sayang banget ya kalau gak dimanfaatkan untuk liburan, apalagi liburannya bersama keluarga gitu loh. Punya tempat wisata, punya tempat-tempat yang menarik pastinya, ataupun ada tempat-tempat nih yang menjadi tujuan utama Anda gitu loh bersama keluarga. Bisa sharing juga di pagi hari ini, bisa berbagi informasi juga. Dan untuk Anda semua pastinya sambil mendengarkan lagu-lagu yang akan kita putarkan. Ada Kaliha dengan Proud of You.

100,6 Haran FM, your family station. Mungkin untuk Anda yang punya rencana ke Puncak nih, ada informasinya jadwal rekayasa lalu lintas one way atau satu arah yang akan berlaku secara situasional diterapkan di Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan one way ini diberlakukan guna mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur wisata Puncak Bogor. Untuk arus kendaraan menuju Puncak diperkirakan meningkat selama libur nasional dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus dari Kamis sampai Minggu nanti. Jadi siap-siap one way nih untuk long weekend ini, diterapkan bergantian, dan untuk ganjil genap tidak berlaku bagi wisatawan yang berencana berangkat saat long weekend. Penting juga untuk memperhatikan jadwal one way ini, kondisi kendaraan dan cuaca di Puncak agar perjalanan lancar dan tidak terjebak macet panjang juga. Dari KBO Satlantas Polres Bogor yang menyatakan rekayasa lalu lintas one way akan diberlakukan bergantian baik untuk kendaraan menuju Puncak maupun arah sebaliknya menuju Jakarta. Dan pagi hari ini mereka melakukan rekayasa one way ke atas dari Jakarta menuju Puncak karena memang cenderung terjadi peningkatan arus wisatawan di waktu pagi ini. Dan menurut dari Ibtu Ardian sendiri, pola one way ke atas biasanya diterapkan pada jam-jam padat pagi hari ketika kendaraan wisatawan mulai memadati jalur Puncak dari arah Jakarta. Itu informasinya. Semoga bermanfaat nih untuk Anda semua yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menuju arah Puncak.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

100,6 Heart on FM, your family station. Masih di KM menemani Anda di Morning Espresso untuk hari Kamis 14 Mei 2026. Ada Melanie sih dengan Never Be The Same Again. Memang ya, kalau namanya kita tuh dalam berproses pastinya bertumbuh gitu. Mungkin gak sama dengan yang lalu, mungkin gak sama dengan beberapa tahun lalu gitu kan. Yang pastinya tetap melakukan hal-hal yang positif yang membentuk pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Gimana ini untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati untuk Anda semua, ataupun yang baru aja bangun nih habis rebahan malas-malas habis scroll TikTok ataupun Instagramnya. Yuk semangat yuk, jangan mentang-mentang hari libur gitu loh. Dan ngomongin tentang hari libur juga, ada yang bilang kalau dompet itu gak jadi masalah. Masa sih? Karena libur tanpa apa ya, tanpa batas budget itu katanya sih impian banget bagi banyak orang. Mau staycation di mana? Gampang gitu kan. Ataupun pengen ke pantai, gunung, atau luar negeri. Dan orang-orang siapa aja nih yang diajak gitu kan. Pastinya kalau dompet kita dalam artian tebel gitu kan, ya gak ada masalah gitu. Kadang orang cuma butuh laut dan sinyal hilang. Ada juga yang liburan impiannya justru di rumah sendiri tanpa diganggu. Sama sih, kadang-kadang gue juga pengen seperti itu tanpa diganggu gitu kan. Mungkin dengan kepadatan ataupun aktivitas yang padat banget gitu di sih. Kadang-kadang gue juga pengen seperti itu tanpa diganggu gitu kan. Mungkin dengan kepadatan ataupun aktivitas yang padat banget gitu di hari-hari jam kerja gitu kan. Pastinya seru banget untuk bisa ya memanjakan diri dengan membayar hutang-hutang tidur. Ayo siapa nih buat teman-teman semua yang mungkin masih punya hutang tidur, segera dituntaskan kali ya. Ataupun jangan lupa untuk gereja dulu lah sebelum kita melakukan aktivitas kemana gitu, ataupun sebelum membayar hutang tidur kita. Gabungannya sama kita siang hari ini. Kalian ini tim healing atau tim rebahan di 0819 269 1000.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Christina Aguilera dengan What a Girl Want. Menemani kita di jam 9 lewat 23 menit. Masih bersama Dika yang menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti. Tentunya di program Morning Espresso. Apa nih dari kalian di hari ini yang kalian inginkan gitu loh? Mungkin liburan atau mungkin sekedar minum kopi aja kali ya, yang katanya udah bisa nge-recharge energi gitu loh. Tentunya akibat dari kesibukan-kesibukan kemarin gitu lah, dengan deadline-deadline-nya. Atau mungkin buat teman-teman semua nih yang besok itu kayaknya hari kejepit gitu kan. Sayang banget kalau gak dimanfaatkan untuk liburan bersama keluarga mungkin. Ataupun yang ya solo traveling juga enak kok. Tentunya bisa membuat ataupun recharge energi kita kembali lagi gitu. Mungkin ya hanya sekedar

dari itu tadi, santai dengan kopi tanpa pikiran apapun gitu. Ada Kakak Rani katanya, kalau aku mau stay di rumah aja, masak mie, digoreng atau direbus. Nah, sambil nonton drama dan matiin lampu katanya, hidupnya damai kayak rasanya. Kemudian ada Denny yang katanya mau mancing aja dari pagi sampai sore tanpa ditanyain kapan nikah. Itu sih PR ya, kalau ditanyain mulu kapan nikah. Kalau aku sih jawabnya mau bayarin enggak gitu aja jawabnya gitu loh. Selamat pagi juga untuk Pak Erik Liliawan katanya. Lagi di mana nih? Semarang gimana nih Pak Erik untuk hari ini? Ada Eva Tio juga yang ikut menyapa tadi nih. Sempat ada Papa Paket juga yang ikutan bergabung. Thank you untuk join di pagi hari ini di akun live TikTok kita. Tapi emang benar ya, kalau kita tuh kayak apa ya, kurang liburan ataupun kurang jalan-jalan gitu, tentunya bisa membuat apa ya, membuat pikiran-pikiran kita bisa menjadi overthinking gak sih, kalau buat teman-teman semua tuh kalau kurang liburan. Ataupun kayaknya pernah gak nih kalian merasa teriak gitu dalam diri, tapi ya gue butuh liburan banget. Kayaknya dengan aktivitas, dengan kepadatan ini udah mumet banget istilahnya lah. Nah, ini momen yang tepat banget nih untuk mungkin sejenak santai ataupun mungkin pergi ke tempat-tempat yang menjadi rekomendasi ataupun tempat-tempat viral juga yang banyak orang kunjungi gitu loh. Tapi ngomongin tempat viral, pastinya ini banyak yang datang, banyak antrian juga gitu loh. Nah, gimana nih buat teman-teman semua, mungkin mana sih ada yang mau ikut join? Kirim komentarnya, kirim interaktifnya ya di pagi hari ini. Kalian tuh tim rebahan, liburan, ataupun punya tempat-tempat khusus nih bersama keluarga kalau setiap liburan kalian ini lebih memilih ke pantai ataupun mungkin ke gunung? Bisa bergabung di 0819 26 9000.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Dari MK memutuskan Jakarta tetap ibu kota. Pemerintah siapkan KUR perumahan target 73.000 rumah subsidi. Dari Polres Metro Tangerang Kota tangkap 36 pelaku kejahatan. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Saiful Huda, menyambut positif putusan MK yang menegaskan Jakarta masih ibu kota negara. Menurutnya ketetapan MK memberikan kepastian hukum yang krusial agar tidak terjadi kekosongan status ibu kota di tengah proses transisi menuju ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Saiful Huda menjelaskan, meskipun Undang-Undang IKN telah diundangkan, keberlakuannya secara sosiologis dan hukum untuk pemindahan status ibu kota memerlukan syarat tambahan, yaitu keputusan presiden atau kepres. Tanpa adanya kepres yang spesifik, Jakarta tetap menjadi pusat administrasi dan pemerintahan yang sah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan peluncuran kredit usaha rakyat sektor perumahan yang ditargetkan mulai berjalan dalam 2 bulan ke depan. Program baru tersebut akan dijalankan bersama PT Bank Syariah Nasional sebagai salah satu penyalur utama pembiayaan. Marwar mengatakan pemerintah bersama OJK telah mematangkan skema KUR perumahan untuk mendukung pengembang kontraktor UMKM bahan bangunan hingga masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam skema tersebut, pelaku usaha sektor perumahan disebut dapat memperoleh pembiayaan hingga 20 miliar rupiah dengan bunga rendah bersubsidi pemerintah, sementara pinjaman di bawah 100 juta rupiah tidak memerlukan tambahan agunan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Jajaran Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap rentetan kasus kriminalitas yang meresahkan masyarakat sepanjang Mei 2026. Sebanyak 36 tersangka dari berbagai tindak kejahatan berhasil diamankan, di mana mayoritas merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Raden Muhammad Jauhari, menyatakan operasi ini merupakan respons cepat kepolisian terhadap laporan masyarakat dan sejumlah kejadian yang sempat viral di media sosial. Dalam eksposé kasus tersebut, Kapolres menyoroti keberanian pelaku yang membekali diri dengan senjata api rakitan. Senjata tersebut digunakan untuk menakut-nakuti warga maupun petugas saat menjalankan aksinya menggunakan kunci palsu atau kunci T.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

100,6 Rana FM, your family station. Iggy Azalea dengan Black Widow di jam 9 lewat 44 menit. Dan masih dengan topik kita nih, kalian tim healing atau tim rebahan? Karena tuh ada sebuah cerita gitu lah. Niatnya healing, gak taunya kehujanan. Niatnya bangun pagi buat sunrise, malah kebangun pas makan siang. Niatnya quality time, malah sibuk foto buat story. Itu mungkin contoh-contoh dari liburan yang gagal kali ya. Sekarang mungkin hal-hal yang harus kita perhatikan itu ya preparing gitu loh. Apa aja nih yang harus kita persiapkan sebelum kita pergi liburan mungkin. Atau juga bisa untuk lihat-lihat informasi cuaca gitu kan di seputaran tempat kita liburan atau tempat wisata. Atau mungkin bisa ya itulah, kita cek and recheck kembali nih sebelum kita pergi dan berangkat liburan pastinya. Karena gak semua liburan itu katanya sih berakhir dengan indah. Karena kata Kak Reza pernah liburan ke pantai, baru nyampe dompet ketinggalan. Nah lo gimana bayarnya tuh? Tapi untungnya sekarang tuh dipermudah dengan teknologi yang namanya kris kali ya. Jadi kita gak perlu panik lagi gitu. Ya bisa juga dipersiapkan mungkin dengan KTP-KTP-nya, mungkin difoto juga sebelumnya gitu loh. Ataupun SIM-SIM-nya, antisipasi kalau dompet kita itu ketinggalan gitu. Kadang yang bikin capek pas liburan itu bukan jalannya, tapi mikirin captionnya gitu loh. Ini mungkin buat apa ya, buat generasi yang suka ngonten-ngonten gitu. Udah disiapin tuh ide-idenya tuh, nanti di tempat ini segmen atau cut satunya bikin ya opening-opening segala lah, sampai closingnya gitu loh. Dan ada juga tadi ada yang masuk deh dari Kak Sarah kayaknya nih. Kak Sarah itu tadi sempat ikutan, kalau dia liburan ini buat waktu sendiri aja deh untuk me-time-nya gitu. Ada Ibu Sari juga yang bergabung. Kalau dari Ibu Sari, liburan ditambah satu hari aku milih istirahat aja di rumah kalau nggak ada yang perlu katanya. Sip, jadi bisa nge-recharge energi juga kali ya. Nah, thank you banget untuk semua teman-teman yang udah ikutan atensi, yang udah ikutan cerita juga nih kalau liburan satu harinya ditambah gitu kan. Ya, pastinya banyak tempat-tempat yang lagi viral juga, yang lagi rame. Tentunya bisa ajak keluarga, teman, ataupun bisa solo traveling juga. Tentunya lakukan hal-hal yang bermanfaat, lakukan hal yang positif. Dan gak salah juga untuk liburan di rumah mungkin, atau ada yang staycation di mana gitu kan. Tentunya untuk nge-recharge energi gitu loh. Kadang kita juga mungkin terlalu sibuk ngejar hal sampai kita lupa yang namanya istirahat ini penting banget. Jadi kalau memang punya tambahan libur sehari, gak harus selalu produktif juga sih. Dan gak apa-apa juga kalau cuma dipakai untuk tidur, makan enak, atau ngobrol sama orang tersayang. Thank you untuk semuanya yang udah menemani Dika hingga menuju jam 10 ini. Tentunya di Morning Espresso. Dika pamit undur diri, Haron Radio memperkokoh Indonesia. Happy weekend untuk semuanya.

Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Sette, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia setiap Senin sampai Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: Kisah Keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Senang sekali menyapa Anda di berbagai wilayah pastinya. Saya Dika Arwan.
1: Dan saya Ragilzi.
0: Selama satu jam ke depan ini kita akan menemani Anda dengan topik yang menarik banget nih.
1: Wow, topiknya banget ya. Saling sayang tapi saling menyakiti.
0: Ah, gimana nih? Yeah, sayang tapi menyakiti.
1: Gimana?
0: Berarti gak sayang dong? Atau gimana nih?
1: Gimana nih, hati yang tersakiti nih.
0: Hati ya, yang tersakiti, kayak judul lagu ya.
1: Oh. Judul lagu tuh. Lagunya Rosa kalau gak salah, okay. Hati yang tersakiti.
0: Kita akan membahasnya, apakah ini bentuk sayang atau tidak, bersama narasumber kita di pagi hari ini yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Dr. Yunik Wirawan, CCPCHT dari tim parenting Yayasan Busur Emas. Selamat pagi Dr. Yunik.
2: Selamat pagi, Harlaina.
0: Bener ya, Dokter Yunik ya panggilannya ya?
2: Iya, boleh juga dipanggil Yunika aja.
0: Yunika, oke.
1: Yunika, oke. Kak, ini kan orang kalau dengar judul ini tuh kayak gimana gitu ya? Saling sayang, tapi nyakitin. Saling nyakitin juga gitu.
0: Kayak betul. Paradoks ya?
1: Iya.
2: Iya, dan memang ini jadi paradoks terbesar ya, realita terbesar dalam hubungan manusia. Karena yang paling kita sayangi seringkali justru orang yang paling sering kita lukai.
0: Bener.
2: Dan juga sebaliknya, orang yang paling bisa bilang bahwa mereka sayang sama kita justru juga seringkali juga melukai hati kita. Kenapa bisa begitu ya? Kita akan bahas nanti sama-sama kok bisa kayak gini.
0: Iya sih, kadang-kadang kan kita mungkin berpikir gitu kan, ya kalau aku menyayangi dia, dia pasti akan menyayangi aku balik gitu ya. Tapi kenyataannya kok enggak ya?
1: Mm-mm.
0: Atau kita berbuat baik sama dia, dia juga akan berbuat baik sama kita. Nah ini, apakah memang lazimnya begitu atau gimana nih Kak Yunika?
2: Jadi sebenarnya dalam hubungan, terutama dalam keluarga, ketika kita saling menyayangi, itu sangat-sangat normal kalau tanpa disadari atau secara sadar kita juga akan saling melukai, saling menyakiti gitu ya, sadar atau tidak sadar itu pasti akan terjadi. Yep. Tetapi sebenarnya ada hal-hal yang dibalik itu yang kita bisa telaah bersama-sama. Kenapa sih justru waktu kita dekat dengan seseorang, apalagi dia keluarga, justru seringkali ada konflik dan justru kita hatinya sakit gitu ya. Nah, kita memang perlu sadar nih Kak, bahwa stres kehidupan modern itu sudah membuat kita sangat mudah dan sangat cepat bereaksi. Si lambat memahami ya tekanan kerja ya, kita multitasking, ada masalah finansial, masalah-masalah di sosial media, itu membuat kita semua lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung gitu ya. Tapi kalau di luar rumah kita itu lebih mampu mengontrol kemarahan kita. Setuju ya? Kita lebih mampu mengontrol senyum kita, kita lebih mampu mengontrol nada suara kita. Tetapi kalau di rumah, pertahanan kita mulai menurun gitu ya. Rem kita kadang-kadang mulai lepas. Kenapa? Karena ketakutan, luka lama, kekecewaan, kelelahan kita itu muncul ke permukaan. Dan di balik diri kita ini ada sikap yang berani menunjukkan sisi lain yang mungkin kita tidak tunjukkan di tempat kerja. Kita tidak tunjukkan di dunia kita pelayanan ya. Rasa aman ini, kita merasa aman mungkin di rumah karena kita tahu ya pasangan kita terima kita apa adanya, anak kita, orang tua kita terima kita apa adanya gitu ya. Kadang-kadang kita jadi melepas rem, dan justru karena kelepasan remnya kita melukai orang-orang terdekat. Itu salah satu faktornya nih ya, kelelahan, stres kita gitu ya. Kita justru menunjukkan sisi yang kita sembunyikan di luar. Kemudian tanpa sadar ya Kak, kita ini mengulang pola lama yang kita tidak sadar kita sudah punya ya. Karena kita kan kebanyakan tumbuh, tidak semua diberikan edukasi dan tools bagaimana mengelola konflik. Betul nggak? Ya. Jadi banyak pernikahan berisi dua orang dewasa, tubuhnya dewasa, usianya dewasa, tetapi sebenarnya di dalam dirinya itu masih seperti kanak-kanak. Jadi ada dua anak kecil yang terluka yang hidup dalam tubuh orang dewasa. Saling sayang, saling mencintai, tetapi tanpa sadar suara masa lalu ya menjadi suara di rumah kita hari ini. Karena ada rekaman nih, recording masa lalu, cara marah, nada marah orang tua kita tanpa
1: Uh-uh.
2: sadar kita lepaskan juga ke anak kita atau ke pasangan kita. Cara ayah kita menangani konflik tanpa sadar kita juga proyeksikan ke pasangan kita. Bagaimana dulu ibu kita mengekspresikan stres tanpa sadar otak ini otomatis memutar ulang pola itu. Bukan karena secara sadar kita ingin seperti itu, tetapi itu yang sudah terekam selama ini dan tidak sadar kita mengulang lagi.
0: Ya,
1: Oke.
0: kayak semacam inner child gitu yang belum sembuh ya, Kak Yunika ya.
2: Ya, betul, betul. Jadi kita ini masing-masing membawa nih pola lama cara mengelola konfliknya. Misalnya kalau dulu orang tua kita kalau bertengkar diam-diaman gitu ya.
0: Ya.
2: Atau hebat deh, apa istilahnya benar-benar ribut banget teriak-teriak. Nah, kemungkinan ketika kita masuk dalam dunia dewasa, masuk dalam keluarga pernikahan kita, kita punya pola otomatis juga cara marahnya, cara komplainnya, cara mengkritiknya gitu ya. Dan justru kita ini unik banget. Kenapa? Karena kata-kata orang lain mungkin tidak terlalu mengganggu kita. Biasanya ya, misalnya tukang shopping ngomel-ngomel nih setelah drop kita lama buka pintu ya, udahlah, maaf Pak gitu ya. Tapi kalau pasangan kita gitu ya, anak kita atau mertua kita yang mungkin mengeluarkan kata-kata, duh itu sakitnya bisa seminggu ya gitu, kita bisa nangis gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka adalah orang yang dekat dengan kita dan tanpa sadar mereka tuh punya kunci untuk area terdalam diri kita. Tentang harga diri kita, perasaan layak dicintai, tentang identitas diri kita. Jadi makin besar cinta kita kepada mereka, makin besar juga kekuatan kata-kata mereka terhadap kita. Jadi semakin kita sayang banget sama seseorang, responnya itu kadang-kadang semakin mempengaruhi kita. Setuju nggak ya, Kak ya?
1: Okay. Tadi kan Kak bilang tadi kalau kadang-kadang itu kayak di luar kesadaran kita gitu ya. Sebenarnya kita tahu nih, didikan dari orang tua kita atau apa yang kita lihat di masa lalu itu sebenarnya nggak baik gitu. Tapi kayak tiba-tiba itu kayak keluar dengan sendirinya gitu. Cara kita marah, cara kita bersikap gitu kan. Sebenarnya kita tahu bahwa itu salah nih, salah nih. Tapi kayak nggak bisa dihindarin gitu. Gimana nih caranya? Ada nggak tips khususnya gitu supaya kita itu tidak mengulang kesalahan di masa lalu, kesalahan orang tua kita gitu.
2: Iya, betul, betul. Tipsnya yang paling pertama kita sadar dulu ada pola yang nggak sehat. Ada pola yang nggak sehat. Dan pola ini bukan cuman karena masa lalu, tapi memang juga bisa karena ditambah stres kita saat ini, gitu ya. Karena kan waktu kita saling sayang, ya bukan berarti masalah nggak ada nih dalam hidup. Betul ya, bahkan pasangan terbaik bisa saling menyakiti. Ketika banyak konflik-konflik pekerjaan dalam pelayanan dan lain-lain, burnout itu kita bisa apa istilah kapasitas emosional kita full banget. Nah, kita bisa tiba-tiba jadi kasar. Kemudian ketika kebutuhan kita tidak terpenuhi, ya, kita kan butuh didengar, butuh dimengerti, butuh dianggap. Nah, ketika itu kebutuhan nggak terpenuhi, ya, kritikan sederhana itu bisa jadi serangan kita rasa. Ya. Ya, hal-hal sederhana kita bisa rasa jadi penolakan dan penghinaan. Dan bagaimana caranya kita ini bisa mengubahnya sadari pola yang rusak? Nah, Kak, saya mau share, ada penelitian sudah sampai 40 tahun lebih ya. Jadi bukan comot-comotan gitu ya. Ini penelitian dari John Gottman. Jadi dia itu sudah meneliti selama 40 tahun kepada ribuan pasangan. Gitu ya, bagaimana mereka bercakap, bagaimana detak jantungnya, ekspresinya, tekanan darahnya, bahkan kata per kata itu dianalisa gitu ya. Dia akurasinya itu 91% terprediksi. Dan dia menemukan ada pola yang benar-benar merusak, yang bikin kita tuh saling menyakiti dan hubungan itu semakin pahit. Nah, empat hal itu adalah yang pertama kritik. Nah, kita sadari dulu nih polanya sebelum kita bisa break the cycle ya. Karena kita tadi udah sadar nih, itu nggak enak. Yang pertama, kritik yang menyerang. Jadi seringkali perkataan kita ketika kita marah, marah itu boleh ya dalam hubungan, dalam keluarga, dalam pernikahan tentu ada namanya emosi marah ya. Gitu ya. Marah kan tujuannya untuk merubah perilaku. Ada yang nggak cocok, kita mau perbaiki. Tetapi cara marah yang kemudian mengkritik dan menyerang personal, contohnya ya, kamu itu selalu nggak becus. Kamu itu nggak bisa diharap gitu ya. Kamu nggak pernah peduli gitu. Itu kata-kata yang mengkritik dan menyerang ke personality. Dan pasti respon orang yang dikritik dan dicecar seperti itu adalah membela diri. sehingga kita masuk dalam siklus konflik yang lebih lagi luas dan lebih lagi panjang. Ya, kita menyerang identitas. Kemudian sikap meremehkan ini biasanya karena sudah terlalu menumpuk ya, kekesalan di hati ini tidak dikomunikasikan dengan sehat, jadi muncul namanya kontem atau sikap meremehkan, sikap menghina satu dengan yang lain. Ini yang paling mematikan. Berdasarkan 40 tahun penelitian itu ya, ini yang paling merusak hubungan kita dalam keluarga, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, ketika kita bersikap meremehkan, menghina, ya, karena ini menghapus rasa hormat. Ya, jadi itu udah pasti akan merusak. Jadi menghina itu bukan cuma dengan kata-kata, tapi ternyata dengan ekspresi wajah kita loh, Kak, ya. Jadi ketika kita kasih bombastic side eyes, mungkin buat Gen Z atau teman-teman yang lain, ah itu nggak apa-apa, itu biasa. Tapi itu sebenarnya sudah bagian dari kontem, bagian dari meremehkan. Atau kita begini, kalau lagi ngobrol, misalnya ya, lagi curhat, terus kita sambil dengerin, tapi kita tuh kayak kayak males gitu dengerin. Itu juga sudah meremehkan, itu juga sudah melukai gitu ya. Kemudian sikap defensif, tidak mau mengakui kesalahan, itu juga akan semakin menyakiti. Kemudian yang paling sering terjadi juga dalam pernikahan, dalam keluarga, stonewalling. Ya, sikap diam, menghindar, tidak mau berkomunikasi, memotong pembicaraan, benar-benar nggak mau dilanjutkan, lari dari masalah. Nah, ini kalau bermunculan terus-menerus, pola ini terus berulang, sudah pasti terjadi perpecahan emosi. Sudah pasti terjadi konflik yang lebih besar. Makanya empat hal ini disebut the four horsemen gitu ya, atau dibilang empat kuda yang membawa kehancuran dalam hubungan kita. So, kalau kita sudah aware kita ada pola-pola yang seperti ini, kita perlu berproses mencari pola yang lebih sehat, pola yang lebih aman. Alih-alih kita menyerang, alih-alih kita mengkritik, ya, kita perlu mulai dengan kelembutan gitu ya. Ngomongnya lembut tapi jangan satir, kan bisa juga soft spoken tapi satir ya.
0: Lagi rame
2: Enggak
0: itu
2: juga.
0: Kak Yunike. Gayanya sih lembut tapi
2: Ya.
0: nyindirnya tuh
2: Ya itu juga tetap, itu juga masuk kritisisme, itu juga masuk konten, tapi benar-benar kita menyatakan apa yang kita inginkan. Alih-alih kita bilang kamu nggak pernah peduli, kita bisa bilang saya butuh perhatian, saya butuh kamu temenin saya ke sana, saya ingin kamu kasih waktu saya setiap Sabtu misalnya, saya ingin

0: Oh, dia sadar ya. Tapi bagaimana kalau kasusnya itu dia nggak pernah menyadari hal itu gitu? Nggak
1: Ya,
0: bisa ya.
1: itu
0: Harus sadar dulu ya, baru bisa diperbaiki ya.
1: betul.
0: Kalau salah satu pasangannya itu nggak pernah menyadari hal itu dan tidak mau berubah, berarti nggak bisa ya.
1: Jadi, biasanya challenge-nya seperti ini: salah satunya sadar, satunya belum. Satunya merasa, ya, emang sudah kayak gini dari dulu, terus mau kenapa gitu kan? Yang perlu untuk berproses lebih dulu, yang sadar duluan. Jadi,
0: Berarti,
1: setidaknya menolong diri.
2: kalau dibilang terapi nih, aku pernah dengar terapi kognitif behavior ya. Bagi mereka mungkin yang kayak tadi Kak Yunika jelaskan itu, ya aku memang udah begini gitu. Itu bagi mereka mungkin dalam case ataupun kondisi seperti ini bisa dirubah nih Kak Yunika untuk kebiasaannya gitu. Mungkin dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil gitu. Seperti itu nggak sih Kak Yunika?
1: Sebenarnya untuk berubah. Jadi mungkin ketika seseorang merasa itu sudah stuck gitu loh, ini sudah patternku, ini sudah polaku, ini adalah saya gitu kan. Kadang-kadang menganggap ini saya. Jadi kalau kamu mau sama saya, kamu perlu terima saya seperti ini gitu kan. Benar nggak sih? Kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, makanya dalam terapi, apa yang dilakukan oleh terapis atau nanti konselornya adalah menumbuhkan kesadaran. Kesadaran itu akan membangkitkan empati untuk bisa memahami betapa dari perilaku-perilaku ini membuat dampak negatif kepada pasangan kita dan sekeliling kita. Dan tentunya kan ketika kita mau proses, kita mau terapi, kita mau lakukan inner work, itu bukan cuma untuk kita aja, bukan cuma untuk pasangan kita, tapi untuk anak-anak kita, untuk generasi berikutnya. Karena kan kita mau jadi cycle breaker ya, memutus apa yang nggak sehat dan membangun apa yang sehat. Jadi biasanya dalam ruang terapi atau misalnya kalau ini keluarga berarti terapi keluarga itu akan dibantu untuk membangkitkan kesadaran, untuk melihat point of view sisi lain pasangan tanpa klien itu dihakimi atau dipojokkan gitu ya dalam ruangan. Nah, begitu dipojokkan mereka akan defense juga gitu.
2: Tapi memang kebanyakan case-nya seperti itu ya Kak Yunika ya. Kalau misalnya di pojokan ya kayak pembenaran gitu gak sih?
1: Iya, karena kan kita merasa terancam dan ternyata sistem otak kita, Kak, itu untuk surviving, untuk bertahan dari ancaman. Jadi di mana kita merasa terancam, merasa tersudutkan, kita sangat sulit berubah. Kita akan membatu, kita akan berusaha mencari pembelaan dan pembenaran diri. Tapi ketika kita merasa diterima, kita merasa dihargai, kita merasa bahwa suara dan pendapat kita penting, hati kita akan melembut. Otak kita akan masuk dalam state yang relax dan siap untuk mengalami perubahan gitu.
2: Mungkin bagi pasangannya juga bisa harus mendengar kali ya, Kak Yunika ya. Jadi jangan saling mengkritik terus, apalagi mengkritik apa personalnya gitu.
1: Iya, jadi memang kita dulu kagak diajar ya di sekolah bagaimana sih menyatakan pendapat, bagaimana menyelesaikan konflik, betul ya? Kita sebenarnya perlu tuh pelajaran di sekolah konflik resolution,
2: Karena
1: ya.
2: mungkin dulu kita diajarinnya yang gimana caranya berdebat kali ya. Iya
1: Mungkin
2: kan?
1: seperti itu ya, gimana supaya pendapat kita itu menang gitu ya. Karena kita pulang bawa piala. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kan kita butuh skill mengelola konflik. Nah, salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah menggunakan I statement. Karena kritik selalu dimulai dengan you. Kamu seharusnya, kamu selalu, kamu tidak pernah, kamu memang gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan sikap defense. Tapi kalau I statement ini asertif, kita menggunakan perkataan mulai dari saya. Saya merasa, saya, tapi perlu kerendahan hati untuk pakai kata saya. Karena kan kalau enggak ego kita tuh mau naik, kamu, kamu, kamu.
0: Benar.
1: Tapi kalau saya butuh hati yang lembut untuk saya merasa tidak dihargai, saya merasa sendirian di pernikahan ini misalnya.
0: Benar-benar.
2: Nah, kalau pasangannya seperti yang tadi juga nih Kak Yunike, kalau dia, ya aku memang orangnya seperti ini, tapi satu pasangannya udah menggunakan I statement nih, ada
1: Ya,
2: kemungkinan untuk konflik lagi nggak nih Kak Yunike?
1: mungkin kan ada kemungkinan untuk konflik. Menyadari pola ini tidak menjamin bahwa kehidupan kita tiba-tiba bebas konflik gitu ya. Karena selama

0: hidup kita
1: Mm-mm.
0: akan tetap punya konflik.
1: Yeah.
0: Dan konflik itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau konfliknya itu membuat kita semakin grow, maksudnya bertumbuh gitu ya. Kita kenal, semakin ngerti pasangan kita, nggak apa-apa, konflik itu sehat gitu ya. Kemudian selama kita hidup, kita tetap pasti akan mencintai dan juga menyakiti. Karena kita kan biasa manusia daging gitu ya, yang lemah. Tetapi yang poinnya, yang penting adalah ketika kita menginisiasi perubahan, kita mulai belajar pakai I statement, kita mulai mengelola hati kita, memulihkan hati kita, ketenangan batin kita akan ya pada waktunya akan menginspirasi perubahan di pasangan kita. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak satu malam, mungkin bukan satu tahun. Tetapi ketika kita latih ini jadi percakapan yang normal di rumah kita, anak-anak akan lihat, oh misalnya mama atau papa udah mulai nih pakai I statement, udah beda gitu ya. Pelan-pelan itu akan ditiru pelan-pelan gitu ya, mudah-mudahan. Selama awareness-nya bagus, itu akan mempengaruhi pasangan. Kecuali ada orang-orang tertentu sangat minim self-awareness-nya, sangat sulit untuk berempati gitu ya, sangat sulit untuk care, sangat sulit untuk peduli. Nah, itu mungkin butuh effort dan usaha yang jauh lebih besar, hati yang sabar untuk melihat perubahan itu pada pasangan.
1: Oke, Kak, ini Kak, ini kalau seandainya nih dalam satu keluarga mereka mengalami satu masalah gitu ya, tapi sudah diselesaikan, tapi ini tuh kayak berulang lagi gitu, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi tuh mereka mengalami masalah yang sama terus terus terus seperti itu. Berarti ini apakah indikasinya bahwa mereka berdua ini masih belum bisa belajar gitu ya dari kesalahan yang sebelumnya gitu?
0: Oke, jadi menurut saya untuk melihat masalah itu berulang berarti ada pola berulang, perlu dibantu cari akar atau benang merahnya itu apa. Apakah ketika masalah itu muncul, solusi yang dilakukan oleh pasangan itu adalah solusi yang sama yang diulang bulan lalu? Kalau ternyata menggunakan cara yang sama dan tidak berhasil, perlu cara yang lain. Gitu. Jadi mungkin ada hal yang kita bisa coba lagi supaya hasilnya berbeda. Nah, seringkali kan kenapa hasilnya sama? Karena respon kita sama, gitu ya. Upaya kita masih sama. Atau bisa jadi masalah itu memang cukup berat. Jadi perlu perlu lebih dalam lagi melakukan, istilahnya menggali ke dalam diri gitu ya, ada apa sebenarnya gitu, sehingga masalah ini terus muncul ke permukaan dan tidak selesai gitu.
1: Oke. Jadi yang jelas intinya itu dalam rumah tangga itu sama-sama belajar ya.
2: Iya. Sama-sama
1: Jangan
2: bertumbuh
1: takut,
2: ya.
1: Jangan takut menghadapi
2: Konflik.
1: masalah gitu, konflik ya. Karena konflik itu akan selalu ada
2: Yes.
1: gitu.
0: Akan selalu ada itu kenyataannya ya. Kenyataannya pasangan terbaik juga pasti akan mengalami konflik. Justru aneh kalau nggak pernah konflik. Jangan sebenarnya sedang menyembunyikan masalah yang satu kali waktu akan meledak di tengah.
1: Wow. Oke. Baik, kita juga mengundang untuk semua pendengar di kesempatan pagi hari ini, jika Anda ingin bergabung ya dan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan topik pembahasan kita pagi hari ini, Anda bisa bergabung memberikan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, kita kembali lagi ya, masih di SKI Sketsa Keluarga Indonesia di kesempatan pagi hari ini. Dan kita kembali lagi mengundang untuk Anda, jika Anda ingin bergabung dan memberikan pertanyaan seputar topik kita pagi hari ini tentang saling sayang tapi saling nyakitin. Wow, agak berat nih ya topiknya.
1: Berat
0: ya.
1: Memang, jadi ya sebenarnya itu sayang gak sih? Tapi kok menyakiti?
0: Iya, itu dia.
1: Tapi kan sudah dijelaskan juga oleh Kak Yunike. Kalau dalam setiap hubungan ataupun baik dalam berpasangan itu pasti ada konflik, pasti ada saling menyakiti. Tapi gimana caranya kita untuk tahu nih, untuk sadar gitu kan? Kalau kita nih kayaknya kita udah menyakiti nih pasangan kita. Mungkin bisa di pola dirubah kali ya polanya, kalau memang ada konflik-konflik gitu. Bener. Kan apalagi kalau pola-polanya ini berulang, mungkin gak cocok dengan cara yang lama. Kita kasih cara yang baru,
0: coba cara yang lain ya supaya gak berulang. Yes. Oke, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Ini sudah ada satu pertanyaan nih, Kak Yunike, yang sudah masuk nih ya dari pendengar kita. Kali ini datang dari Leni. Cinta tapi saling menyakiti, perasaan akan selalu terjadi di kehidupan keluarga. Apakah ada sayang tanpa menyakiti?
1: Ya.
0: Ada nggak nih, Kak?
2: Oke. Kita tentunya mau berusaha supaya pasangan kita nggak terluka, setuju ya? Atau anak nggak terluka, atau orang tua kita nggak terluka deh. Kita akan berjuang sedemikian rupa. Tetapi, ya kenyataannya, ada sisi kita yang tanpa kita sengaja itu akan melukai orang-orang di sekitar kita, terutama orang yang terdekat. Misalnya ya, kita ini tujuannya ngomongnya netral aja, tapi pasangan kita atau orang tua atau anak kita lagi capek banget. Jadi dia berespon negatif, jadi dia merasa kita sedang menyerang dia. Itu bisa jadi terjadi kayak gitu. Jadi ketika misalnya ada area-area sensitif dalam kehidupan pasangan kita, kita tuh nggak bermaksud nyakitin, tapi ternyata itu area sensitif dia yang belum pulih. Nah, bisa saja terjadi konflik dan akhirnya mereka terluka. Tapi yang penting kalau kita mau berupaya untuk menebus, memperbaiki, kalaupun memang tanggung jawab kita ini benar-benar gak maksud ya, tapi ternyata pasangan kita sampai terluka, sampai nangis, sampai marah, mungkin part kita menurut logika kita 10% deh, kayaknya itu masalah inner child dia deh yang perlu. Tapi kalau kita udah ngerti pola ini, kita tidak akan defensif, kita own our part, kita mengambil tanggung jawab kita, menebus 10% atau berapa persen yang menjadi penyebab luka itu, konflik itu terjadi. Kita jadi pribadi yang mau bertanggung jawab, mau menebus, mau memperbaiki gitu ya. Oke, tadi maaf ya kalau kata-kataku ternyata menyinggung kamu gitu. Kita nggak defense, karena memang ternyata mungkin kita udah netral, tapi bisa saja itu area sensitif dia, atau dia lagi burn out banget di kantor, lagi capek banget, lagi banyak masalah, kemudian dia jadi nggak bisa tuh mendengar hal-hal yang mungkin sederhana kita sampaikan gitu, hanya timingnya kurang. Jadi ketika kita saling sayang, kita akan mau rendah hati untuk supaya memperbaiki. Gitu. Walaupun mungkin part kita kayaknya 10% deh, saya udah banyak nih belajar, saya udah banyak berubah gitu ya. Tapi kok pasanganku masih merasa saya menyakiti ya gitu. Tapi kita tetap ambil itu, maaf ya kalau ternyata tadi saya kasar sama kamu. Jadi apakah saling sayang bisa tanpa nyakitin? Kita harus turunkan ekspektasi ya. Akan ada konflik yang menyakitkan juga gitu, tanpa disengaja gitu ya.
0: Oke. Berarti kalau ternyata kita itu masih terus memperbaiki diri kita, mau minta maaf, mau mencoba cara yang baru, itu juga termasuk cara kita untuk mencintai nggak sih, Kak?
2: Betul.
0: Maksudnya itu kayak pembuktian cinta gitu, membuktikan bahwa kita itu memang nggak sempurna. Konflik apapun, masalah apapun yang sedang kita hadapi, kalau kita bareng-bareng menghadapinya dan kita berani untuk memperbaiki diri, itu adalah salah satu langkah pembuktian akan sebuah cinta.
2: Jadi kalau beneran sayang, kita kan akan berusaha menebus, memperbaiki, bukan dengan perkataan aja, bukan dengan janji aja, tapi dengan perubahan kita juga.
1: Iya.
2: Gitu. Berarti kalau cuma janji doang kan sakit ya.
1: Kayak lagu lagi ntar.
0: Yang mana tuh? Hati yang tersakiti lagi. Oke, tapi bagaimana nih Kak, kalau seandainya ya kita itu udah berusaha memperbaiki, padahal ini bukan kita yang salah nih sebenarnya, pasangan kita nih yang jelas-jelas kelihatan salahnya gitu. Tapi kita udah berusaha minta maaf, berusaha memperbaiki, tapi tetap aja kayak gak ada jalan keluar dan tidak ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Kadang-kadang itu orang itu juga pasti akan merasa kayak udah males gitu loh,
1: capek,
0: kayak
1: gak,
0: capek, kayak gak ada semangatnya lagi gitu.
1: Mentalnya juga kena jadinya.
0: Bener, kalau kayak gini gimana Kak menghadapinya Kak? Udah kecapean gitu, kelelahan gitu.
2: Bener banget, karena ini banyak dialami oleh hardliners tentunya ya. Kita udah berusaha untuk berubah, berusaha menata hati, tapi diulang lagi, sakit lagi, dan sepertinya kalau kita udah kelelahan, kita akan sampai kepada fase merasa pasangan kita kayaknya sengaja deh, gitu ya. Menyakiti, bukan tadi kan tidak sengaja, karena nggak sengaja, tapi ada juga fase di mana kita akan merasa kayaknya sengaja deh nyakitin ya. Kalau keadaan seperti itu, seek help. Cari support, cari bantuan, karena kita nggak bisa berjuang sendiri dalam sebuah rumah tangga.
1: Itu
2: kita butuh support system. Cari komunitas yang bisa menolong, membackup kita supaya ada yang recharge emosi kita, lahan mental kita. Kalau perlu kita ambil istilahnya private session untuk kita di terapi, ditolong gitu ya. Supaya setidaknya mental kita itu diselamatkan dulu. Gitu. Sekalipun pasangan kita mungkin masih stuck di level tertentu seperti itu Kak.
0: Oke, berarti kita mencari bantuan dari orang lain gitu ya, yang bisa mendengarkan kita, yang bisa kasih masukan buat kita. Cuman ini masalahnya ya, tidak semua pasangan itu mau gitu bahwa masalah keluarganya itu dibicarakan atau diketahui oleh orang lain. Ada tipe-tipe pasangan yang seperti ini. Nah, untuk menyiasati hal seperti ini gimana ini Kak?
2: Betul, jadi memang masih ada stigma ya. Stigma kalau masalah keluarga itu aib keluarga, sampai di keluarga kita selesaiin, kita doain gitu ya. Nanti selesai sendiri gitu ya. Nah, memang ini challenge buat banyak pasangan, karena biasanya salah satu pasangan udah siap banget, udah bahkan udah mental breakdown, tapi pasangan yang satunya takut banget nih, takut banget cari bantuan. Tapi lewat radio ini saya ingin menyuarakan bahwa ketika kita sudah sadar kita sudah sampai di limit emosional tertentu, segera cari bantuan. Gak harus kita berdua langsung, misalnya masalah suami istri ya, atau kita sama anak kita, gak harus kita langsung berdua sama anak kita itu terapi keluarga. Gak harus langsung kita dengan pasangan kita terapi keluarga. Memang baiknya idealnya seperti itu, tapi kan kenyataannya berbeda ya. Kenyataannya berbeda. Jadi seringkali mungkin kita duluan sendiri gitu. Berproses setidaknya untuk menolong diri kita sendiri. Jadi tujuan kita berproses adalah untuk menolong diri. Jadi fokusnya ke diri dulu gitu. Bukan untuk fokus ke mereka atau ke anak kita atau ke pasangan kita. Karena seringkali kita terjebak menantikan perubahan mereka, akhirnya kita kesel. Karena perubahannya nggak datang-datang. Akhirnya mode kita jadi mode menuntut. Menuntut perubahan terjadi. Ketika perubahan itu dituntut, ditagih, ungkit-ungkit, perubahan itu semakin sulit terjadi. Kenapa kan jadi kewajiban gitu ya. Jadi sebuah PR, sebuah... Jadi hatinya itu mungkin melakukan, berupaya, tetapi melakukan karena disuruh, karena dituntut, bukan karena kesadaran. Nah ini nih yang kita akan bikin kita semakin kesal, semakin dongkol lagi. Jadi fokuslah pulihkan diri untuk diri kita. Waktu diri kita sudah lebih sehat, lebih nyaman, kita bisa juga proyeksi ke orang-orang di sekitar kita seperti itu.
1: Poinnya tuh kita bahagia dulu gitu ya, Kak Yunike ya,
2: menemukan gitu ya.
1: Iya, dengan harapan bisa membahagiakan pasangan juga nantinya dan bersama keluarga.
2: Oke, jadi ini agak tricky ya kata bahagia ini, karena banyak orang menikah tujuannya hanya bahagia. Dan ketika nggak bahagia, masalahnya makin gede gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita menikah hanya berdasarkan itu, kita pernikahan kita sangat lemah karena cuma based on happiness. Tapi sebenarnya dalam kekristenan pernikahan itu dibentuk tujuannya adalah kekudusan, supaya kita mengalami pertumbuhan dalam spiritual, dalam jiwa, dalam emosi, supaya kita bisa semakin mampu menerima dan semakin mampu memaafkan, semakin mampu mengasihi dengan tulus. Jadi kebahagiaan itu adalah tanggung jawab masing-masing. Gitu. Bukan digantungkan ke salah satunya gitu. Karena kalau gitu kita jadi menuntut, kemudian kita akan mudah kesal dan pasangannya juga bisa capek. Gimana sih cara membahagiakan? Karena bahasa bahagia itu beda-beda tiap orang. Cara mencintai beda-beda. Ada yang mencintai pasangannya dengan bekerja keras gitu ya. Kemudian istrinya mungkin atau pasangannya yang ditinggal di rumah merasa kesepian, kurang waktu berkualitas. Ada yang mencintai pasangan dengan bekerja keras di rumah, rumah itu rapi, mengurus anak dan lain-lain. Tetapi pasangan yang satunya merasa nggak dimengerti. Ya, jadi bahasanya nih beda bahasa gitu. PR-nya adalah bagaimana kita bertanggung jawab dengan kebahagiaan diri kita, menciptakan kebahagiaan.
0: Mungkin juga bisa dikomunikasikan ya antar pasangan ini ya. Kamu bahagianya itu seperti apa sih? Hal apa yang buat kamu itu happy gitu? Karena biasanya gitu ya, bahasa cintanya ya harus dimengerti juga ya Kak ya. Karena kalau yang satu ekspektasinya seperti ini, istriku pasti bahagia, tapi ternyata dia sukanya yang lain, diperlakukan dengan cara yang lain baru bahagia. Ini kan jadinya tuh kayak nggak nyambung gitu, nggak sinkron gitu.
2: Jadi benar banget, kita bisa mulai percakapan dengan bertanya apa, bagaimana sih kamu senang merasa dicintai? Apakah kamu merasa waktu dibeliin kado, dia bilang nggak usah deh beli-beli kado, buang-buang uang kan bisa aja. Mungkin pasangannya udah ngumpulin duit, udah iri untuk belikan sesuatu, dia bilang ngapain sih kamu beli gitu ya? Mending kamu ini, jadi merasa nggak dihargai. Jadi memang apa yang bisa saya lakukan untuk membuat kamu merasa semakin dicintai? Apa yang perlu saya lakukan untuk menolong kamu merasa semakin didengarkan? Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong kamu merasa aman gitu ya? Hal-hal apa gitu yang saya bisa lakukan? Nah itu bisa banget kita komunikasikan satu dengan yang lain.
1: Iya, jadi saling memahami lama-lama seperti itu kali ya.
0: Iya.
1: Oke, benar. Kak Yunika, ini kan sesuai dengan topik kita, saling sayang tapi menyakiti. Jadi gimana nih caranya supaya kita nggak menyakiti, Kak Yunika?
2: Kembali lagi sih ke kunci jawaban yang pertama, menyadari dulu.
1: Oke.
2: Menyadari dulu ya bahwa kita semua punya kebutuhan. Dan kemudian kita menyadari dulu kita semua punya pola. Kemudian bagaimana supaya kita tidak menyakiti, kita juga perlu ngecek pasangan kita gitu ya. Seperti yang tadi, kita perlu lihat masa kecil dia, kita perlu lihat keadaan dia, dan kita perlu menggunakan pendekatan yang nyaman buat dia gitu ya. Tentunya tidak mengkritik, tentunya tidak defensif ya. Tentunya kita tidak meremehkan dia. Kemudian tentunya kita tidak stonewalling kalau ada masalah. Kita tidak diam aja terus pasangan kita sampai bingung kenapa ya, ada apa ya. Kemudian tiba-tiba kita kembali seperti tidak ada masalah gitu ya. Aku berharap masalah itu selesai dengan sendirinya tanpa dibicarakan, seringkali seperti itu. Jadi bagaimana supaya tidak menyakiti, kita tidak alih-alih mengkritik, kita berlatih memberikan apresiasi.
1: Ini penting banget nih ya kayaknya.
2: Gitu ya. Mungkin hal-hal kecil aja, nggak harus sampai kita udah dibeliin hal yang terlalu besar atau hal yang sangat spektakuler. Tidak, hal kecil. Thank you ya kamu udah kerja keras buat ini, thank you ya udah masakin, thank you ya udah antar anak, maksudnya hal-hal sederhana diapresiasi. Jadi alih-alih dikritik, kita lebih banyak apresiasi. Alih-alih kita menghina, meremehkan, kita lebih banyak menunjukkan sikap kita menghormati, membela gitu ya pasangan kita di depan orang lain. Jangan kebalik, di depan ditelanjangin tuh kesalahannya atau kelemahannya atau depan mertua gitu ya. Kita perlu berdiri buat pasangan kita. Kemudian alih-alih supaya kita tidak menyakiti dia, alih-alih bersikap defensif, kita mengambil tanggung jawab dan rendah hati mengakui kelemahan kita dan siap menebus juga ya, siap mengupayakan juga yang terbaik ya. Alih-alih kita stonewalling gitu ya, diam seribu bahasa terus berharap masalah selesai dan gitu ya, lebih baik kita tenangkan diri, itu penting ya. Supaya kita kan takut nyakitinnya lebih parah. Tapi kita perlu ngomong dong, kita perlu fair. Saya butuh waktu 2 jam, saya butuh waktu malam ini sendiri. Kita nggak bahas dulu, bisa nggak besok kita bahas jam segini, saya lebih siap gitu. Jadi fair gitu. Pasangan kita atau anak kita juga tidak berandai-andai. Kenapa ya? Jadi waktu kita butuh waktu jeda itu sangat normal, sangat baik, sangat sehat. Tapi kita perlu ngomongin, saya butuh sendiri dulu ya, saya belum siap bahas ini. jam entar malam ya habis makan kita bahas gitu. Yang ingin sangat ingin membahas juga perlu bersabar gitu ya. Jangan dicetar, enggak, kita harus sekarang nih, harus sekarang diselesaikan gitu ya. Saya Nah, itu kan kita berarti lagi menyerang tuh, sikap kita, pola kita sedang menyerang, dan ketika pola kita menyerang, yang satu terpojok, enggak akan ada solusi yang lebih sehat. Jadi kita juga merendahkan hati, oke. Nanti kita bicara pakai I statement gitu ya. Bukan mengkritik, menghina, defensif, dan stonewalling.
1: Mungkin sama-sama tetap itu tadi kali poinnya ya, Kak Yunika. Keduanya nih harus sama-sama tenang gitu. Kalau satunya masih dalam kondisi belum stabil atau masih
0: belum
1: dalam
0: tenang, masih emosi
1: kan, you statement jadinya ntar. You and I kalau judul lagu lagi kan. Yang satu I statement, yang satu lagi you statement.
0: Benar. Oke, baik, ini juga ada pendengar yang bergabung nih dari Jenny. Saya setuju banget dengan statement hari ini. Yang jelas menurut saya, pertama itu jangan menggunakan kekerasan secara fisik, karena dampak akan memperburuk. Dan kedua, bantuan orang lain atau tenaga ahli secara profesional juga sangat membantu. Bukan seperti mitos-mitos zaman dulu yang dibilang tabu, takut aib, takut ketahuan orang lain dan sebagainya. Dan terakhir, terus belajar bekerja sama terus. Oke, terima kasih buat Jenny yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini.
1: Yes, waktu kita mungkin udah sisa 3-5 menit lagi nih Kak Yunika. Mungkin sebagai closing statement untuk topik hari ini, silakan Kak Yunika.
2: Iya, saya mau garis bawahi sedikit ya, kata saling nyakitin. Jangan sampai teman-teman menganggap saling nyakitin ini berarti it's okay kalau dipukul gitu ya, tentang kekerasan dan lain-lain, itu bukan ya. Maksud dari pembicaraan kita hari ini, dalam kata-kata kita, sikap kita yang saling menyakiti, tidak dibenarkan sebenarnya. Jangan sampai teman-teman mengira tadi statement saya, kalau kita saling saya ya pasti akan saling menyakiti, tapi menyakitinya itu fisik, bukan ya teman-teman, itu sangat-sangat red flag ya, nggak boleh. Nah, jadi closing statement saya, seringkali dalam hubungan, dalam keluarga, kita saling sayang, tetapi juga ada konflik bukan karena kurang sayang, tapi kurang memahami, kurang mengerti, kurang mendengarkan satu dengan yang lain. Dan kita bisa sebenarnya mematahkan siklus yang tidak sehat dimulai dari kesadaran diri, mulai saling mengapresiasi, saling menghargai, ya, kemudian saling rendah hati untuk terbuka menerima masukan dan melakukan perubahan. Seperti itu.
0: Oke, terima kasih Kak Yunika sudah meluangkan waktunya di kesempatan pagi hari ini untuk memberikan informasi yang cukup luar biasa ya buat kita semuanya dalam program acara Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih juga untuk Ibu Rince yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Karena waktu kita juga sudah hampir habis, sepertinya kita harus segera pamit undur diri pagi hari ini. Saya Ragilzi
1: dan Dika Arwan bersama narasumber kita di pagi hari ini, Dr. Yunika dari Yayasan Busur Emas. Jangan kemana-mana karena masih banyak program menarik lainnya yang akan kami sajikan sepanjang hari ini. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Thank you, dokter.
0: Terima kasih.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes. Tempat dalam yang tidak terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Siapakah yang tetap menjadi hamba hukum Taurat sekalipun ia percaya kepada Tuhan Yesus? Yaitu orang-orang yang menolak untuk dibentuk kembali menjadi anak-anak Tuhan. Pastilah seorang anak Bapa Surgawi mengikuti putranya sebagai seorang murid yang mengikuti jalan salib. Ia bersedia menyerahkan nyawanya dan meninggalkan hal-hal yang sangat berharga baginya. Ia pun dapat bersuka cita karena pemberian-pemberian Bapa dan karena ciptaannya. Hidup sebagai anak-anak Bapa yang sejati, bebas dari hukum Taurat dan karena kasih terikat kepada cara hidup Yesus, itulah yang membahagiakan kita, serta membuka pintu bagi banyak orang untuk datang ke rumah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dengan binar di matanya, Arwin Keswin pernah berkata bahwa rahasia pertumbuhan adalah pokoknya jangan mati. Ia pun menjalaninya, mencurangi malaikat maut sampai ke 10 dekadenya. Armin adalah bagian dari generasi yang mengatakan hal-hal sedemikian rupa sehingga orang mengingatnya. Kita menyebutnya Arminisme. Itu adalah adaptasi dari sesuatu yang sudah lama sekali saya tidak mendengarnya. Pemenang tidak berhenti dan orang yang berhenti tidak menang. Dan hal itu masih berlaku. Contohnya Paul Martin. Anda mungkin pernah melihat catatan berita ketika ia berlari di Marathon Boston 2014. Ia juga merupakan juara dunia triathlon dan pesepeda paralimpiade. Apa yang spesial dari catatan itu? Pertama adalah realita bahwa hanya sedikit orang yang melakukan apa yang ia lakukan. Namun yang membuat Martin sangat mencolok dalam bidang ini adalah fakta bahwa sebagai akibat dari kecelakaan mobil yang dialaminya pada tahun 1992, ia kehilangan kaki kirinya, 12 cm dari lututnya. Tapi ia tidak tahu kapan harus berhenti. Saya yakin banyak sekali orang yang berhenti terlalu dini. Mereka tertolak, terabaikan, kelelahan, tersakiti perasaannya, tidak mendapatkan pujian yang mereka inginkan, atau membiarkan perasaan mereka seperti kabut yang mengaburkan garis finish, dan mereka memutuskan untuk menyerah atas impian mereka. Saat ia hendak menyelesaikan tugas untuk gelar PhD-nya, Marcus Ryan, seorang teman pribadi saya, menuliskan hal ini. Salah satu komentar yang dibuat ketua komite ketika kami makan siang adalah ketika ia masih menjadi dekan Fakultas Komunikasi di Universitas Rutgers, ada beberapa kabinet besar berisi berkas orang-orang yang menyelesaikan kursus PhD mereka dan lolos ujian kualifikasi, namun tidak pernah menyelesaikan penulisan disertasi mereka. Ratusan orang memulai dengan baik, namun banyak yang terjadi dalam kehidupan dan mereka tidak pernah menyelesaikannya. Ia mendapatkan telepon dari beberapa di antara mereka setelah beberapa tahun kemudian dan mereka berkata, "Anda tahu, saya telah menyelesaikan semua pekerjaan ini. Saya rasa saya ingin menyelesaikannya." Ia akan mengatakan kepada mereka bahwa mereka dipersilakan untuk kembali, namun mereka harus memulai lagi dari awal. Dapat dipahami bahwa tak seorang pun melakukannya. Lebih dari setengah kandidat doktoral menyerah dan berhenti sebelum mereka menyelesaikan programnya. Sebuah disertasi adalah dokumen kesarjanaan, biasanya beberapa ratus halaman panjangnya. Sekalipun yang terpendek yang pernah tercatat hanya terdiri dari satu halaman yang berisi satu formula matematika. Suatu disertasi merupakan batu penjuru dari 3 tahun studi pasca sarjana. Dan ketika tidak diselesaikan dalam waktu yang telah diberikan setelah menyelesaikan tugas kelas, maka Anda tidak dapat menaruh gelar PhD di belakang nama Anda. Ini adalah kerja keras yang sia-sia tanpa menyelesaikan programnya. Ketika Paulus menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan," ia sedang membicarakan pertandingan yang jauh lebih menarik daripada memenuhi persyaratan program sarjana. Ia sedang membicarakan tentang kehidupan, tentang tidak berhenti ketika hidup semakin berat, tidak menyerah ketika ia dianiaya, dilecehkan, difitnah, dan ditolak. Ketika komedian George Burns merayakan ulang tahunnya yang ke-90, ia ditanya kapan ia akan pensiun. Ia menjawab, "Saya akan ceritakan satu kisah," dan kemudian melanjutkan dengan kisah seorang guru yang bertanya kepada murid-muridnya, "Apa pekerjaan ayah mereka?" Seorang anak menjawab, "Ayah saya telah mati." "Oh, maafkan saya," kata sang guru. "Tapi apa yang ia kerjakan sebelum ia meninggal?" Sang anak menjawab, "Ia mengeluarkan suara ucapnya. Dan ketika kamu mendengar saya berkata, kata Burns, Anda akan tahu bahwa saya pensiun." Ia melakukannya di tahun 1996. Pertanyaannya,
Apakah Anda sedang berpikir untuk berhenti? Apakah Anda yakin Anda sudah benar-benar habis? Atau apakah Anda berhenti terlalu dini? Berhenti ketika kemenangan hampir Anda genggam. Berhenti ketika sedikit lagi usaha, sedikit lagi ketetapan hati, sedikit lagi keberanian akan membawa Anda ke puncak. Renungkanlah. Ingatlah, kesuksesan pada akhirnya datang ketika Anda tidak berhenti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

mendengar. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan kesalahan, dia berani mengakuinya. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Bahkan, kalau ia merasa kecewa dan sakit hati, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Pendengar, dia menyadari bahwa dirinya sendirilah yang bertanggung jawab atas apapun yang dialami dan dirasakannya. Orang yang bertanggung jawab lebih berpihak pada kebaikan daripada diri sendiri dan orang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah selalu menepati janjinya. Heather Reynolds adalah pendiri dan direktur sebuah yayasan di Afrika Selatan yang telah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak suku Zulu. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Dengan menghadapi rintangan yang sangat berat, Heather telah menyediakan rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Heather hanya punya sedikit uang, namun ia memiliki hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Saya ingin membagikan cukup satu cerita tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan pekerjaan iman ini. Pada suatu saat, mereka perlu sekali pasir untuk menyelesaikan perbaikan dari salah satu gedung mereka. Seorang relawan yang adalah seorang ateis menantang Heather. Mengapa engkau tidak meminta Allahmu untuk menyediakan pasir kalau engkau tidak punya uang untuk membelinya? Kita perlu mujizat. Heather lalu duduk dan berkata kepada dirinya sendiri, pemuda ini benar, Allah. Mengapa engkau tidak menjawab doa-doa kami? Mengapa? Apakah engkau ingin aku memohon-mohon? Dia mengangkat telepon dan menghubungi toko bangunan setempat untuk ketiga kalinya, meminta dikirimi pasir sebagai donasi. Ia dijawab, tidak, dan dengan tegas diberitahu untuk tidak menelpon lagi. Sekitar 1 jam kemudian, Heather mendengar suara tawa keras dari luar. Ada apa ini? Tanya Heather. Ini mujizatmu, kata si relawan ateis tadi. Kau lihat orang yang sedang memasuki gerbang itu? Ia adalah pengemudi truk yang sedang mengangkut 10 ton pasir. Dan truknya baru saja mogok di jalan masuk kita. Ia meminta izin kita agar ia bisa menuangkan semua pasir itu agar perusahaannya bisa menderek truknya. Ironisnya, itu adalah perusahaan yang baru saja Heather minta pasir. Salah satu janji favorit Heather dari Alkitab adalah Kitab Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Heather meyakini janji Allah sampai titik komanya, dan ia telah membuktikan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Keluarga Clark dengan kesembilan anaknya yang tinggal di Skotlandia bermimpi bisa mengunjungi Amerika. Sudah bertahun-tahun akhirnya tabungan mereka sudah cukup dan mereka buat paspor, beli tiket untuk semua anggota keluarga. 7 hari sebelum berangkat, anak bungsu Clark digigit anjing. Dokter menjahit lukanya, tetapi dokter itu menaruh pita kuning di pintu depan keluarga Clark. Karena ada kemungkinan si anak kena rabies, mereka dikarantina selama 14 hari. Impian keluarga Clark hancur. Clark sangat kecewa dan juga marah. Dia melihat dari pinggir pelabuhan, menyaksikan kapal itu berangkat menuju Amerika tanpa keluarganya. Dia nangis, dia kecewa, dia memaki anaknya, dan juga marah kepada Tuhan karena kesialan mereka. 5 hari kemudian, berita tragis menyebar ke seluruh Skotlandia. Kapal Titanic yang besar itu tenggelam. Kapal besar itu tenggelam dan menyebabkan ratusan korban meninggal dunia. Keluarga Clark seharusnya ada di dalam kapal itu. Tapi karena seorang anaknya digigit anjing, mereka jadi batal berangkat. Ketika Clark mendengar berita itu, dia peluk anaknya. Dia berterima kasih karena sudah menyelamatkan seluruh keluarga. Dia juga bersyukur kepada Tuhan karena menyelamatkan nyawa mereka dan mengubah pandangannya tentang kesialan itu sebagai sebuah berkah.

Masih di insting, inspirasi penting. Pendengar, seringkali saat masalah, musibah menimpa kita, kecenderungan kita untuk menyalahkan Tuhan atau orang lain. Dan kita nggak bisa melihat ya maksud Tuhan di balik suatu kejadian. Tetapi setelah kejadian itu berlalu, baru kita tahu bahwa Tuhan punya maksud yang baik atas kejadian yang menimpa kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah salah. Dia tidak pernah merancangkan hal yang jelek dalam hidup kita. Nah, pendengar, apakah saat ini Anda sedang menghadapi badai kehidupan yang berat? Apakah Anda mulai menyalahkan Tuhan dan orang lain untuk masalah yang Anda hadapi? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Fadiana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: Anda akan menyiksa diri jika selalu memikirkan diri sendiri saja. Anda merasa bahwa orang lain sukar menerima Anda. Anda tidak dapat menerima diri Anda sendiri. Akan tetapi, Tuhan yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda, ingin menolong Anda. Ia menunjukkan jalan keluar kepada Anda, yaitu, terimalah dirimu sebagaimana adanya, dan Tuhan akan mengubah Anda menjadi pribadi yang sekarang belum nampak. Ia mengasihani orang yang merendahkan diri di hadapannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ada sebuah prasasti di kubah gedung AS Capitol di Washington DC yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Tertulis di prasasti itu begini, ada suatu peristiwa ilahi di mana semua ciptaan mengarah ke sana. Seorang pengunjung pernah menyaksikan prasasti itu dan menanyakan kepada pemandu wisata apa artinya. Pemandu itu termangu-mangu sesaat, kemudian menjawab, saya rasa itu mengarah kepada peristiwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa suatu saat Yesus Kristus akan datang kembali untuk menghukum yang jahat dan mengambil alih pemerintahan dunia. Keyakinan ini bertolak dari saat kenaikan Yesus Kristus ke surga. Lukas, rekan sekerja Paulus dan penulis kitab Para Rasul, melukiskan bagaimana keyakinan itu dimulai. Dia menceritakan bagaimana Yesus berjalan bersama para murid selama 40 hari, dan kemudian tiba-tiba ia terangkat ke surga. Ia berkata, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Keyakinan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali, tubuhnya benar-benar datang kembali sama seperti ia datang pertama kali, dinyatakan oleh penulis kitab Perjanjian Baru. Penulis kitab Ibrani berkata, ia akan muncul yang kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk membawa keselamatan bagi mereka yang menanti-nantikannya. Ibrani pasal 9 ayat 28. Rasul Paulus menulis bahwa kita menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri. Titus pasal 2 ayat 13 dan 14. Yudas, saudara tiri Yesus Kristus, percaya bahwa Tuhan akan datang kembali. Yakin akan kebangkitannya, bahwa Yesus tidaklah fana, ia menulis, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik mereka. Yudas pasal 1 ayat 14 dan 15. Yohanes, rasul tua yang dihormati, diasingkan di pulau Patmos, menulis, lihat, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan memandangnya. Wahyu pasal 1 ayat 7. Berabad-abad waktu yang lalu, orang percaya dalam Yesus Kristus telah dijanjikan bahwa ia akan datang kembali. Pengharapan ini juga tertulis dalam literatur kekristenan dari asal mula gereja hingga kini. Periksalah buku-buku hikme sejauh yang kita miliki. Selalu ada lagu-lagu tentang kedatangan kembali Yesus Kristus. Keyakinan ini sangat berarti bagi orang-orang dalam masa penderitaan dan penganiayaan. Ini adalah harapan bahwa suatu hari nanti hidup akan lebih baik dari sekarang, dan bahwa kesusahan dan penderitaan ini tidak akan abadi. Hal ini tidak pernah dimiliki oleh kita yang hidup di dalam dunia yang makmur dan penuh dengan keajaiban obat-obatan. Pada banyak kesempatan, saya memiliki hak istimewa untuk memecah-mecah roti dan melayani orang-orang percaya yang mengalami aniaya. Saat seseorang menerjemahkan himne-himne dan lagu-lagu mereka, saya menyaksikan bagaimana mereka berbicara tentang harapan besar akan kedatangan Yesus Kristus, menjadi alasan mereka untuk bertahan terhadap rasa sakit dan penderitaan. Semoga Allah membantu kita untuk merebut kembali harapan yang mungkin telah redup karena pengaruh zaman. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Pernahkah kamu merasa dunia bergerak begitu cepat? Kita ingin segala sesuatu bisa terwujud segera, baik itu pekerjaan, impian, bahkan perubahan di dalam hidup, segera. Tetapi segala sesuatu yang bernilai itu membutuhkan waktu. Seperti pohon besar yang butuh bertahun-tahun untuk tumbuh dan berdiri dengan kokoh. Begitu pula kita. Kesabaran bukan hanya menunggu, tapi bagaimana kita bisa bertumbuh dalam proses. Jangan menyerah. Mungkin kamu hanya tinggal tunggu selangkah lagi menuju sesuatu yang indah.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Beberapa pengalaman akan terus teringat di pikiran Anda untuk seumur hidup Anda. Salah satunya terjadi pada saya ketika saya masih kecil. Saya melawan ibu saya, dan ia menampar saya. Saya sangat terkejut, sebab tidak biasanya ia seperti itu dalam mendisiplinkan saya. Saya menelan ludah, dan meninggalkan ruangan itu sesegera mungkin. Malam itu, ketika saya berbaring di tempat tidur menunggu untuk terlelap, ibu saya masuk ke kamar saya, dan tanpa saya duga, ia meminta maaf untuk apa yang ia lakukan. Saya sangat terkesima dengan kejadian ini, sebab sebelumnya ia tidak pernah meminta maaf. Kami berpelukan, dan saya tidak pernah lupa kerendahan hatinya untuk mau meminta maaf. Baikkah untuk mengakui pada anak-anak Anda bahwa Anda salah? Tidakkah itu akan membuat mereka tidak menghormati Anda? Tidak. Untuk keseribu kalinya, jawabannya adalah tidak. Sebaliknya, mereka akan lebih menghormati Anda. Seorang ibu membentak anaknya yang berusia 10 tahun karena ia lupa di mana ia menaruh kunci mobil saat ibunya sedang tergesa-gesa hendak pergi. Kemudian, ia mendapati bahwa bukan anaknya yang melupa menaruhnya, melainkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan keluarga mereka, ia mengakui kepada anaknya bahwa ia salah dan memintanya untuk memaafkan dia. Lalu sang anak memberitahu segala kebencian yang ia tumpuk di dalam hatinya dalam masa hidupnya yang singkat itu. Ibunya sepakat dengannya dalam setiap poin, sebab anaknya memang benar. Akhirnya, sang anak memeluk ibunya dan berkata, "Mah, Mama memang mengasihi saya. Aku mengampunimu." Sang ibu bercerita bahwa mereka berdua menangis dengan rasa sukacita dan kasih untuk satu sama lain yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Alkitab berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Coba renungkan, pemulihan apa yang dapat terjadi di dalam keluarga Anda bila Anda bersedia untuk berkata kepada anak laki-laki atau anak perempuan Anda, "Maafkan saya. Mohon maafkan saya." Lakukan hari ini. Kesampingkan keangkuhan Anda dan ubahlah sakit hati menjadi sukacita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

ada dua orang gadis yang bekerja pada sebuah perusahaan yang sama. Namanya Nona Wang dan Chang. Keduanya memiliki karakter yang berbeda dan karenanya tidak dapat sharing atau bertukar pikiran bersama. Walaupun keduanya tidak saling membenci, namun mereka bukanlah sahabat karib dan tidak saling mengagumi cara kerja serta sifat masing-masing. Suatu hari, Nona Chang meminta teman kerja yang lain, Pak Cho namanya, untuk menegur Nona Wang, ya supaya memperbaiki dan mengontrol dorongan emosinya. Sebab kalau tidak demikian, tidak akan ada orang yang mau berteman dengannya. Pak Cho pun setuju dengan permintaan Nona Chang. Setelah beberapa hari, Nona Chang berpapasan dengan Nona Wang. Nona Wang dengan penuh ramah dan sopan menegur Nona Chang. Sejak saat itu, Nona Chang melihat adanya perubahan besar dalam diri Nona Wang, yang kelihatannya seakan-akan telah berubah menjadi seorang pribadi yang baru, seorang pribadi yang menyenangkan dan disukai banyak orang. Nona Chang pun bertemu dengan Pak Cho dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan dia menanyakan resep apa yang dipakai oleh Pak Cho untuk menasihati Nona Wang. Pak Cho menjawab, "Saya hanya berkata kepada Nona Wang, saat ini ada banyak orang yang memuji dan mengagumimu, terutama Nona Chang yang secara istimewa mengatakan bahwa kamu sangat lembut, tahu mengontrol emosi, dan disukai banyak orang." Nona Chang pun tertegun dengan kehebatan Pak Cho yang telah mengubah pribadi Nona Wang dengan perkataan yang positif. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kita lebih mudah menilai dan menghukum daripada memuji dan mengagumi. Namun, menilai dan mengadili orang lain sering mengantar orang kepada ketidakpuasan. Untuk itu, jadilah pencipta damai dengan cara memuji dan mengagumi keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabat, apakah Anda lebih suka berpikiran negatif kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

0: cemas memikirkan bagaimana Anda dapat melalui masa-masa kekeringan dan tandus yang terjadi di dalam hidup Anda. Juga hal-hal yang tidak menyenangkan dan hal-hal yang tidak mungkin. Anda cemas, tetapi Tuhan tidak cemas. Ia berkata kepada Anda, "Jika engkau berada di padang gurun, mengalami masa kekeringan dan tandus, maka aku akan membuktikan kepadamu bahwa akulah Bapamu, Bapa yang sama yang pada zaman dahulu memberi burung puyuh dan mana kepada umatnya tatkala mereka lapar. Pada masa kini pun, jika jalanmu gelap, aku akan berjalan di hadapanmu dalam tiang awan dan tiang api. Aku akan meratakan jalanmu. Kehadiranku akan memberi penghiburan dan kekuatan baru kepadamu. Cukupkah hal ini bagimu?"
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Filipi pasal 1 ayat 20 dan 21. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.

0: Ada beberapa orang yang terlahir hebat. Ada yang menjadi hebat secara tak terduga. Dan ada ibaratnya yang dapat dilemparkan dari pesawat di dalam sebuah tas di atas negara asing yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, dan mereka masih bisa mencapai hal-hal besar. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar hebat. Salah satunya telah dilahirkan jauh di masa lalu dari orang tua Yahudi di sebuah kota universitas yang disebut Tarsus, yang terletak di pegunungan Zagros di Turki. Pada awalnya, ia dikenal sebagai Saulus dari Tarsus. Namun setelah pertemuannya dengan Yesus yang telah bangkit, hidupnya berubah dan ia dikenal sebagai Rasul Paulus.
1: Tidak ada orang lain yang memiliki pengaruh sebesar orang pintar dan berkomitmen ini terhadap masa depan kekristenan. Ia menulis 13 buku untuk Perjanjian Baru, lebih banyak daripada siapapun kecuali Lukas. Ia juga seorang teolog pada abad pertama, menyelesaikan perbedaan agama dan menciptakan aturan tentang bagaimana gereja seharusnya dijalankan. Ia juga melakukan perjalanan dan menyebarkan kabar baik tentang kekristenan dari Yerusalem hingga Roma dan mungkin bahkan sampai Spanyol.
0: Setelah Saulus berpindah keyakinan yang digambarkan dalam pasal ke-9 kitab Kisah Para Rasul, ia pergi ke Damaskus. Di sana ia mendapatkan penglihatannya kembali setelah menjadi buta selama perjalanannya menuju Damaskus. Perubahan keyakinannya terjadi dengan cepat dan ekstrim. Sebelumnya, ia adalah seorang penentang kuat terhadap agama Kristen. Tetapi sekarang ia menjadi seorang pendukung dan pengkhotbah yang gigih, melakukan perjalanan melintasi lautan dan benua untuk mencari orang-orang yang baru percaya.
1: Ketika Paulus berbicara kepada kerumunan yang marah di Yerusalem, ia berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Ia mengatakan, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Tuhan, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 sampai dengan 5.
0: Setelah Paulus mengubah keyakinannya, banyak orang Kristen yang tidak mempercayainya, yang tidak mengherankan. Ia menghabiskan 3 tahun di Arab dan kemudian kembali ke Damaskus dan Yerusalem untuk bertemu dengan Petrus dan Yakobus yang merupakan pemimpin penting dalam gereja. Setelah itu, ia kembali ke kampung halamannya di Tarsus dan mencari nafkah dengan membuat tenda. Sekitar 7 tahun kemudian, Barnabas menemukannya dan berkata, "Saudara Saulus, Tuhan memerlukanmu."
1: Paulus dan teman-temannya melakukan 3 perjalanan panjang untuk menyebarkan agama Kristen. Mereka menghadapi banyak tantangan dan seringkali diperlakukan dengan buruk karena iman mereka. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. "Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa." 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Ia juga menyebutkan bahwa ia dihukum oleh musuh-musuhnya berkali-kali, termasuk dipukuli dan dilempari batu.
0: Menurut sejarah, Paulus dipenjara dalam waktu yang lama, sebanyak 2 kali. Pada kali pertama, ia berada dalam tahanan rumah di Roma selama hampir 2 tahun. Selama waktu ini, ia menulis surat-surat kepada jemaat gereja. Pada kali kedua, sekitar tahun 67 Masehi, ia dipenjara lagi dan akhirnya dibunuh karena keyakinannya. Tujuan utama Paulus adalah, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 20 dan 21.
1: Wah, pria yang begitu luar biasa. Kita berhutang padanya.
0: Pendengar, apa yang terjadi sebelumnya tidaklah penting ketika seseorang menjadi seorang Kristen. Segalanya berubah. Lihat 2 Korintus 5 ayat 17.
1: Saudara pendengar, aplikasi di dalam kehidupan Anda. Berapa lama Paulus mempersiapkan diri sebelum memulai pelayanannya sebagai orang percaya? Menurut Anda, berapa lama waktu yang berlalu antara saat dia mengubah keyakinannya dan saat dia memulai karyanya? Apa yang dapat Anda simak?

0: sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dari sekian banyak nama dan gelar yang diberikan kepada sang bayi yang dilahirkan di Bethlehem, tidak ada yang lebih indah dan lembut daripada nubuat yang diberikan oleh Yesaya yang menulis, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Yesaya menulis, namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 2 dan 6. Selagi kita merenungkan makna Natal dan kedatangan sang bayi di dalam kandang di Bethlehem, penggambaran dari bangsa yang berjalan di dalam kegelapan dengan tepat menggambarkan dunia pada saat ini. Namun bagaimana dengan istilah Raja Damai? Ada bukti kuat yang mendukung dugaan bahwa dalam waktu 12 bulan terakhir, semakin banyak orang Kristen, para pengikut Yesus Kristus, yang telah dibunuh oleh karena iman mereka daripada periode 12 bulan lainnya dalam sejarah. Berapa jumlah orang yang telah dibantai oleh ISIS atau dibunuh oleh ekstremis Muslim hanya karena mereka pengikut salib? Tidak diketahui. Belum lagi mereka yang telah didatangi oleh orang-orang bersenjata di negara yang menuliskan kepada Allah kita percaya pada koinnya dan dieksekusi ketika mereka ditodong senjata dan ditanyai, apakah kamu orang Kristen? Dan mereka menjawab dengan tegas. Saya memiliki kabar baik bagi Anda yang meragukan bahwa gelar yang diberikan Yesaya kepada Yesus Kristus sekitar 2700 tahun yang lalu masih sepenuhnya berlaku. Akan tiba harinya ketika Allah berkata, cukup. Dan Sang Raja Damai kembali dengan pedang di tangannya untuk membalas mereka yang mengutuk namanya dan membenci para pengikutnya. Kenyataannya adalah bahwa Allah penuh belas kasihan dan sabar. Namun akan ada waktunya saat penghakiman Allah dijatuhkan dan orang yang jahat akan dihukum. Wah, mari kita kembali sejenak. Kata yang dipakai oleh Yesaya adalah kata Ibrani yang umum, Shalom. Dalam bahasa Arab adalah Salam. Dan di Timur Tengah, ketika sahabat saling berjumpa pada masa kini, mereka menggunakan kata apapun yang cocok. Namun istilah Shalom memiliki makna yang jauh lebih mendalam daripada sekedar sapaan. Istilah ini menyampaikan keutuhan dan harapan terbaik bagi kesehatan Anda. Tangan yang terangkat adalah tanda persahabatan dan tidak menunjukkan senjata apapun yang dapat membahayakan pihak lainnya. Kitab pertama yang terdapat di dalam Alkitab Anda adalah Kejadian. Suatu kitab permulaan dan kitab terakhir dalam kitab Anda adalah Wahyu, yang mengatakan bagaimana umat manusia akan menghadapi akhir besar dari penghakiman Allah. Ketika saya masih kanak-kanak, saya menemukan novel-novel barat di perpustakaan Teacher dekat rumah saya. Dan Jean Grey, seorang penulis yang tidak mengetahui apa itu kebenaran politik, menuliskan kisah-kisah menarik dari barat, kisah tentang bandit, pahlawan, gadis-gadis yang menderita sepanjang 10 meter. Lebih dari satu kali kesempatan, saya sedang membaca salah satu buku dan ibu saya akan masuk dan berkata, matikan lampunya, ayo tidur. Sebagai anak yang penurut, saya akan mematikan lampu, namun mengambil senter kepercayaan saya dan menghilang di balik selimut, membuka bab terakhir dari buku yang menceritakan bagaimana semuanya akan berakhir. Kitab Wahyu adalah bab terakhir dan ia berkata bahwa Sang Raja Damai yang ditolak oleh banyak generasi yang tak terhitung jumlahnya, akan kembali ke planet bumi. Perkataan terkenal yang dibuat oleh George Frederick Handel menjelaskan, kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristus akan memerintah selama-lamanya. Wahyu pasal 11 ayat 15. Saat hal itu terjadi, dunia kita yang lelah berperang akan menempa pedang-pedang mereka menjadi bajak dan tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Pada suatu hari nanti, sang singa dan sang anak domba akan berbaring bersama dan tidak akan ada perang lagi. Hari ini hati saya berseru, meski begitu, datanglah segera Tuhan Yesus. Ya, datanglah segera. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
2: Pernahkah kamu menyadari bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa? Satu kalimat sederhana bisa membuat seseorang itu merasa dihargai. Tapi, satu ucapan tajam juga bisa menghancurkan hati. Itu sebabnya, kebijaksanaan kita di dalam berbicara kepada sesama sangatlah penting. Orang bijak tidak hanya berbicara untuk didengar, tetapi juga untuk membangun. Lidah yang lembut bisa menenangkan hati yang sedang gelisah. Sedangkan kata-kata kasar seringkali hanya memperumit keadaan. Terkadang, diam lebih baik daripada kita berkata-kata tanpa berpikir dahulu. Karena sekali perkataan terucap, ia tidak bisa ditarik kembali. Jadi sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini membawa damai? Sebab perkataan yang diucapkan dengan kasih akan selalu dikenang lebih lama daripada perkataan yang keluar dari amarah. Jadilah pribadi yang membawa kehangatan lewat setiap kata yang kamu ucapkan. Karena kata-kata yang baik bisa menjadi kedamaian bagi orang lain dan juga bagi dirimu sendiri.
1: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Ada seorang petani tua yang memiliki seekor kuda yang digunakan untuk mengolah ladangnya. Suatu hari kuda tersebut melarikan diri, dan para tetangga mendengar berita itu, mereka bersimpati dan berkata turut simpati dengan nasib buruknya. Tapi jawab si petani, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Seminggu kemudian, kuda itu kembali dengan membawa kawanan kuda liar dari pegunungan. Dan kali ini para tetangga mengucapkan selamat kepada petani itu atas keberuntungannya. Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Kata si petani tua itu. Kemudian ketika anak si petani tua berusaha menjinakkan salah satu kuda liar, dia terjatuh dari punggung kuda itu dan kakinya patah. Semua tetangga kembali setuju bahwa ini adalah sebuah keberuntungan yang sangat buruk. Petani itu menjawab, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Beberapa minggu kemudian, tentara dari pemerintah masuk ke desa-desa dan memaksa setiap pemuda yang berbadan sehat untuk pergi berperang dalam perang yang berdarah. Ketika mereka melihat bahwa anak petani tua itu mengalami patah kaki, mereka tidak memilihnya. Beberapa minggu setelah peperangan, ada berita bahwa banyak anak-anak dari tetangga si petani berguguran di medan perang. Semua penduduk desa sedih dan berkata kepada si petani tua bahwa dia sangat beruntung bahwa anaknya tidak ikut dalam perang. Petani tua itu kembali menjawab, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu?

Masih di insting, inspirasi penting. Pendengar, kisah ini mirip dalam kejadian dalam kehidupan kita. Kadang-kadang, sepertinya segala sesuatu berjalan lancar sebagaimana yang kita inginkan. Namun di lain waktu, segala sesuatu berjalan di dalam situasi yang buruk. Nah, pertanyaannya, apakah kita membiarkan perasaan up and down? Ya, karena keadaan semacam itu mendikte kehidupan dan cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Apakah ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, kita senang dan berkata Tuhan sangat baik dan bersama kita? Tapi jika sebaliknya, ketika kita sedang dalam situasi yang buruk, perasaan kita jadi patah semangat dan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dan kita mulai menyalahkan Tuhan. Apabila Anda menghadapi situasi seperti ini, silakan berikan tanggapan atau pertanyaan melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting berikutnya.

0: 任谁勾，弯来弯去，谁照常柳得下去。
1: Walaupun selokan berkelok-kelok, airnya tetap mengalir terus. Walaupun banyak rintangan, kita tidak boleh putus asa. Harus tetap melangkah dengan mantap dan penuh keyakinan.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: pendengar, sebagai orang yang berusaha menjadi bijaksana, adalah sikap yang baik jika kita berjiwa besar untuk menerima kritikan dan saran dengan tidak berpikiran negatif. Hal ini akan membantu kita untuk memiliki sifat yang rendah hati. Karena kritikan akan membentuk kita menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar rendah hati, tetapi menjadi pribadi yang makin hari makin bijaksana dan lebih baik lagi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: menjelang masa-masa kesukaran yang akan menimpa, Allah Bapa menantikan orang-orang yang mau menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Mereka itulah yang akan mengalami kesetiaannya dalam masa-masa kesukaran. Karena dalam firman-Nya ada tertulis, orang yang percaya kepada Allah akan memahami kebenaran, dan mereka yang setia dalam kasih akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Sebab anugerah dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang kudus-Nya, dan Ia memelihara orang-orang pilihan-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 步入虎穴，焉得虎子。
1: Tanpa masuk ke sarang harimau, bagaimana dapat menangkap anak harimau? Tanpa berani mengambil resiko, tidak mungkin mendapatkan hasil.

0: Diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

ada seorang petani jagung yang sangat sukses. Di negerinya, setiap tahun diadakan kontes jagung untuk mencari petani mana yang menghasilkan jagung terbaik. Petani sukses itu selalu memenangkan kontes jagung yang diadakan. Orang-orang pun mulai penasaran apa rahasia dari petani sukses tersebut. Suatu ketika, ada seorang wartawan yang langsung bertanya kepada petani sukses ini, apa formula rahasianya sehingga dia bisa memenangkan kontes jagung tersebut sampai berkali-kali? Si petani menjawab, tidak ada formula rahasia. Aku hanya membagikan benih-benih jagung terbaikku kepada petani tetangga-tetanggaku. Loh, benih jagung terbaiknya kok malah diberikan ke tetangga? Tapi kok malah Anda yang menang? Kata si wartawan. Nah, itu dia kuncinya. Kita kan tahu ya bahwa angin menerbangkan serbuk sari dari bunga-bunga yang sudah masak, lalu menebarkannya dari satu ladang ke ladang yang lain. Coba deh bayangkan jika tanaman jagung tetangga buruk, maka serbuk sari yang ditebarkan ke ladangku pun pasti juga ikut buruk. Dan itu tentunya menurunkan kualitas jagungku. Sebaliknya, jika tanaman jagung tetangga baik, maka serbuk sari yang dibawa angin dari ladang jagung mereka akan baik juga. Disinilah bila kita ingin mendapatkan hasil jagung yang baik, kita juga harus menolong tetangga kita untuk mendapatkan jagung yang baik juga. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, begitu juga dengan kehidupan kita. Jika kita ingin meraih keberhasilan, maka kita harus mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi berhasil juga. Mereka yang ingin hidup dengan baik harus menolong orang-orang yang ada di sekitarnya untuk hidup dengan baik juga. Ketika sekeliling Anda menjadi lebih baik, maka Anda pun akan jauh lebih baik. Nah, sahabat, apakah Anda mau menolong orang-orang yang ada di sekitar Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 习惯成自然。
1: Kebiasaan akan menjadi sesuatu yang menjadi biasa. Segala sesuatu terasa wajar setelah terbiasa.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Jika seorang anak terluka atau menghadapi kesukaran, ia mengharapkan bapanya akan menggendong dan menghiburnya. Betapa lebih lagi, kita seharusnya dapat bersandar kepada kasih Bapa di surga di dalam keadaan-keadaan semacam itu. Karena kasihnya beribu-ribu kali lebih besar daripada kasih semua bapa di dunia ini. Sabda Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Perkataannya itu mengungkapkan tentang kasih Allah Bapa. Marilah kita datang dan mengalami ketentraman hati yang telah disediakan oleh Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

seorang pria bernama Joao Pereira de Souza. Dia bertemu dengan seekor penguin Magellanic Amerika Selatan yang sedang sekarat karena terjebak di tengah genangan minyak yang tumpah dari sebuah kapal tanker. Joao pun membawa pulang dan merawat penguin itu selama seminggu. Setelah itu, Joao membawanya ke pantai agar penguin itu kembali ke habitatnya. Namun anehnya, penguin itu tidak mau pergi. Sebaliknya, dia memilih tinggal bersama Joao selama 11 bulan. Barulah setelah itu dia kembali ke tempatnya. Orang-orang di sekitar Joao berpikir bahwa dia tidak akan kembali lagi. Tapi, dia datang lagi ke tempat Joao yang berjarak 8.000 km. Dia tiba di tempat Joao pada bulan Juni dan kembali ke pantai lagi pada bulan Februari. Begitulah seterusnya setiap tahun mulai dari tahun 2011. Penguin itu pun tidak mau disentuh oleh siapapun kecuali oleh Joao. Inilah bentuk ucapan terima kasih penguin itu kepada Joao karena sudah diselamatkan. Sebenarnya, hewan berbeda dengan manusia. Hewan tidak punya akal budi, dan sepertinya mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka mungkin tidak mengerti apa artinya balas budi. Tetapi naluri kehewanannya memberitahunya bahwa Joao adalah malaikat penolong yang telah bermurah hati kepadanya. Kebaikan Joao ini membuat dia kembali mengunjunginya setiap tahun. Penguin ini tidak memutuskan hubungan mereka setelah perpisahan, tetapi tetap berusaha menjaga pertemanan dengan datang mengunjungi penyelamatnya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, Tuhan sudah memberikan begitu banyak anugerah dan nikmat kepada kita setiap hari. Mulai dari mentari yang terbit setiap pagi, udara yang bisa kita hirup dengan bebas, bahkan begitu banyak pertolongan-pertolongan yang telah kita terima dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, adakah kita telah berterima kasih kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang tulus dari dasar hati kita? Atau malah justru kita mengabaikannya dan menganggap bahwa semua yang ada pada kita adalah karena usaha dan kehebatan kita? Mari kita ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan dengan hidup taat kepadanya dan selalu mendekatkan diri kepadanya di dalam doa. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lain.

0: 春耕不好害一春，教儿不好害一生。
1: Kegagalan membajak sawah pada musim semi hanya mengakibatkan kerugian satu musim. Salah mendidik anak akan mencelakakannya seumur hidup. Berhati-hatilah dalam membimbing anak, karena masa depan anak bergantung pada

0: PBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
1: This is Heartline Radio. Your

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Anda mungkin saat ini merasa tidak dapat lagi menanggung beban yang telah diletakkan di atas bahu Anda. Akan tetapi, dengarlah, Allah Bapa ingin menghibur Anda sebagai anak-Nya dengan mengatakan, lembah yang gelap ini sebentar lagi akan kau lalui. Segera sukacita dan bahagia yang cerah menanti engkau. Dukacitamu yang besar itu akan diganti dengan sukacita yang besar. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara-saudara, hiduplah dalam pengharapan sementara menantikan saat itu tiba. Saat itu akan tiba dan selama kekekalan sukacita Anda takkan berakhir. Saat itu akan tiba selagi Anda berada di dunia ini, dan mungkin itu akan tiba esok hari. Nantikanlah dengan penuh pengharapan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

0: 失败是成功之母。
1: Kegagalan adalah induk kesuksesan. Kesalahan dan kegagalan membantu kita untuk lebih berhati-hati dalam langkah dan meraih keberhasilan.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3, Jalan Urip Sumarjo, nomor 150, Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda, Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Seorang pemuda menemani ayahnya ke bank untuk transfer uang. Si pemuda ini bertanya, "Ayah, kenapa tidak ayah aktifkan saja internet banking? Kita kan gak perlu repot ngantri begini." Si ayah balik bertanya, "Kenapa kita mesti melakukan itu?" Si pemuda menjawab, "Dengan internet banking, ayah tidak perlu antri seperti ini. Selain itu, ayah juga bisa belanja online. Segala sesuatu jadi lebih mudah, ayah, dengan internet." Ayahnya lalu bertanya lagi, "Jadi kita tidak harus keluar rumah?" "Ya, ya, betul, ayah," kata si pemuda. "Bahkan beli sayur pun bisa dikirim sampai ke depan pintu kita." Lalu, sang ayah menjawab, "Sejak ayah masuk ke bank hari ini, ayah sudah bertemu dengan 4 teman, ngobrol sebentar dengan pegawai bank yang sudah mengenal keluarga kita dengan baik. Kamu tahu, nak, ayah dan ibumu kan tinggal sendirian, temanlah yang kami perlukan. Saat ini, bagi ayah, pertemuan dengan orang lain itu terasa penting. 2 tahun lalu, ayah jatuh sakit. Pemilik warung langganan dan anaknya datang jenguk ayah, duduk di ruang keluarga, menemani ngobrol, menghibur kami. Ketika ibumu jatuh waktu jalan pagi beberapa hari yang lalu, petugas keamanan keliling melihatnya dan langsung antarkan ibu kamu ke rumah, karena dia tahu di mana kami tinggal. Jadi, menurut ayah, apakah ayah dan ibu akan mengalami sentuhan manusia jika segala sesuatunya menjadi online? Ayah ingin mengenal pribadi yang ada di sekitar ayah sehingga bisa menciptakan ikatan dan rasa aman. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, rasanya sulit ya hidup di zaman modern ini tanpa menggunakan internet. Segalanya jadi lebih praktis dengan internet. Tetapi internet juga menimbulkan persoalan baru karena bisa membuat orang duduk seharian di depan komputer. Sahabat, teknologi memang penting, tapi itu bukanlah inti kehidupan. Ingatlah untuk meluangkan waktu bersama orang-orang di sekitar Anda, bukan dengan gadget. Mata Anda adalah pelita tubuh. Jika mata Anda baik, teranglah seluruh tubuh. Tapi jika mata Anda jahat, gelaplah tubuh Anda. Apa yang lebih banyak kita lihat setiap harinya itu sangat mempengaruhi jalan hidup kita. Nah, sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih banyak mempergunakan mata Anda untuk melihat gadget kesayangan Anda? Apakah Anda mau mempergunakan mata Anda untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lain.

0: 成人不自在，自在不成人。
1: Orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Orang sukses adalah orang yang memiliki kemauan dan keuletan, suka bekerja keras, serta tidak suka menyia-nyiakan waktu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa teladan. Steve Maxwell bercerita bahwa dalam proses memindahkan keluarganya ke rumah yang baru, mereka sempat berhenti di restoran untuk makan. Ketika sang pelayan datang untuk mencatat pesanan mereka, Nathan, anak tertua mereka, mengangkat suara. Ia memberitahu sang pelayan bahwa sebentar lagi mereka akan meminta Tuhan untuk memberkati makanan mereka, dan apakah ada sesuatu yang mereka dapat doakan bagi dia. Sang pelayan sedikit terkejut, namun kemudian ia berkata bahwa ayah pacarnya sedang dirawat di rumah sakit karena masalah jantung yang serius, dan akhirnya mereka berdoa untuknya. Sang pelayan sangat tersentuh hatinya dan berterima kasih. Steve mengatakan kepada anaknya, Nathan, betapa ia bersyukur untuk teladan yang ditunjukkan oleh anaknya itu, dan ia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain di lain waktu. Nathan menjelaskan bahwa ia pernah menyaksikan temannya melakukan hal yang sama, dan ia memutuskan untuk melakukannya juga sendiri. Seseorang telah memberi teladan bagi Nathan, dan Nathan belajar dari teladan yang dilihatnya. Itulah kuasa teladan. Teladan itu ditularkan dari seseorang ke orang lainnya. Anda tidak akan pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan Anda. Entah Anda menyadarinya atau tidak, Anda sedang membimbing seseorang melalui kehidupan Anda. Bagi beberapa orang, pengajaran terbaik tidak dilakukan melalui perkataan, melainkan melalui teladan. Anda mungkin tidak pernah mendengar nama Raja-Raja Amazia dan Yoas. Namun, kita dapat belajar sesuatu dari mereka. Alkitab berkata bahwa Amazia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 3. Jadi, Yoas memberikan teladan, dan anaknya Amazia mengikuti jejaknya. Saat Anda mengatakan kepada anak-anak Anda bahwa Anda mengasihi mereka, Anda sedang mengajarkan bahwa mengekspresikan kasih melalui perkataan adalah penting bagi mereka yang dikasihi. Saat Anda sabar terhadap orang yang memiliki cacat tubuh, Anda sedang mengajarkan teladan bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Tetap melakukan hal yang benar. Sesungguhnya, orang memperhatikan apa yang Anda lakukan, dan teladan Anda membentuk kehidupan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Para malaikat Tuhan bukanlah makhluk-makhluk yang tak berjiwa. Kita membaca dalam Alkitab bahwa mereka bersuka cita karena ada seorang berdosa yang bertobat. Pasti Allah Bapa akan sangat bersuka cita. Oleh sebab itu, bagi kita terdapat kemungkinan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi. Biasanya kita tidak dapat berbuat demikian. Begitu sering kita jatuh, begitu sering mendukakan hatinya karena dosa-dosa kita, dan begitu sering kita merepotkan Tuhan. Akan tetapi bagi setiap manusia, sekalipun ia orang yang teramat besar dosanya, ada jalan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi, yaitu dengan jalan pertobatan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan, kesedihan dalam keterpisahan, harapan dalam hari esok, sukacita dalam hati. Saya suka tulisan itu. Memang benar bahwa cintalah yang menghadirkan sukacita dalam kebersamaan, baik dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan. Saat tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, kita menjadi sedih. Karena cinta selalu mendambakan kedekatan. Namun karena Anda mengasihi seseorang, Anda berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja. Cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu 2 orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar. Namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati. Karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam, serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing, menemukan tujuan hidup bersama-sama, kerelaan untuk saling berkorban, dan keinginan yang semakin kuat untuk menghabiskan hidup bersama. Cinta sejati itu tidak egois. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan deskripsi cinta yang sejati, tidak ada yang lebih baik dari pasal Alkitab yang terkenal itu. 1 Korintus 13 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Itu baru cinta yang sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Santapan Harian, Kamis 14 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, tuntunlah kami untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Jangan biarkan firman itu berlalu begitu saja. Tanamkan dalam hati kami hingga berbuah. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: Yohanes 21 ayat 20-25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Namun engkau, ikutlah aku." Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Namun Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu.

sahabat Scripture Union Indonesia, dalam kehidupan di tengah masyarakat, seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain. Kadang kita merasa pengabdian kita kepada Tuhan lebih baik daripada orang lain. Kita kurang menyadari bahwa Tuhan berelasi dengan setiap pribadi dengan caranya yang unik. Kita akan belajar dari Petrus untuk hal ini. Setelah Petrus dipulihkan Yesus dan diberi tugas untuk menggembalakan domba-dombanya, ia melihat Yohanes, lalu bertanya kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Ini momen yang sangat manusiawi. Setelah memperoleh mandat besar dan bahkan nubuat tentang penderitaan yang akan ia alami, Petrus mungkin merasa penasaran dengan nasib murid yang lain. Mungkin ia ingin tahu apakah Yohanes juga akan mengalami hal serupa dirinya atau bahkan lebih berat. Jawaban Yesus sangat jelas. Itu bukan urusanmu. Karena bagi Yesus hanya satu yang penting. Ikutlah aku. Yesus mengajar Petrus untuk tidak membandingkan panggilan, perjalanan, ataupun penderitaannya dengan orang lain. Yohanes menutup kitab Injilnya dengan penegasan bahwa kisah Yesus jauh lebih besar daripada yang bisa dicatat di dunia ini. Dalam hidup ini sangat mudah bagi kita untuk melihat orang lain lalu bertanya, mengapa dia lebih diberkati? Atau, mengapa hidupku lebih berat daripada hidup orang lain? Kita cenderung membandingkan kondisi kita dengan orang lain. Tetapi Yesus tidak memanggil kita untuk itu. Ia memanggil kita untuk setia dalam mengikutinya. Apapun bentuk perjalanan hidup kita. Setiap orang percaya punya panggilan unik darinya. Ingatlah bahwa kehidupan kita bersama Kristus jauh lebih dalam daripada pemahaman kita. Dan misi utama kita adalah tetap setia kepadanya. Bukan menjadi juri ataupun hakim atas rencana Tuhan bagi orang lain. Mengikut Yesus adalah perjalanan pribadi di mana tiap orang berjuang menumbuhkan ketaatan dan iman, bukan perbandingan. Hidup berdampingan dengan orang lain bukan untuk menghakimi, tetapi untuk saling mendukung dan memulihkan. Mari kita berdoa. Engkau mengenal kami sepenuhnya. Kristus, ajarlah kami untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, tetapi mensyukuri setiap karyamu yang unik di dalam hidup kami. Jauhkan kami dari hati yang mudah menghakimi, dan gantikanlah itu semua dengan kasih dan cinta yang mengerti serta menerima sesama dengan tulus. Di dalam namamu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, serial doa petualangan yang luar biasa, kita sampai pada judul topik bahasan ke-6, doa dan hubungan pribadi bagian yang kedua. Anda ingin petualangan sumur hidup yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif. Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui doa Bapa Kami. Doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Mengapa Yesus mengajar murid-muridnya untuk meminta pengampunan dari Tuhan saat mereka mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada mereka? Apakah perlu mengampuni orang lain agar bisa diampuni oleh Tuhan? Bagian penting dari doa Bapa Kami ini adalah dasar dari kehidupan Kristen yang sukses. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Doa dan Hubungan Pribadi bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, dan bukankah menarik bahwa bahkan kemudian dalam Matius pasal 5 ayat 43 kita membaca, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 43 hingga 45a. Tuhan Yesus berkata, jika Anda ingin dikenal sebagai anak Tuhan, berjalanlah dengan semangat pengampunan di dalam hati Anda. Karena itu yang akan menunjukkan identitas kita yang sebenarnya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 32, Paulus menulis kepada orang-orang percaya di Efesus dan dia berkata, kita harus mengampuni sama seperti Bapa, demi Kristus telah mengampuni kita. Itulah standarnya. Amsal 19 ayat 11 mengatakan bahwa adalah orang dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ada sesuatu yang sangat istimewa tentang seseorang yang belajar tentang pengampunan. Tetapi jika Tuhan Yesus memasukkannya ke dalam doanya dan mengomentarinya setelah doanya, dia menggambarkannya dengan sangat baik dengan kisah yang dia ceritakan dalam Matius 18. Ini adalah kisah yang akrab bagi kita. Jika Anda ingin mengikuti di Alkitab Anda, Anda dapat membuka Matius pasal 18 dan mengikutinya selagi saya mengulas ceritanya. Sebenarnya cerita itu sendiri dimulai pada ayat 23. Ini memberi kita ilustrasi terakhir untuk membantu kita memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika dia mengajar kita untuk berdoa. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Teks yang dimulai pada ayat 15 membahas masalah pengampunan. Tetapi ayat 21 Petrus berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tanpa batas, tanpa syarat, tanpa henti mengampuni. Kemudian dia menceritakan sebuah kisah di ayat 23. Dia berkata, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Nah, saya ingin berhenti di situ sebentar. Saya ingin memberitahu Anda berapa banyak 10.000 talenta itu. 10.000 talenta adalah uang yang sangat banyak, sehingga sulit bagi kita untuk membayangkannya. Misalnya, satu talenta bisa bernilai sekitar 6.000 hari kerja. Jadi, pria ini membutuhkan waktu 19 tahun. Bekerja 6 hari dalam seminggu untuk mendapatkan satu talenta. Dan dia berutang 10.000 talenta. Bagaimana mungkin seorang pelayan mengalami masalah seperti itu? Tapi dia mengalaminya. saya tidak tahu apakah dia menggelapkan atau melakukan investasi yang buruk. Tetapi dia dalam kesulitan yang mengerikan. Dia tidak punya apa-apa untuk membayarnya. Jika sulit untuk percaya bagaimana dia mendapat masalah seperti itu. Betapa bodohnya dia mendapatkan masalah seperti itu. Hal yang bahkan lebih sulit untuk kita pahami adalah apa yang dia katakan ketika dia dibawa ke hadapan sang raja. Ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Dan ketika kita tahu berapa banyak dia berutang, dan kita mendengar apa yang dia katakan, kita hampir ingin tertawa terbahak-bahak. Itu adalah hal yang terbodoh yang pernah saya baca. Dia harus hidup 190 tahun dan memasukkan setiap sen yang diperolehnya ke dalam hutangnya. Pria ini bodoh tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Jadi kita dipenuhi dengan tanggapan marah tentang dia. Melakukan hal ini dan merespons dengan cara ini. Nah, Anda tahu ceritanya. Sang tuan memutuskan bahwa dia tidak akan bisa membayar. Hutangnya terlalu besar, jadi dia berkata, aku memberitahumu apa yang akan aku lakukan. Aku akan memaafkan kalian semua. Nah, mari kita berhenti sejenak dan pastikan siapa pemerannya. Siapa yang diwakili sang raja? Tuhan. Dan siapakah hambanya? Kita semua. Kita memiliki hutang yang tidak dapat kita bayar dan dia mengampuni. Bagaimana dia bisa mengampuni hutang sebesar itu? Bagaimana dia bisa mengampuni hutang yang begitu besar? Sehingga satu-satunya cara dia bisa mengatasi besarnya hutang itu adalah dengan mengutus anaknya sendiri ke kayu salib dan membiarkan dia mati. Nah, Alkitab mengatakan dalam kisah itu bahwa begitu hamba itu diampuni, dia pergi dan beberapa dari mereka yang berhutang uang datang kepadanya. Sementara jumlah mereka adalah jumlah yang kecil dibandingkan dengan hutangnya sendiri yang telah diampuni. Namun itu adalah jumlah yang besar bagi mereka yang berutang dan mereka datang dan berkata, kami tidak dapat membayar. Maukah engkau memaafkan kami? Dan Alkitab mengatakan bahwa orang yang telah diampuni begitu banyak oleh raja, mencekik leher mereka dan menuntut agar mereka membayar semua hutang mereka kepadanya. Dan ketika hamba-hamba yang lain melihat apa yang terjadi, mereka pergi dan memberitahu raja, dan raja sangat marah. Dan Alkitab mengatakan bahwa sang raja menyerahkan dia kepada para algojo. Dia membawanya masuk dan dijebloskan ke penjara. Dan kemudian Alkitab berkata, dan dengarkan baik-baik, inilah penerapannya. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dan di situ ada kata yang sama, apakah Anda mengerti apa yang Tuhan Yesus mau katakan? Dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15, dalam Matius pasal 18, di dalam cerita yang Tuhan Yesus katakan, adalah kita harus mengampuni orang lain untuk utang mereka kepada kita, karena kita sendiri telah diampuni begitu besar. Dan jika kita tidak mengampuni mereka, maka kita tidak akan pernah mengalami sukacita dari pengampunan yang seharusnya menjadi milik kita. Pengampunan kita terhadap orang lain dikondisikan pada pengampunan Tuhan atas kita, dan dia telah mengampuni begitu besar. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang terlalu besar daripada pengampunan Tuhan? Bagian pertama, ampunilah karena kita diampuni. Nah, saya telah menuliskan 4 hal dalam catatan saya di samping bagian dalam Matius pasal 6 ini, dan saya ingin membahasnya dengan cepat karena inilah yang diajarkan bagian ini. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengampuni karena kita telah diampuni. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengampuni sama seperti kita telah diampuni. Bebas sepenuhnya, tanpa syarat. Nomor 3, kita harus mengampuni agar kita dapat diampuni. Itulah inti dari bagian itu. Dan nomor 4, kita harus mengampuni sebelum kita perlu diampuni. Bagian yang kedua, ampunilah sama seperti kita telah diampuni. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menerapkannya dalam hidup Anda dan hidup saya, izinkan saya mengajukan pertanyaan ini. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana pengampunan kita terhadap orang lain dengan cara apapun dapat mengkondisikan pengampunan Tuhan atas kita? Bukankah itu membuat keselamatan menjadi suatu pekerjaan? Tidakkah terdengar seolah-olah agar saya mendapatkan pengampunan Tuhan? Saya harus pergi dan menemukan semua orang yang menyakiti saya dan mengampuni mereka. Bukankah itu terdengar seolah-olah kita telah menjauh dari kasih karunia dan iman dan pembenaran dan sekarang tergelincir kembali ke dalam keselamatan melalui perbuatan? Saya tidak berpikir demikian. Berapa banyak dari Anda yang tahu ada dua jenis pengampunan? Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ketika Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, ketika Dia datang untuk tinggal di dalam hati Anda, pada saat Anda membuat keputusan itu, pada saat itu ada sesuatu yang terjadi di pelataran surga dan Anda diampuni secara hukum. Darah Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa, diterapkan kepada diri Anda. Dosa-dosa Anda telah diampuni dan dihapus. Dan Anda kemudian di hadapan Tuhan dipandang seperti Anda sekarang, bersih dan utuh dan diampuni. Ketika Tuhan di surga melihat akun Anda dan Dia melihat semua yang pernah Anda lakukan, di atasnya tertulis, dibayar lunas, diampuni, benar-benar diampuni, bebas secara hukum. Berapa banyak dari Anda yang senang untuk itu? Bukankah itu kabar baik dan tidak ada yang bisa mengubah itu? Tidak ada. Bagian ketiga, ampunilah agar kita diampuni. Saudara, tetapi ada semacam pengampunan relasional yang dikunci dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dan Yohanes pasal 13, di mana kita diberitahu tentang kisah. Tuhan kita membasuh kaki para murid. Apakah Anda ingat kisah indah itu? Para murid memahami ilustrasi ini. Itu untuk menggambarkan fakta bahwa jika Anda telah dibasuh, Anda sangat bersih. Itulah keselamatan Anda. Tetapi setiap hari ketika Anda berjalan di bumi, kaki Anda menjadi kotor dan sesekali perlu dicuci. Dan itu adalah pembersihan relasional. Anda tidak akan pernah bisa dikeluarkan dari pengampunan yudisial. Tetapi Anda pasti bisa keluar dari pengampunan relasional, bukan? Kisah terbaik yang saya tahu akan membantu Anda memahaminya adalah cerita dari pengalaman hidup saya sendiri. Ketika saya masih remaja, ayah saya memiliki Chrysler. Chrysler yang cantik, itu adalah mobil terindah yang pernah dia miliki. Dia adalah seorang pengkhotbah yang miskin. Dia tidak memiliki banyak mobil baru. Tetapi ini adalah mobil baru dan dia sangat bangga akan hal itu. Chrysler Newport, saya tidak pernah melupakannya. Itulah saat di mana mobil itu merupakan mobil hebat. Saya belum mencapai usia untuk mengemudi. Tetapi saya semakin dekat dan saya pikir saya sudah siap. Dan suatu hari ketika ayah dan ibu saya pergi, mereka pergi ke suatu tempat meninggalkan kunci mobil di atas meja. Saya sendirian di rumah dan berpikir, mengapa tidak? Mengapa tidak saya menyetir? Dan anak muda, jika Anda mendengarkan saya, dengarkanlah seluruh ceritanya. Karena saya mendapat banyak masalah. Saya ingin Anda tahu, okay? Saya mengendarai mobil ini, di mana saya tinggal di Ohio, di Cedarville. Kami tidak memiliki banyak jalan raya utama atau jalan beraspal. Kami memiliki banyak jalan berkerikil yang menuju ke pedesaan. Dan saya pikir saya tidak ingin masuk ke tempat yang sering dilalui orang di mana seseorang akan melihat saya. Jadi saya pergi ke jalan berkerikil dan saya sedang menguji mobil ini dan kekuatannya. Dan itu luar biasa. Jalan itu agak berdebu dan tiba-tiba saya melihat ke depan dan beberapa petani di truk pertaniannya datang dari arah lain. Dan entah dia tidak melihat saya atau tidak peduli, dia mengambil setengah jalan. Dan hal berikutnya yang saya tahu, Chrysler yang luar biasa itu berada di selokan di sisi jalan. Bagian depan semuanya berantakan dan penyok. Saya tahu saya dalam masalah besar. Dan segera seorang petani datang dan dia membawa traktor dan dia menarik saya keluar. Entah bagaimana saya membawa pulang mobil itu. Seingat saya hanya bisa berbelok ke kiri. Saya harus terus berputar karena saya tidak bisa berbelok ke arah lain. Saya membawa pulang mobil dan meletakkannya di jalan masuk. Dan kemudian saya menunggu. Oh, indahnya penantian. Apa yang ayah saya lakukan saat melihat apa yang saya perbuat? Beberapa jam kemudian ayah saya pulang dan saya tidak akan pernah melupakannya. Saya sedang melihat melalui jendela di kamar tidur saya. Ayah saya berjalan keluar dan dia hanya berdiri di sana. Seperti membeku selama beberapa saat dan kemudian dia masuk. Dan dia berjalan melewati saya dan dia berkata, David, apakah kamu yang melakukannya? Saya berkata, iya pak. Ya, saya mengharapkan beberapa hal buruk terjadi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Saya tidak bercanda. Saya terkejut. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kamar tidur. dan meninggalkan saya duduk di sana. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat makan malam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat sarapan, saat makan siang, saat makan malam di malam berikutnya. 2 hari berlalu tanpa sebuah kata. Tiba-tiba saya sadar, ini salah saya. Jadi saya pergi ke kantornya. Dia adalah presiden dari perguruan tinggi di sana. Saya mengetuk pintunya, dia tampak terkejut. Saya berkata, bisakah saya berbicara denganmu? Dia berkata, ya, saya berkata, ayah, saya benar-benar muak dengan apa yang saya lakukan. Aku telah menipu dan saya salah. Dan saya tahu kita tidak punya uang untuk memperbaikinya. Saya telah mengecewakanmu. Saya merusak kepercayaanmu. Dan saya rasa yang ingin saya katakan adalah, saya minta maaf dan maukah engkau memaafkan saya? Dia bangkit dari mejanya dan melingkarkan lengannya dan memeluk saya dan berkata, David, kamu dimaafkan dan kamu akan membayar untuk perbaikan mobilnya. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah ini. Ketika saya menahan keheningan hari-hari itu, apakah saya masih anak ayah saya? Dia mungkin memiliki pemikiran tentang itu, tetapi apakah saya tetap anaknya? Maksud saya secara hukum, apakah saya masih anak ayah saya? Saya diampuni secara hukum, tetapi apakah saya diampuni secara relasional? Tidak. Dan yang harus saya lakukan adalah bertindak dan memperbaiki kesalahan saya. Saudara-saudara, nah inilah yang Tuhan Yesus mau katakan, dengarkan ini. Dia mengatakan jika kita sebagai orang percaya tidak berurusan dengan masalah pengampunan dalam hidup kita dengan orang lain, kita tidak akan bisa pergi kepada Tuhan dan menerima pengampunan relasional yang kita cari. Ketika kaki kita yang kotor berjalan di bumi ini, ia akan menghalangi, akan sangat sulit bagi kita untuk mengatakan, Tuhan, ampuni saya atas apa yang telah saya lakukan. Karena segera kita akan diingatkan akan mereka yang mencari pengampunan dari kita. Tuhan ingin kita mengambil pengampunannya yang diberikannya kepada kita dan memberikannya kepada mereka yang membutuhkannya dalam hidup kita. Lewis Midas berkata, Tuhan Yesus mengambil trik tersulit, mengampuni. Dan dia berkata bahwa kita harus melakukannya. Atau kita akan keluar rumah dengan cengkraman, hawa dingin yang tak terampuni. Dia membuat kita merasa seperti putri tukang giling yang diberitahu bahwa jika dia tidak memintal emas dari tumpukan jerami sebelum pagi, dia akan kehilangan kepalanya. Dan tidak ada rumpel steel skin yang akan datang untuk memberikan maaf dari jerami kita. Tuhan Yesus keras terhadap kita karena dia tahu bahwa menerima pengampunannya dan tidak menawarkannya kepada orang lain adalah hal yang tidak sesuai. Jadi satu-satunya cara Anda bisa menyembuhkan rasa sakit dari luka yang tidak akan sembuh sendiri adalah dengan mengampuni orang yang menyakitimu. Mengampuni akan menghentikan kenangan atasnya. Apakah Anda memperhatikan itu? Mengampuni menyembuhkan ingatan Anda dan mengubah visi ingatan Anda. Ketika Anda mengampuni pelaku dari kesalahan mereka, Anda memotong tumor ganas dari hidup Anda. Anda membebaskan seorang tawanan dan kemudian Anda menemukan bahwa tawanan yang Anda bebaskan adalah Anda sendiri. Teolog Amerika Reinhold Niebuhr melihat ini setelah Perang Dunia Kedua dan dia berkata, akhirnya kita harus berdamai dengan musuh kita agar kita berdua tidak binasa dalam lingkaran setan kebencian. Jadi Anda berkata, Pendeta Jeremiah, itu bagus dan saya mengerti apa yang Anda katakan. Tapi bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara kita melakukan ini? Saya hanya ingin mengatakan 3 atau 4 hal kepada Anda yang menurut saya bermanfaat. Ada 4 tahap pada dasarnya yang Anda harus lalui. Bagian A, tahap 1, terluka. Pertama-tama ketika Anda mencoba mencari tahu bagaimana menghadapi pengampunan dan tindakan memaafkan, tahap pertama yang Anda lalui adalah tahap terluka, bukan? Maksud saya, itu menyakitkan. Ketika seseorang menyebabkan Anda kesakitan begitu dalam dan tidak adil sehingga Anda tidak bisa melupakannya, Anda didorong ke tahap terluka, tahap nomor 1 dari pengampunan. Karena Anda tahu jika Anda tidak terluka, Anda tidak bisa benar-benar berurusan dengan pengampunan. Berapa banyak dari Anda yang mengenal orang-orang yang sembrono dalam memaafkan? Ya, aku memaafkanmu. Aku maafkan. Mereka tidak tahu apa itu pengampunan. Itu hanya semacam jeda vokal, tapi pengampunan dimulai dengan perasaan sakit. Bagian B, tahap 2, membenci. Dan kemudian setelah terluka, saya akan jujur, datang kebencian. Setelah luka, datang kebencian. Anda tidak dapat menggoyahkan ingatan tentang betapa Anda terluka. dan Anda tidak dapat berharap ingatan Anda baik-baik saja. Dan terkadang Anda ingin orang yang menyakiti Anda menderita seperti Anda menderita. Dan apakah Anda mau mengakuinya atau tidak? Sebagai seorang Kristen, Anda melalui proses kebencian. Dan Anda mulai membuat pidato yang ingin Anda sampaikan jika Anda memiliki kesempatan. Anda membuat skenario kecil di mana mereka berjalan sepanjang jalan raya pada malam yang gelap dan Anda mengemudi dan tidak ada orang di sekitar. Dan inilah kesempatan Anda. Maksud saya, Anda tahu apa yang saya bicarakan. Anda melalui semua ini, kebencian. Bagian C, tahap 3, penyembuhan. Dan kemudian datang tahap 3, penyembuhan. Anda diberi. Seperti yang dikatakan seseorang, mata ajaib untuk melihat orang yang menyakiti Anda dengan cara yang sama sekali baru. Ingatan Anda akan dia berubah. Anda membalikan aliran rasa sakitnya dan Anda bebas. Dan Anda berkata, saya merasakan sakitnya. Saya pernah mengalami kebencian, tetapi dengan kasih karunia Tuhan, saya mengampuni. Bagian D, tahap 4, memulai kembali. Dan kemudian tahap terakhir adalah penyatuan kembali. Dan terkadang orang itu kembali ke kehidupan Anda. Terkadang orang itu tidak bisa kembali ke kehidupan Anda, dan Anda harus disembuhkan sendiri. Tapi itulah prosesnya, dan itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia berkata, setiap hari ketika Anda berdoa, berdoalah seperti ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, sebagaimana kami mengampuni mereka yang telah menyakiti kami, kami menerima pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bagian keempat, ampunilah sebelum Anda perlu diampuni. Ingat, saya mengatakan ada empat hal. Kita mengampuni karena kita telah diampuni. Kita mengampuni sebagaimana kita telah diampuni. Ingat itu. Tapi saya tidak memberi Anda yang keempat. Yang keempat adalah kita mengampuni sebelum kita perlu diampuni. Dan saya tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Tetapi jika kita mendoakan doa ini setiap hari, bukankah itu benar? Setiap hari kita bangun dan berdoa. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Engkau tahu kami membutuhkan makanan kami setiap hari. Tuhan, dan Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saat ini, Tuhan, suatu hari nanti, seseorang akan melakukan sesuatu yang jahat dan menyakitkan. Ciptakan di dalam diriku hati yang pemaaf, roh yang mengampuni. Dan kemudian coba yang ini. Anda berjalan keluar dari ruang doa Anda dan Anda tidak keluar di jalan raya. Terlalu lama sebelum seseorang melakukannya. Maksud saya, seseorang akan melakukannya dan mereka melihat Anda. Dan sebelum mereka dapat berbicara, Anda berkata, saya sudah memaafkan Anda. Apa? Ya, saya melakukannya pagi ini. Anda melakukan apa? Ketika saya berdoa pagi ini, sebelum saya keluar di jalan raya, saya sudah memaafkan Anda. Tapi saya baru melakukannya 5 menit yang lalu. Saya tahu, tapi yang sudah memaafkan Anda sebelumnya. Anda aneh. Bisakah Anda bayangkan itu? Dapatkah Anda membayangkan setiap hari menciptakan dalam diri Anda roh semacam itu? Roh pengampunan sebelum Anda perlu diampuni, sebelum Anda perlu memberikannya. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka yang hidup dengan pengampunan Tuhan harus menirunya dan bahwa satu-satunya harapan kita adalah bahwa kita akan memahami kebenaran ini, bahwa kita tidak dapat menyimpan orang lain ketika kesalahan kita tidak dibebankan kepada kita. Pengampunan kita tergantung pada pengampunan yang telah kita terima. Sangat jarang seorang penyair menangkap esensi dari suatu bagian Alkitab. Saya pikir mereka dulu menulis puisi seperti itu lebih banyak di masa lalu daripada yang kita lakukan sekarang. Tetapi dari semua bagian yang telah saya ajarkan, inilah pengingat puitis yang sangat dekat dengan inti kebenarannya. Ampunilah dosa-dosa kami, sebagaimana kami mengampuni. Engkau mengajari kami Tuhan untuk berdoa. Tapi hanya Engkau yang bisa memberi kami kasih karunia untuk menghidupi kata-kata yang kami ucapkan. Bagaimana pengampunan-Mu dapat menjangkau dan memberkati hati yang tak dapat mengampuni, pikiran-pikiran yang jahat yang tidak akan membiarkan kepahitan pergi. Dalam cahaya yang menyala-nyala, salib-Mu mengungkapkan kebenaran yang samar-samar kami ketahui. Betapa kecilnya hutang orang lain kepada kami, betapa besarnya hutang kami kepada-Mu. Itu dia rahasianya, rahasia sebenarnya dari mengampuni orang lain adalah salib Tuhan Yesus Kristus. Kapanpun Anda merasa itu terlalu besar, terlalu keras, terlalu mengerikan untuk diampuni, pergilah ke salib dan ingatlah bahwa ada satu hari di mana agar kita dapat diampuni. Anak Yahweh tergantung di sana di antara surga dan bumi dan mencurahkan nyawanya bagi kita dan mengampuni kita dari semua hutang kita. Dan dalam terang itulah, dan dalam kekuatan itu, dan dalam semangat itu, kita dapat berpaling kepada orang lain dan berkata, "Kamu diampuni, aku mengampuni."
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial Doa Petualangan yang Luar Biasa, judul ke-6, Doa dan Hubungan Pribadi, bagian kedua. Kemarin, Dr. David Jeremia berbagi kisah-kisah tentang pengampunan dan kenapa kita perlu mengampuni. Pertama, ampunilah karena kita diampuni. Kedua, ampunilah sama seperti kita telah diampuni. Ketiga, ampunilah supaya kita diampuni. Ini ada 4 tahapan: terluka, membenci, penyembuhan, dan memulai kembali. Alasan keempat, ampunilah sebelum Anda perlu diampuni. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-7, Doa dan Perlindungan dari serial Doa Petualangan yang Luar Biasa. Dalam program Titik Balik esok hari, di jam yang sama, di radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.

engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku, sehingga aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Setiap kali sesuatu terjadi atas diri Anda, perhatikanlah pernyataan berikut ini. Tuhan mengizinkan hal ini. Lalu Anda tidak lagi merasa terganggu atau jengkel oleh sesuatu yang terjadi atau apa yang orang perbuat terhadap diri Anda. Rendahkanlah diri Anda di hadapan Tuhan dan ketahuilah bahwa hatinya yang penuh kasih bermaksud melakukan hal-hal yang baik saja bagi Anda. Percayalah akan hal ini, maka sebagian besar dari kesusahan dan pencobaan dalam hidup Anda tidak menjadi masalah lagi, dan Anda dapat mengatasi pencobaan-pencobaan itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

dari dasar hatiku yang paling dalam, aku memuji dan menyembah Engkau, Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji.

0: Mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku kasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-517. Puji Tuhan, kita ada di suasana kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa Anda yang ada di wilayah Jabodetabek, Anda yang sudah bangun pagi-pagi jam 4 pagi, bahkan yang masih ada dalam perjalanan, yang ada di ruang tamu, maupun yang juga yang siap-siap berangkat bekerja. Anda adalah orang yang paling beruntung karena di pagi hari Anda menyempatkan diri untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, dan saya percaya sabda kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan di embun pagi, di pagi hari ini jam 4 pagi, kita percaya ada kuasa mujizat yang terjadi. Bagi yang sakit, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Dan juga yang ada di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur dan sekitarnya, yang juga dapat terakses dan dapat disiarkan juga di malam hari, tetap semangat. Dan mari kita kembali di episode yang ke-517 dalam sesi kenaikan Tuhan Yesus. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, mari kita lihat Kisah Rasul pasal pertama ayat 6 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu bahwa peristiwa ini terjadi, saudaraku, 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Selama 40 hari itu, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan satu tujuan, seperti yang pernah saya katakan kemarin, yaitu mengajar tentang kerajaan Allah dan mempersiapkan para murid untuk tugas yang besar. Tugas besar yang akan datang, saudaraku. Perhatikan, saudaraku dikasih Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga di Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Dan itu adalah tempat yang sama di mana Yesus sering berdoa dan di mana ia ditangkap juga. Dan kini, saudaraku dikasih Tuhan, di tempat itu juga menjadi tempat perpisahan yang penuh makna dan hikmat, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, para murid yang hadir, yang masih dipenuhi ekspektasi politik, memang unik, saudaraku, ya. Mereka berharap Yesus akan segera memulihkan kerajaan Israel secara fisik. Mereka berharap Yesus dapat mengusir penjajah Roma, bahkan mendirikan pemerintahan baru. Bahkan kita lihat di ayat 6, mereka berkata apa? Guru, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan Yesus pun menggeser seluruh arah pandang mereka dari kerajaan duniawi ke misi universal, dari menuju ke bergerak, saudaraku, ke kerajaan Allah. Mari kita melihat, saudaraku dikasih Tuhan, kita renungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan dalam sesi kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana kenaikan itu bukan perpisahan, tetapi peralihan peran. Dahsyat. Yesus berkata, tidak pergi dalam arti meninggalkan. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Kenaikan itu adalah peralihan dari kehadiran fisik yang terbatas ruang dan waktu. Kehadiran melalui Roh Kudus yang melampaui batas geografis, saudaraku. Bahkan Yesus sendiri yang tadinya hanya bisa berada di satu tempat sekaligus, kini dahsyat. Dia hadir dimanapun namanya dipanggil, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal 16 ayat 7. Dikatakan apa? Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus tidak langsung kirim murid-muridnya berpencar, saudaraku. Dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudaraku dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Urutan ini sangat penting. Dengar, misi tanpa kuasa itu adalah usaha manusia. Jadi ada kuasa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum bermisi. Kenapa? Karena misi tanpa kuasa adalah usaha manusia. Saudaraku dikasihi Tuhan, kuasa dulu baru bermisi, saudaraku. Dalam waktu dekat, anak-anak muda kami akan berangkat misi ke pedalaman Kalsel, saudaraku. Saya selalu menegaskan kepada mereka, persiapkan diri, perlengkapi diri. Saudaraku dikasih untuk dapat mendukung kami ya. Ini saya membawa anak-anak muda, kita bawa mereka pelayanan, kita latih mereka masuk ke pedalaman, saudaraku. Karena saya bilang kepada mereka, kita akan melayani ke pedalaman, kita bukan berperang dengan darah dan daging, tapi melawan teritorial kuasa-kuasa roh jahat di sana yang mencoba menghalangi pemberitaan Injil, saudaraku. Saya katakan kepada mereka, makanya saudaraku dikasih Tuhan dukung kami dalam doa, karena nanti tepatnya di tanggal 1 Juli, saudaraku. Saya katakan bahwa kuasa diperlengkapi. Saudaraku dikasih Tuhan, ini pesan kepada gereja di segala zaman. Dengar, jangan bergerak hanya dengan program dan strategi. Tunggu, saudaraku, dan terima kuasa. Terima kuasa Roh Kudus terlebih dahulu. Perhatikan, bagaimana Yesus berkata apa? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini adalah lingkaran misi yang meluas. Bukan langsung ke ujung bumi, bukan dari Samaria, tapi dari Yerusalem. Ini bukan pilihan, saudaraku. Ini urutan. Mulai dari yang terdekat, meluas ke yang lebih jauh. Saudaraku, misi tidak bisa melompati tangga. Saudaraku dikasihi Tuhan, orang yang tidak berdampak di lingkungan terdekatnya, sulit berdampak di tempat yang jauh, saudaraku. Makanya perhatikan baik-baik. Dimulai dari Yerusalem. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita dulu, baru kemudian di gereja kita, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan. Bagaimana malaikat itu, saudaraku? Malaikat menegur mereka. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Saudaraku dikasihi Tuhan, ini bukan teguran keras, tapi panggilan untuk bergerak. Saudaraku dikasihi Tuhan, kenaikan bukan undangan untuk terpesona lalu diam. Anda ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita semua ibadah kenaikan Tuhan Yesus, bukan berarti ini adalah undangan yang membuat kita terpesona. Bukan, saudaraku. Dengar, Yesus akan kembali, saudaraku. Tapi dengar, sambil menunggu, sambil dia datang kembali, saya mau kasih tahu, saudaraku, ada tugas yang harus engkau kerjakan. Ada tugas yang harus kita kerjakan bersama-sama, saudaraku. Dahsyat. Mari, saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak Anda untuk melihat di ayat yang 6. Ayat 6, kembali ke ayat 6. Bagaimana murid-murid bertanya soal waktu dan kerajaan politik. Yesus mengalihkan ke hal yang lebih besar. Apa yang bisa kita pelajari? Seringkali kita sibuk menanyakan hal yang salah kepada Tuhan, saudaraku. Kita bertanya apa? Kapan? Berapa lama? Kenapa belum? Sementara Tuhan justru ingin kita tanya. Tuhan ingin kita tanya, apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan, saudaraku? Nah ini lihat, saudaraku. Ini mirip, saudaraku, dengan apa yang dikatakan oleh para murid ketika mereka bertanya kepada Yesus. Lihat lagi di ayatnya ke-8a. Jangan bergerak dalam kekuatan sendiri. Saudaraku dikasih Tuhan, Roh Kudus itu bukan aksesoris rohani, saudaraku. Ia adalah sumber kuasa yang membuat kesaksian kita hidup dan berubah. Jadi menerima kuasa, saudaraku, sebelum melangkah, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, mungkin kalau Anda bukan orang pelayanan di dalam gereja, kalau engkau sudah mendapatkan promosi di tempat kau bekerja, karena itu juga bagian dari pelayanan, atau juga engkau mungkin mendapatkan proyek yang baru di dalam bisnismu, pastikan, saudaraku, sebelum kau melangkah lebih jauh, pastikan dahulu engkau menerima kuasa, saudaraku. Menerima kuasa untuk menjadi saksi. Menerima kuasa untuk melayani dia melalui pekerjaan yang sudah Tuhan berikan, atau juga melalui usaha yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupanmu, saudaraku. Kita lihat di ayat yang ke-8b. Misi itu dimulai dari tempat terdekat. Dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dari yang terdekat, keluarga, tetangga, bahkan rekan kerja, itulah Yerusalem kita. Dengar, saudaraku dikasihi Tuhan. Dikenaikan Yesus pada hari ini, kita rayakan. Pastikan bahwa engkau sudah mengalami pemulihan. Karena Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Berapa banyak keluarga-keluarga berantem, kakak beradik berantem, suami istri berantem, bahkan mereka tidak memperhatikan Yerusalem. Perkara ini sangat sukar kalau dari Yerusalem saja, dari keluargamu saja tidak benar. Saya mau kasih tahu, kemanapun kau pergi dalam hal bekerja, kemanapun kau pergi dalam hal berkarir, kemanapun kau pergi dalam hal berbisnis, dengar saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, sukar sekali, engkau akan susah mengalami keberhasilan. Kenapa? Karena engkau tidak diperlengkapi, kau tidak mulai dari keluarga. Itulah sebabnya pastikan di ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, kita datang kepada dia, kita melihat dia naik ke surga, pastikan apa yang menjadi pesan pada hari ini, bahwa engkau perhatikan keluarga, minta Roh Kudus, minta Tuhan memulihkan keluargamu, saudaraku dikasih Tuhan. Perhatikan Yerusalem. Sebelum bicara soal misi ke ujung bumi, saudaraku tanya, sudahkah orang-orang terdekat merasakan dampak kehadiran kita, saudaraku? Paling tidak teman-temanmu, sahabatmu, sudahkah merasakan dampak kehadiranmu? Sudahkah mereka bisa melihat kasihmu? Sudahkah mereka bisa melihat Kristus dalam dirimu? Kalau belum, saudaraku, ini yang menjadi tantangan, ini yang menjadi tugas kita. Saudaraku dikasihi Tuhan. Lihat lagi ayat ke-11. Dikatakan apa? Malaikat itu menegur, jangan hanya menatap ke langit. Saudaraku dikasihi Tuhan, kenaikan Kristus itu adalah jaminan kedatangannya kembali. Tapi pengharapan akan kedatangannya bukan alasan untuk pasif, saudaraku. Justru sebaliknya, dengar, Yesus akan kembali dan mendapati kita sedang mengerjakan tugas yang Yesus tinggalkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya bersyukur kita sudah mencapai episode yang ke-517, saudaraku. Saya selalu katakan kepada para pendengar, mari bergandengan tangan bersama dengan saya, Pastor Api Surupang. Karena begitu banyak pekerjaan yang kami kerjakan secara khusus di Kalimantan Timur. Saya melihat begitu banyak orang-orang Kristen di akhir zaman ini kasihnya semakin dingin. Mereka tidak mempedulikan pekerjaan Tuhan. Mereka tidak pernah mempedulikan gereja Tuhan. Mereka hanya mempedulikan diri mereka sendiri. Sudah aku dikasih tahu, kalau modelnya begini, sukar, saudaraku. Kenapa? Nanti kalau Yesus datang kembali, saya percaya orang yang tipe seperti ini, dia pasti ditinggal, saudaraku. Dia tidak akan pernah mengalami yang namanya pengangkatan, saudaraku. Makanya saya mengajak setiap siapapun Anda yang mendengar pada hari ini. Saudaraku dikasih Tuhan, saya sendiri terbatas dengan kekuatan saya, dengan finansial kami. Kami juga habis-habisan, saudaraku. Dalam arti begini, kami juga banyak memberi, tapi saya juga mengajak setiap para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita bergandengan tangan, saudaraku. Bahkan gereja yang kami mau bangun pun kami juga sedikit kebingungan, tapi kami tetap memandang kepada Tuhan karena kami percaya suatu saat Tuhan pasti mengirimkan penabur yang tepat, saudaraku. Penabur yang punya komitmen untuk pekerjaan Tuhan, karena begitu banyak misi yang harus kita kerjakan di wilayah Kalimantan Timur secara khusus, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus akan kembali dan mendapati kita sedang mengerjakan tugas yang ia tinggalkan. Pastikan kita semua bekerja bersama-sama melayani Tuhan. Mari kita melihat relevansi masa kini. Apa yang menjadi masa kini di zaman sekarang ini, suruh dikasih Tuhan, dari apa yang sudah kita baca dari Kisah Rasul pasal pertama ayat 16. Suruh dikasih Tuhan, di era yang serba menunggu viral dan instan, ayat ini mengingatkan misi tidak menunggu kondisi sempurna, saudaraku. Saya mau kasih tahu, misi pelayanan kita, kalau kita melayani dia, tidak menunggu kondisi sempurna. Saudaraku dikasih Tuhan, ia dimulai sekarang. Dari sini sekarang, saudaraku. Saya mau kasih tahu, banyak orang Kristen menatap ke langit, seperti murid-murid menatap ke langit. Kenapa? Artinya apa? Hanya menunggu mujizat, menunggu revival besar, menunggu keadaan berubah. Sementara ladang di depan mata dibiarkan, pekerjaan Tuhan di depan mata dibiarkan, gerejamu sedang membutuhkan engkau, kau biarkan, gembalamu sedang melayani berjuang bersama istrinya, kau biarkan, engkau berkata biarin saja, aku bukan pelayanan, saudaraku, ini gak bisa. Inilah yang terjadi banyak para murid, orang-orang Kristen di zaman now, hanya menatap ke langit, saudaraku. Tidak bisa. Di masa kini juga kenaikan Yesus mengajarkan bahwa ia yang naik adalah ia yang sama akan kembali. Saudaraku dikasih Tuhan, jaminan itu cukup untuk membuat kita bergerak dengan penuh keyakinan, saudaraku. Bahkan di masa kini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Hari kenaikan bukan hari berduka. Dengar, ini hari perutusan, saudaraku. Kalau kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan saya mau kasih tahu relevansinya adalah ini hari perutusan. Pergi, dan Roh Kudus selalu disebutkan bersamaan di dalam Perjanjian Baru, dan Roh Kudus juga yang menyertai engkau, para pendengar, dimanapun kau berada. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar apa yang Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20 dengan jelas, saudaraku. Bahkan Yohanes pasal 16 ayat 7 dikatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Efesus 4 ayat 10 pun berkata, ia yang naik, ia juga yang naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini Yesus naik. Dengar, bukan untuk meninggalkan kita, tapi untuk memperlengkapi. Bukan untuk membuat kita menatap ke langit, tapi untuk mengutus kita ke bumi. Dan bukan akhir dari kehadirannya, tapi ini awal dari misi kita. Saudaraku dikasih Tuhan, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Bersiap-siaplah. Mari kita sama-sama. Jangan lagi melihat dosa masa lalu. Jangan lagi melihat kekurangan kita. Mari kita bergerak dengan hati yang mengasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai engkau dengan tanda-tanda yang ajaib. Dia memberkati kita semua. Mari buka hatimu dan saya berdoa. Oh ramataka masataka dabara labara laba. Bapa kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan di ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Begitu banyak pesan-pesan yang Tuhan berikan kepada para murid dan pesan itu juga diberikan kepada kami. Ajar kami Tuhan memahami arti dari kenaikan-Mu ya Bapa. Bukan sekedar momentum, bukan sekedar hanya melihat menatap ke langit, tetapi ada sesuatu hal yang harus kami lakukan, yang harus kami bergerak Tuhan untuk melayani Engkau. Tuhan ampuni kami kalau kami selama ini tidak mengerti maksud dan tujuan-Mu dari kenaikan itu. Ampuni kami kalau kasih kami semakin dingin. Ampuni kami kalau kami hanya berfokus kepada diri kami sendiri. Ampuni kami kalau kami tidak melihat kepada Yerusalem kami. Tuhan ampuni kami. Kami manusia yang berdosa. Tuhan tolong kami, pulihkan kami Tuhan. Dan biarlah kembali kami membuka hati kami. Kami minta Roh Kudus jamah hati kami. Secara khusus Tuhan mau berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagianmu yang sakit. Ora mata kama syata kadabara laba. Setiap bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar pada hari ini, aku berdoa Tuhan setiap benjolan, sakit kanker maupun sakit bagian dada, jantung, kepala yang dipegang dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan hari ini kami percaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari terus bersama-sama dengan kami mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapan Samarinda. Sekali lagi, Anda bisa memberikan persembahan di mana persembahan ini kami pergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Anda bisa menabur di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapan Samarinda. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom, shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 735004591. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mengalami kasih Tuhan. Bapa Surgawi ingin setiap kita memiliki keyakinan akan kasih-Nya. Firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 19.
1: Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kitab suci berkata Tuhan mengasihi kita dan salib membuktikannya. Sayangnya bagi sebagian orang percaya, kebenaran ini hanya dipahami secara intelektual daripada dialami secara nyata. Masalahnya bukan terletak pada Tuhan, tetapi pada kemampuan kita untuk merasakan kasih-Nya. Satu penghalangnya bisa jadi karena kita cenderung mengukur kasih Tuhan dengan situasi-situasi hidup. Ketika Bapa Surgawi mengizinkan tragedi dan penderitaan, sebagian menganggap Dia tidak mengasihi. Pertanyaan klasik itu lalu menjadi sangat personal. Bagaimana mungkin Tuhan yang pengasih mengizinkan penderitaan? Kita tak bisa sepenuhnya mengerti jalan-jalannya. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Tetapi kita bisa tahu bahwa kemurahan dan kasih-Nya tidak terbatas, dan pada kegenapan waktunya Dia akan memulihkan segala sesuatu. Merasa diri tak berharga juga dapat menghambat menerima kasih Tuhan. Berfokus pada dosa-dosa masa lalu atau membandingkan diri dengan orang lain akan membawa kita kepada keputusasaan. Ingatlah bahwa kasih Tuhan itu didasarkan pada karakter-Nya, bukan kinerja kita. Saudara pendengar, Tuhan ingin setiap kita mengalami kasih-Nya yang besar secara pribadi dan intim. Jangan biarkan kebohongan musuh atau kesulitan hidup mencuri sukacita dan rasa aman dari berkat luar biasa ini. Ketika keraguan muncul, bersandarlah pada kebenaran firman Tuhan. Dia mengasihi Anda. Percayalah, pada waktunya Anda akan mengalami realitas ini dengan cara yang lebih dahsyat dari yang pernah bisa Anda pikirkan.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: salib Anda terasa amat berat. Anda tak dapat lagi mempercayai kasih Allah lagi. Anda sebetulnya telah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi seharusnya Anda percaya juga kepada Bapa yang di surga. Ia harus mengajar Anda dengan membebankan sebuah salib di atas bahu Anda. Justru pada saat seperti itulah, ia sedang menempa hidup Anda. Salib yang terasa amat berat pada saat ini akan mengubah Anda dan mengangkat Anda ke surga. Oleh sebab itu, cintailah salib Anda. Tuhan telah memberikan salib itu kepada Anda sebagai anak kunci yang kelak akan membuka pintu surga. Jangan Anda hilangkan anak kunci itu. Alat itu sangat berharga.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Mari hadir dan alami lautan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala Jemaat Samarinda, Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Bapa yang pengasih, amat sangat berduka bila peringatan-peringatan serta pekerjaan penyuciannya tidak berhasil sedikitpun atas hidup kita. Hal ini selalu terjadi bila kita menentang ajaran Tuhan serta melukai tangannya yang membimbing kita itu. Duka cita Allah Bapa karena perbuatan dan sikap kita itu tak dapat terkatakan. Kita merusak pekerjaan yang ingin dilaksanakannya dalam diri kita. Kesalahan kita sendirilah yang membuat Tuhan harus merencanakan cara-cara baru untuk menghajar kita supaya kita hidup dengan benar. Barang siapa merendahkan dirinya di hadapan Allah dapat meluputkan diri dari banyak penderitaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

PBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

mengembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Mungkin Anda bersungut-sungut dalam hati dan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi penghiburan atau pertolongan dalam penderitaan Anda. Gerutu, keluhan dan protes Anda terhadap pimpinan Tuhan dan juga terhadap salib, itu hanya membentuk suatu bendungan yang menghalang-halangi berkat Allah. Sehingga penghiburan dan pertolongan yang hendak diberikan Tuhan kepada Anda tidak dapat mengalir ke dalam hati Anda. Serahkanlah segenap diri Anda kepada Allah dengan menerima jalan serta pekerjaannya dalam hidup Anda. Maka tidak ada lagi penghalang bagi berkat Allah di dalam penderitaan Anda, sehingga berkat itu dapat mengalir ke dalam hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Mungkin Anda dikecewakan oleh orang lain, yaitu orang-orang yang menjadi harapan Anda, teristimewa karena mereka adalah orang Kristen. Akan tetapi, Tuhan mengizinkan Anda mengalami kekecewaan ini, sebab Ia ingin mencapai sesuatu, yaitu supaya Anda belajar menaruh pengharapan dan kepercayaan hanya kepada Tuhan semata, karena setiap pengharapan Anda kepada manusia akan sia-sia. Ada sebabnya mengapa Allah dalam kasih-Nya yang besar itu mengizinkan Anda mengalami kekecewaan. Biarlah kejadian itu mencapai tujuannya, agar Anda lebih bersyukur kepada Tuhan yang tak pernah mengecewakan Anda sedikitpun. Berpalinglah kepada-Nya. Hendaknya Anda lebih mengasihi Dia karena peristiwa ini. Dan dari kasih kepada Tuhan ini, hendaknya Anda belajar mengasihi apa yang juga dikasihi oleh-Nya, yaitu orang-orang berdosa dan orang-orang yang miskin di hadapan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

HPI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Salam Terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Ketekunan dan ketaatan seseorang dalam melakukan firman diibaratkan seperti membangun rumah di atas batu yang kokoh. Bila banjir datang melanda, rumah itu tidak tergoyahkan karena telah dibangun dengan teguh. Lukas 6 ayat 47 sampai ayat yang ke-48. Roh Kudus membawa saya menyadari bahwa dengan bertekun, terus merenungkan firman dan melakukannya, sesungguhnya saya sedang terus memposisikan diri untuk hidup di kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Langit dan bumi akan berlalu, hanya firman-Nya yang kokoh dan akan tinggal tetap. Matius 24 ayat yang ke-35. Secara spesifik, salah satu manfaat yang akan kita nikmati adalah emosi kita akan menjadi sangat stabil, karena memang di dalam Tuhan tidak ada kegoncangan. Roh Kudus mengingatkan saya dengan kisah di Matius 8 ayat 23-27. Saat itu Yesus dan murid-muridnya sedang ada di dalam perahu di tengah laut, dan kemudian badai mengamuk. Yang dahsyat dari kisah ini adalah ketika badai yang hebat itu membuat murid-murid Yesus panik ketakutan, tetapi badai yang besar itu bahkan tidak sanggup membangunkan Yesus. Yang membuat Yesus terbangun dari tidurnya bukanlah badai tersebut. Ia bangun dan menghardik badai tersebut karena murid-muridnya yang membangunkan dia. Mengapa Yesus tidak terbangun ketika ada badai yang mengamuk? Karena Yesus adalah pribadi yang tidak tergoncangkan. Dia lebih besar daripada badai tersebut. Itu sebabnya ia tidak terpengaruh dengan badai yang hebat itu. Ia tahu bahwa dengan dia memiliki otoritas dari Sang Bapa atas alam semesta. He is so much more greater than the storm. Selama saya bisa memastikan bahwa saya ada bersama dengan Tuhan, saya tahu saya tidak perlu takut tentang apapun juga. Saya mau pastikan saya hidup sebagai orang benar, sebagai orang yang hidup oleh iman. Iman yang kokoh dan tidak tergoncangkan, tidak ditentukan oleh keberadaan kita secara manusiawi, namun dilandaskan oleh keberadaan Tuhan yang berkuasa atas kita. Dengan mengetahui bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia mengasihi kita, saya percaya kita akan menikmati kedaulatan kuasanya menjaga kita dan damai sejahteranya senantiasa melingkupi hidup kita. Roh Kudus juga mengingatkan saya dengan kisah Yesus yang dicobai oleh iblis di padang gurun. Mengapa Yesus dapat dengan mudahnya berkemenangan melawan iblis di padang gurun dengan firman? Padahal dia dalam kondisi sangat lapar. Lukas 4 ayat yang kedua. Biasanya orang yang dalam kondisi lelah dan lapar akan sangat mudah memunculkan emosi negatif. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Dari hal ini saja, saya jadi menyadari bahwa ternyata kelelahan memang seharusnya tidak mempengaruhi emosi seseorang. Kalau orang lelah dan lapar lalu kemudian menjadi bad mood, itu adalah tipu daya dari iblis. Yang menarik dari apa yang Yesus alami adalah iblis mencobai Yesus dengan menggunakan ayat firman. Iblis tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang hidup dari firman, sehingga tidak mungkin Yesus menyangkali firman. Usaha iblis untuk mencobai Yesus bukanlah usaha untuk membuat Yesus meragukan firman, namun usaha untuk membuat Yesus keluar dari ketaatan terhadap kehendak dan rencana Bapa. Setiap pencobaan yang iblis lakukan terhadap Yesus sesungguhnya adalah untuk membuat Yesus menjadi inisiator di atas muka bumi ini. Tetapi dengan mudah, bahkan secara refleks, Yesus langsung mengkonfrontasi setiap instruksi iblis yang menggunakan ayat firman dengan menggunakan firman juga. Yesus tetap menjalani hidupnya di dunia ini sebagai eksekutor dari kehendak Bapa. Kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirinya tidak ia salah gunakan untuk kepentingannya sendiri. Ia tetap bergerak berdasarkan kehendak Bapa. Dari perenungan firman ini saya belajar bahwa saya perlu terus memperlengkapi diri saya dengan firman. Semakin banyak firman yang saya renungkan dan saya lakukan sampai menyatu dengan diri saya, saya akan menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan dalam segala aspek. Karena ketika musuh berkata-kata, firman yang telah menyatu dengan diri kita akan secara refleks muncul, menangkis dan menghancurkannya. Itu sebabnya, saya mau memastikan dasar keyakinan dan konsep berpikir saya terbangun hanya oleh firman dalam segala aspek. Sehingga di aspek manapun iblis mencoba untuk menyerang, ada firman yang akan menghancurkan pekerjaan musuh tersebut. Bahkan ketika iblis berkata-kata satu kalimat, kita yang terus membangun diri dalam firman dan terus bertekun menambah perbendaharaan firman dalam hidup kita, tidak hanya memiliki satu firman saja yang mengkonfrontasi setiap perkataan musuh, namun ada banyak firman yang muncul mengkonfrontasi dan mengeroyok pekerjaan musuh tersebut. Saya rindu selalu menjadi eksekutor kehendak Bapa yang tidak dapat dikoncangkan atau terdistract oleh musuh. Saya semakin bersemangat untuk membangun diri saya di atas firman. Saya beri diri saya untuk terus berlatih dan dilatih oleh Roh Kudus, agar saya bisa hidup hanya dari firman, agar saya dapat menjadi pribadi yang fokus, efektif, dan produktif dalam melakukan kehendaknya di bumi ini. Terjadilah atasku di dalam nama Yesus. Amin.
0: Anda baru saja mendengarkan Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.
2: Dengar bunyi kegemparan dari kota. Dari bait suci, Tuhan sedang bergerak. Hari-hari ini, Tuhan sedang membangkitkan gerejanya. Bukan sebagai bangunan biasa, tapi sebagai tubuh yang penuh kuasa dan kemuliaan. Buku Pola Gereja Akhir Zaman akan menuntun kita kembali pada kerinduan terdalam hati. Tuhan melihat gerejanya bangkit tanpa cacat, penuh karunia, dengan peranan para rasul, dan kuasa Roh Kudus berfungsi sepenuhnya. Ini bukan nostalgia masa kisah para rasul, ini adalah kelahiran baru. Sebuah kebangkitan yang bahkan lebih dahsyat untuk generasi ini. Yesaya berkata, "Masakan suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Tetapi Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Inilah waktunya, kita bukan sekadar jemaat, kita adalah bagian dari rencana surgawi." Pola Gereja Akhir Zaman, suara Tuhan untuk gerejanya hari ini. Dapatkan buku yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus ini dengan menghubungi kami di nomor 089680888929. Kami ulangi 089680888929. Tuhan memberkati.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika doa-doa saudara terasa tidak efektif. Pernah merasa waktu berdoa saudara kering? Pokoknya saudara tidak ingin berbicara kepada Allah. Mungkin karena saudara demikian sibuknya sampai-sampai kehilangan perspektif tentang Allah. Ketika saya beranjak dewasa, seseorang yang tidak beribadah di gereja sering memberikan alasan. Saya sudah menyembah Allah di alam kok. Namun, semakin saya dewasa, saya temukan ternyata ketika waktu berdoa saya terasa kering atau ketika saya merasa seolah-olah Allah jauh entah di mana, kalau saya keluar rumah dan benar-benar memperhatikan apa yang telah Ia jadikan, berubahlah perspektif saya. Dan itu Alkitabiah loh. Dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Artinya, segala yang telah Allah jadikan itu mengarahkan kita kembali kepada Dia yang menjadikan segalanya. Kalau perspektif saudara tentang Allah menyimpang, beginilah yang saya mau saudara perbuat. Perhatikanlah dengan seksama apa yang telah Allah ciptakan. Keluar rumahlah dan perhatikanlah setangkai bunga dengan seksama. Segala detailnya, teksturnya, nuansa warnanya. Sebuah kaca pembesar akan membantu. Atau, kalau saudara punya akses internet, carilah serangga atau butiran salju atau subjek lainnya di alam yang saudara ingin tahu. Atau, keluar rumah saja nanti malam dan pandanglah ke langit. Kalau saudara di luar kota, mungkin saudara dapat melihat sesuatu selain bulan dan pesawat-pesawat yang terbang rendah. Phil Yancey mengatakan bahwa ketika saudara memandang ke langit pada waktu malam, sebuah uang logam kecil saja yang dipegang sejauh lengan terentang sudah akan memblokir 15 juta bintang dari pandangan, seandainya mata kita punya daya penglihatan sekuat itu. Sungguh sulit merenungkan alam semesta tanpa mendapatkan kembali perspektif yang benar tentang Dia yang menciptakannya. Dan soal waktu berdoa yang terasa hanya sebagai kewajiban dan mekanikal, begitu saudara teliti keajaiban-keajaiban yang telah Ia jadikan, saya rasa saudara juga akan menyembahnya dalam hati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apakah tanda kasih yang besar itu? Tanda kasih yang besar adalah senantiasa rindu berada dekat dengan orang yang Anda kasihi, serta menceritakan segala sesuatu kepadanya. Allah Bapa mengasihi kita seperti itu. Kita yang pada dasarnya adalah orang berdosa dan terhilang, sangat dihargai oleh-Nya. Sehingga apabila kita pulang ke rumah Bapa, maka pintu gerbang ke kota Allah akan terbuka lebar bagi kita. Allah Bapa menghendaki kita tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda tidak mengetahui bagaimana Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah Anda. Tuhan tidak akan memberitahukan sebelumnya kepada Anda. Anda tidak perlu mengetahui bagaimana Ia akan melakukannya. Akan tetapi, satu hal yang pasti, Tuhan sebagai Bapa Anda akan menyelesaikan semua masalah Anda. Biarlah pengetahuan ini cukup bagi Anda. Pujilah kasih-Nya yang pasti akan menolong Anda, dan Anda akan terhibur.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

dari dasar hatiku yang paling dalam, aku memuji dan menyembah Engkau, Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Liciknya kesombongan. Mark DeHaene menyebut kesombongan sebagai penipu ulung. Penipu yang begitu pandai bahkan bisa menipu iblis sendiri, tulisnya. Saya belajar bahwa kesombongan itu tidaklah bodoh. Ia memuji kita. Ia tidak melawan kita. Ia mendorong kita untuk membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita, sambil membiarkan kita memikirkan hal-hal yang negatif dan merusak tentang diri kita sendiri. Ia menyesuaikan diri dengan setiap situasi dan memiliki topeng untuk setiap emosi. Ia memiliki suara yang berbeda untuk setiap keputusan. Terkadang ia melangkah lebar. Di lain waktu, ia terpincang-pincang. Deskripsi yang bagus bukan? Kita semua pernah menghadapi kesombongan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bahkan pada saat kita bangga bahwa kita ini begitu rendah hati. Kesombongan itu licik. Anda tidak harus menjadi orang yang ambisius dan berprestasi agar bisa sombong. Kesombongan datang menyelinap ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan mengira kita lebih baik dari mereka. Kesombongan bukan tentang mengetahui talenta, kemampuan, dan bakat Anda. Kesombongan bukan tentang mengetahui Anda terampil dalam pekerjaan Anda. Kemampuan itu adalah pemberian dari Allah untuk digunakan demi kemuliaannya. Kesombongan datang ketika kita membandingkan bakat kita dengan bakat orang lain dan mengira kita lebih berharga dari mereka. Lalu seperti kata Mark DeHaene, kita membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita. Kesombongan bahkan dapat menyelinap saat Anda tidak sadar. Keberhasilan kecil dalam bidang keahlian Anda dapat membuat Anda merasa lebih pandai dari yang sebenarnya. Dan tahu-tahu Anda menjadi sombong. Itu adalah posisi yang berbahaya. Karena seperti yang dikatakan oleh Amsal, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kitab Amsal, pasal 16, ayat 18. Ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kitab Yakobus, pasal 4, ayat 6. Bersyukurlah kepada Allah atas bakat dan kemampuan yang telah Dia berikan kepada Anda, sambil berjaga-jaga agar Anda tidak menjadi sombong. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, kata Kitab Amsal. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kitab Amsal, pasal 11, ayat 2. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan Allah ingin menyelamatkan orang-orang dan bangsa-bangsa dari kemalangan dengan memberi ajaran kepada mereka. Akan tetapi kemalangan dan hukuman adalah akibat dosa. Maka hukuman-hukuman Tuhan itu memanggil umat manusia untuk meninggalkan jalan-jalannya yang penuh dosa itu. Ia rindu untuk menyelamatkan mereka. Janganlah menolak disiplin Allah, karena Allah sedang menawarkan kemurahan serta keselamatan yang besar bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Allah adalah Bapa Anda. Akan tetapi nampaknya Anda tak dapat menghampiri Dia lagi. Anda merasa kegagalan-kegagalan Anda terlampau besar dalam pemandangan Tuhan dan manusia. Akan tetapi, Tuhan mengajukan tantangan ini. Akuilah kegagalan-kegagalan Anda dengan tegas. Hal ini merupakan perbuatan yang jujur, berani dan menunjukkan kerendahan hati. Pengakuan itu bagaikan anak kunci yang membuka hati Allah Bapa. Maka aliran rahmat akan mengalir ke dalam hati Anda. Dengan mengakui kesalahan Anda juga akan membuka pintu hati tetangga yang hatinya telah Anda sakiti. Alangkah besarnya kasih karunia yang ditawarkan Tuhan kepada kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Heart and Ensam. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartland, Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Dan hari ini kita memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Dan ini sesuatu momen yang luar biasa buat saya dan Bapak Ibu semua yang percaya kepadanya. Karena dengan kenaikannya ke sorga, membuktikan bahwa dia datang dari sorga dan ia kembali ke sorga juga. Baik, hari ini sebelum kita mendengarkan setiap kesaksian, sharing, dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Saat dua orang malaikat berkata kepada murid-murid yang sedang menatap ke langit, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, seringkali kita seperti murid-murid di zaman itu, terpaku pada masa lalu atau berfokus pada hal-hal yang di luar kendali kita. Kita sibuk menunggu keajaiban besar, menantikan Yesus turun secara spektakuler, hingga lupa bahwa di bumi masih ada tugas yang belum selesai. Pesan malaikat itu keras namun penuh kasih. Jangan hanya berdiri dan menatap ke langit. Artinya, jangan biarkan iman kita hanya menjadi renungan yang statis atau pengharapan yang pasif. Kenaikan Yesus bukanlah tanda kepergiannya selamanya, melainkan awal dari tanggung jawab kita untuk menjadi saksinya. Saudaraku, mungkin saat ini kita sedang menunggu sesuatu yang besar terjadi, sebuah perubahan, mujizat, atau jawaban doa. Tapi firman malam ini mengingatkan kita, jangan sampai penantian membuat kita lupa bertindak. Yesus pasti kembali, itu janjinya. Sementara menanti, marilah kita hidup dalam ketaatan, menjadi terang di tempat kita berada, dan menyelesaikan misi yang sudah dipercayakannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam hati kami, memberikan kami keberanian untuk menjadi saksi-saksi, memberitakan segala kemurahan Bapa di sorga, kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus, dan pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Teguhkan hati kami di tengah-tengah zaman yang menolak firman-Mu, agar kami mau memberi hati, memberi diri, melangkah dan berbicara di tengah-tengah dunia yang saat ini sibuk dengan diri sendiri. Berkati firman-Mu, karena Engkau telah mengingatkan kami untuk terus menjadi saksi, dan berkati setiap doa-doa yang akan kami panjatkan, karena kami mengimani bahwa doa yang kami panjatkan tertuju kepada Bapa yang Maha Kuasa yang punya langit, bumi, serta segala isinya. Dan tidak ada satupun penghalang kalau Ia menjawab, karena Dia adalah Tuhan, Allah yang Maha Besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin.

Heartiness bagi Anda dari Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jangan kecewa, jangan tinggalkan imanmu, tetap setia. Karena Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak jauh, Ia hanya sejauh doa. Ketika kita berseru, Ia mendengar. Ketika iman kita hidup, Ia menjawab. Ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, kita mengalami damai sejahtera. Mari, Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup atas segala perbuatan ajaib untuk saling menguatkan satu sama lain, silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Julius Widodo, siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Pujian yang sangat sungguh indah menemani kita malam ini. Belajar bersyukur adalah sesuatu yang sangat indah. Karena mereka yang bersyukur akan hidup tenang hatinya, jiwanya, karena kehadiran Kristus di dalam hidupnya. Dan kiranya pujian ini menguatkan hati kita, meneguhkan iman kita untuk tetap setia. Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, Hardiness bagi yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Silakan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan satu sama lain. Melalui kesaksian kita, tentu akan menjadi berkat bagi orang-orang yang saat ini mungkin sedang ada dalam berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi kesaksian atau ingin didoakan, silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, atau silakan di 0215565-1350. Dan firman Tuhan malam ini juga mengingatkan kita tentang bagaimana murid-murid kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa ketika Tuhan Yesus terangkat. Ini sesuatu penampakan yang mungkin belum pernah mereka lihat juga, sama seperti kita. Sehingga mereka begitu tercengang ketika Tuhan terangkat, sampai-sampai lupa mereka untuk kembali melakukan aktivitas mereka sebagai murid-murid dan melanjutkan apa yang menjadi pesan amanat agung Tuhan yang harus mereka kerjakan bersama-sama. Dan kita melihat malaikat mengingatkan mereka bahwa jangan melihat hanya berdiri dan menatap ke langit, ya. Artinya bahwa jangan biarkan iman kita hanya menjadi renungan yang statis atau pengharapan yang pasti, pasif, ya. Tetapi sebagai murid, sebagai anak, mari kita kabarkan kabar sukacita itu, yaitu Injil keselamatan kepada mereka yang mungkin hari-hari ini rindu mencari jalan, mencari kebenaran, mencari jalan keselamatan. Jangan buang waktu, jangan berhenti di tempat, tetapi minta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk dihantarkan kepada mereka yang Tuhan inginkan untuk mendengar Injil kabar baik ini. Baik, dan Bapak Ibu, saya tetap mengingatkan kita jangan berhenti ya memberitakan Injil, karena Injil sangat dinanti-nantikan oleh semua orang. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Oke, dari Ibu Rita Mutiara. Ya, Bapak Pendeta, mohon putarkan minta lagu, request lagu Ku Dengar Suaramu. Ya, baik, kita akan coba carikan Ibu Rita, Ku Dengar Suaramu. Oke. Kita angkat telepon dari Ibu Fiska. Salam, selamat malam Ibu Fiska.
1: Halo. Selamat masih.
0: Sama-sama Ibu.
1: Iya Pak, memang lagi dari kemarin yang saya rasain itu masih terasa puyang begitu, tapi saya tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu dengan darah yang maha
0: Amin.
1: Kudus, Tuhan sudah mengampunin Pak itu.
0: Amin.
1: Memang kemarin itu benar-benar langsung drop itu, mau bangun aja kayaknya berat gitu. Kata aku, ya Tuhan kenapa gitu. Pastinya, tapi tetap saya bertahan Pak, walaupun sesulit kayak apapun, tetap saya apapun yang kami rasakan. Kami tidak pernah menyerah. Ini suaranya sebenarnya udah habis.
0: Batuk pilek ya.
1: Tampaknya ini lagi radang. Jadi soalnya suhunya itu kadang naik turun yang itu apa. Ini tadi sebenarnya mau pengen tidur tapi itu deh apa sekali soalnya tadi juga nggak ikut Zoom karena kayak apa sekarang udah terasa berat Pak gitu apa ya tahu Pak darahnya itu makin hari itu bukan apa ya stabilnya itu kurang memang dari AB-nya itu kemarin paling rendah sekali 63 Pak memang saya kadang suka naik turun begitu tapi belum ketemu dokter lagi nanti tanggal 27 apa 28 baru dia apa yang tahu udah minum obat vitamin juga tetap begitu ya tapi saya percaya semuanya itu Tuhan yang campur tangan Pak atas dalam doa Bapak ya biar semuanya apa yang kami rasakan hari ini Tuhan sudah menjamah Pak.
0: Amin.
1: Ibu. Itu aja Pak. Minta lagu Pak.
0: Ya.
1: Lagunya Tuhan selalu menolong Pak.
0: Tuhan selalu menolong.
1: Tuhan selalu menolong. Baik. Ya itu aja Pak ya.
0: Baik Bu Fiska, sehat selalu dan juga Pak Iman ya. Tuhan tolong ya.
1: Halo.
0: Amin. Salam. Dari Ibu Fiska ya, Tuhan tolong, kita akan doakan untuk kesembuhan kedua kekasih kita ini, Tuhan jamah ya. Baik, dari Ibu Matilda, terima kasih. Terkasih para Bapak Pendeta di Heartline dan Yaski serta seluruh kru Radio Heartline mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Bersyukur, bangga memiliki Allah yang nyata merajai kerajaan sorga, mulia, amin. Dan Allah telah naik diiringin sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringin bunyi sangkakala. Amin, ya luar biasa ya. Baik, dan juga dari Misria, salam Bapak Pendeta IP Education dan Bapak Pendeta Julius Widodo. Mau info bahwa adik saya Eko Sijabat sudah meninggal pada hari Sabtu 9 Mei 2026 pada jam 5 pagi di Rumah Sakit Ermina lalu dikubur pada hari Minggu 11 Mei 2026 di Tangerang Selatan. Dan mohon dukungan doanya Pak Epi dan Pak Julius. Tuhan Yesus kuatkan kami yang ditinggalkan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik ya, turut berduka cita buat Ibu, buat Misria atas kembalinya ya ke rumah Bapa di surga, adik tercinta saudara kita Eko Sijabat ya. Dia damai, dia bahagia bersama Bapa di surga ya. Tuhan tolong dan diberi kekuatan, penghiburan, ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Semangat selalu buat Misria, Tuhan tolong. Baik, dan juga pokok doa. Ya, pokok doa untuk dari bentar ya. Juga dari Pak Dian Parluhutan ya. Salam Pak Pendeta IP dan tim doa, mohon didoakan untuk kebebasan total dari belenggu kepahitan dan dendam saya dan keluarga terhadap oknum yang telah mengguna-guna kami. Serta jalan-jalan untuk saya dapat pekerjaan permanen di Jerman dibuka oleh Tuhan. Dan juga visa Jerman sudah tersedia dan mohon didoakan supaya saya bisa bertemu jodoh dari Tuhan dalam waktu dekat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan doakan juga ya buat pergumulan, kerinduan, harapan dari hambanya Pak Dian Parluhutan. Kiranya semua Tuhan mudahkan. Dan Tuhan bela, jangan takut ya. Kita anak Tuhan, ada dalam perlindungan darah Kristus ya, dibungkus dengan darah Tuhan dan dijauhkan dari segala kuasa-kuasa si jahat ya. Tetap andalkan Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami datang memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Pak Iman dan Ibu Fiska. Kalau hari-hari ini mereka harus menjalani operasi katarak dan juga pengobatan check up kesehatan jantung, dan juga saat ini mereka dalam keadaan lemah, batuk, radang, pilek mengganggu tubuh-tubuh hamba-Mu, kami mohonkan belas kasihan-Mu. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya darah Tuhan Yesus yang ajaib membungkus kedua hamba-Mu ini, menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit, menghancurkan segala kuasa penyakit dalam nama Yesus. Kesembuhan tercurah buat Pak Iman dan Ibu Fiska, kembali diberikan kekuatan yang baru, sehat semua setiap organ-organ tubuhnya yang saat ini mungkin dalam keadaan lemah. Kembali kami memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus, sehat dan berfungsi dengan baik. Mengalir kuasa kesembuhan dari sorga, memenuhi Pak Iman dan Ibu Fiska dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan, dipulihkan, disehatkan kembali. Dipulihkan juga usaha mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan segala sesuatu yang mereka perlukan, kami mengimani Engkau Tuhan yang telah memberkati dan mencukupi.

damai sejahtera. Berkati keluarga yang ditinggalkan, agar mereka boleh kuat dan sabar dan mampu melepaskan, oh Tuhan, kepergian, oh adik kekasih mereka, ke pangkuan-Mu. Dan berikan mereka iman yang teguh, supaya waktu yang Tuhan beri mereka dapat gunakan untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan melalui hidup yang Tuhan beri, mereka boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Berkati keluarga Misria, agar mereka boleh mengalami damai sejahtera. Segala duka diubah menjadi sukacita, karena Yesus ada di dalam hati hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa memohonkan belas kasihan-Mu dalam pergumulan yang saat ini sedang dihadapi oleh hamba-Mu Pak Dian Parluhutan. Tuhan, Engkau yang memulihkan, membungkus dengan kuasa darah yang ajaib, Tuhan Yesus. Darah-Mu yang penuh kuasa, memutuskan segala belenggu kutuk dan dosa, segala panah-panah kuasa si jahat yang mencoba mengganggu keluarga ini. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan iman sehingga keluarga ini mereka boleh bernaung sepenuhnya dalam kuasa sayap-Mu. Karena perlindungan-Mu mereka, Tuhan, mampu ada hingga hari ini. Karena kuasa si jahat telah dipatahkan dan tidak dapat menembak kehidupan orang-orang percaya. Karena Engkau sendiri yang membela kami. Dan demikian iman keluarga Padian Parhurutan tidak akan takut dan khawatir cemas atas segala pekerjaan-pekerjaan si jahat. Karena kami dan keluarga-keluarga kami, setiap orang percaya, Padian Parhurutan dan setiap keluarganya, semua ada di dalam tangan Tuhan, karena telah dibeli mahal oleh darah yang ajaib. Tuhan berdaulat atas kehidupan keluarga ini, bahkan rencananya untuk mencari pekerjaan permanen di Jerman. Tuhan, tolong hamba-Mu, Engkau yang membukakan pintu-pintu pekerjaan baginya, bahkan visa Jerman yang sudah tersedia. Tuhan, biarlah kiranya semua dilancarkan, rencana perjalanannya ke Jerman. Bahkan juga ia merindukan agar di tahun ini ia boleh menemukan pasangan hidupnya. Tuhan, Engkau yang mempertemukannya, sehingga anak-Mu boleh membangun kehidupan yang baru dan masuk dalam kehidupan rumah tangga yang sungguh-sungguh yang memuliakan Engkau. Berkati kerinduan hamba-Mu Padian Parluhutan. Kami berdoa dalam nama Yesus, apa yang menjadi kerinduannya, harapannya. Tuhan, tak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Kalau Engkau berfirman, maka semuanya jadi. Berfirmanlah dan berkatilah anak-Mu Padian Parluhutan dan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin.

Baik, dan kita akan berdoa untuk pokok doa selanjutnya. Mari berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan berkat untuk Indonesia, biarlah Tuhan pulihkan bangsa kita yang kita cintai ini, baik ekonominya, politik, dan juga keamanan bangsa kita, boleh mengalami sesuatu yang baru untuk membawa kebaikan dan kesejahteraan bangsa kita. Baik, dan juga kita akan berdoa buat para hamba-hamba Tuhan yang terus memberitakan kabar baik, baik mereka yang ada di pedalaman, di kota-kota, di pegunungan, di lembah-lembah, biarlah kiranya Tuhan tolong dan beri kekuatan, sukacita, dan juga melalui pemberitaan firman Tuhan yang mereka kerjakan, ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi Tuhan. Ya, dari Ibu Rita Mutiara turut berduka cita untuk Ibu Misria atas kembali pulang ke surga adiknya Bapak Eko Sijabat. Bagi keluarga yang ditinggalkan, diberi kekuatan dan ketabahan. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk kedua pokok doa ini. Mari berdoa untuk bangsa kita dan buat hamba-hamba Tuhan yang terus memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan berkat-Mu buat bangsa kami Indonesia. Kalau hari-hari ini, akhir-akhir ini kami mendengar banyak berita tentang, oh Tuhan, kejadian perang yang ada di Teluk, dan itu berdampak bagi bangsa kami, sehingga hari ini kami melihat ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang harganya bertambah nilai dan daya beli mulai berkurang di pasar. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk Indonesia, agar bangsa kami dihalaukan dari segala krisis ekonomi, dan bangsa kami boleh mengalami kemurahan Tuhan dan kembali dipulihkan, baik itu ekonomi, baik di bidang politik dan juga keamanan. Berkati bangsa kami Indonesia, Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu, biarlah kesejahteraan boleh dialami seluruh rakyat Indonesia, dan secara khusus anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin yang telah Tuhan tetapkan menjadi pemimpin bangsa ini, agar mereka sungguh-sungguh melakukan pekerjaan ini dengan tuntunan kuasa-Mu, Roh Kudus. Perlengkapi mereka hikmat dan pengetahuan dan kebijaksanaan. Diberkati Indonesia, dipulihkan Indonesia, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan yang terus berjuang memberitakan Injil. Kami percaya bahwa kasih Tuhan, pertolongan dari sorga, memperlengkapi mereka dalam pemberitaan Injil, memberkati keluarga dan seluruh kehidupan keluarga dan masa depan mereka. Melalui pemberitaan Injil ini, jiwa-jiwa boleh dijangkau, banyak orang yang boleh mendengar tentang Yesus, dan mereka boleh memilih dan mengambil keputusan untuk mengikut Engkau. Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu untuk terus memberitakan Injil, agar ada banyak orang datang kepada-Mu menyembah Bapa di sorga yang penuh kasih dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohonkan doa ini. Haleluya. Amin.

Hardiness bagi anda dari Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia, mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya, Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rancangan interior oleh Allah. Tahukah Anda bahwa Alkitab berbicara tentang menghiasi rumah Anda? Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3 sampai dengan 4. Izinkan saya mengulangi bagian terakhir. Dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Harta benda berharga yang ia sebutkan di sini bukanlah barang-barang antik langka yang ditemukan di rumah mewah bersejarah, atau harta benda dari rumah berdekorasi yang Anda lihat di televisi. Harta yang dimaksud adalah nilai-nilai Kristiani yang berharga, nilai-nilai moral yang Anda ingin sampaikan kepada anak-anak Anda. Nilai-nilai Kristiani yang indah dan berharga ini jauh lebih berharga daripada barang-barang antik yang mungkin Anda pernah miliki. Bagaimana kita dapat yakin bahwa rumah kita dipenuhi oleh nilai-nilai Kristiani? Kita memerlukan rancangan ilahi Tuhan. Anda lihat bahwa setiap orang tua menyampaikan sistem nilai tertentu kepada anak-anak mereka, baik itu positif maupun negatif. Apa yang kita ingin ajarkan kepada anak-anak kita adalah sistem nilai-nilai Alkitabiah, dan untuk itu, kita memerlukan suatu rencana. Rencana itu harus memiliki 2 elemen. Pertama, daftar nilai-nilai spesifik yang tertulis secara jelas yang disetujui oleh Anda dan pasangan Anda sebagai hal-hal yang penting. Dan kemudian yang kedua, cara bagaimana Anda akan menyampaikan nilai-nilai tersebut. Izinkan saya menyarankan beberapa hal. Pertama, keterlibatan di dalam gereja. Namun, jangan serahkan semuanya untuk ditangani oleh gereja. Ajarkan Alkitab di dalam rumah Anda, khususnya penekanan pada menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Berdoa sebagai suatu keluarga juga penting. Kemudian, usahakan semampu Anda untuk memiliki materi-materi Kristiani yang tersedia bagi anak-anak Anda. Entah itu buku, CD, DVD, dan musik yang baik. Semuanya adalah alat-alat yang akan menolong Anda melakukannya. Kemudian, sediakan suatu sistem pendukung teman-teman Kristiani bagi anak-anak Anda. Bila perlu, bawalah anak-anak dari lingkungan lain untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak Anda. Rumah Anda seharusnya menjadi tempat yang paling hangat, bahagia, dan penuh kasih di dunia ini, sebab Yesus ada di sana. Rumah ini menjadi tempat untuk membesarkan anak-anak berharga yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Bagaimana bila hari ini Anda menambahkan beberapa nilai-nilai Kristiani baru di rumah Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tetaplah berharap. Saudara pendengar, berkat berikutnya, akibat dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Ini adalah hal yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Salah satu ciri khas dari manusia di dunia ini adalah senang menerima pujian atau dimuliakan. Manusia begitu senang diperlakukan istimewa, dihargai dan dihormati. Tidak heran gaya hidup manusia zaman sekarang adalah menjadi semakin konsumerisme. Barang-barang dengan kualitas baik dan mewah menjadi target untuk dimiliki. Sebab dengan cara demikian gengsi akan naik di depan orang lain. Dan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan inovasi pada suatu barang dengan tujuan menampilkan kualitas dan kemewahan suatu barang. Tetapi ingatlah saudara, kemewahan dunia ini tidak akan bisa disandingkan dengan kemewahan di dunia yang akan datang. Kemuliaan di dunia ini tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan di dunia yang akan datang. Dan penghormatan dari dunia ini tidak sebaik penghormatan yang akan kita terima dari Tuhan. Semua kualitas dan kemuliaan yang terbaik datangnya hanya dari Tuhan. Dan Tuhan janjikan kepada Anda akan memberi kemuliaan itu pada saatnya kelak. Hal ini adalah pengharapan bagi semua orang percaya. Sebab ketika waktunya tiba, Anda akan menerima apa yang Tuhan janjikan itu. Saudara pendengar, kemuliaan itu adalah pengharapan kita. Karena itu jangan pernah membiarkan pengharapan masa kini lebih besar daripada pengharapan yang akan datang. Apabila Anda menjadi lemah di dalam kehidupan ini, ingatlah kembali pengharapan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi Anda. Dan pengharapan ini akan membuat kehidupan Anda semakin kuat dan teguh. Ketika Anda menjadi kecewa, Anda harus semakin berharap kepada kemuliaan itu. Ketika Anda disakiti, Anda harus semakin berharap kepada kemuliaan itu. Tidak ada yang bisa menggantikan kemuliaan itu, walaupun ada begitu banyak hal yang indah di dunia ini. Siapapun Anda, Tuhan tidak pernah membedakan orang. Dari latar belakang manapun Anda, kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Pada waktunya kelak, Tuhan akan meninggikan Anda di dalam kemuliaannya yang luar biasa. Pada waktu itulah Anda akan merasa begitu besar, karena Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan Anda. Bersiaplah untuk menerima kemuliaan yang disediakan Tuhan, dan tetaplah berharap di dalam segala keadaan yang Anda alami.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah selalu menepati janjinya. Heather Reynolds adalah pendiri dan direktur sebuah yayasan di Afrika Selatan yang telah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak suku Zulu. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Dengan menghadapi rintangan yang sangat berat, Heather telah menyediakan rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Heather hanya punya sedikit uang, namun ia memiliki hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Saya ingin membagikan cukup satu cerita tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan pekerjaan iman ini. Pada suatu saat, mereka perlu sekali pasir untuk menyelesaikan perbaikan dari salah satu gedung mereka. Seorang relawan yang adalah seorang ateis menantang Heather. Mengapa engkau tidak meminta Allahmu untuk menyediakan pasir kalau engkau tidak punya uang untuk membelinya? Kita perlu mujizat. Heather lalu duduk dan berkata kepada dirinya sendiri, pemuda ini benar Allah. Mengapa engkau tidak menjawab doa-doa kami? Mengapa? Apakah engkau ingin aku memohon-mohon? Dia mengangkat telepon dan menghubungi toko bangunan setempat untuk ketiga kalinya, meminta dikirimi pasir sebagai donasi. Ia dijawab, tidak, dan dengan tegas diberitahu untuk tidak menelpon lagi. Sekitar 1 jam kemudian, Heather mendengar suara tawa keras dari luar. Ada apa ini? Tanya Heather.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Tempatkan Tuhan di antara Anda dan musuh Anda. Nats Alkitab dari 2 Tawarik 14 ayat 11. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Menghadapi musuh yang tidak bisa ditaklukkan sendiri, Raja Asa berdoa, Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu, kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. 2 Tawarik 14 ayat 11-12. F.B. Meyer menulis, ingatkan Tuhan akan seluruh tanggung jawabnya. Tidak ada yang seperti Engkau yang dapat menolong. Peluang mengalahkan Asa sangat besar. Ada 1 juta orang bersenjata di samping 300 kereta perang. Tampaknya mustahil untuk bertahan melawan orang banyak itu. Tidak ada sekutu yang akan datang menolongnya. Oleh karena itu, satu-satunya harapannya adalah pada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Mungkin saja kesulitan-kesulitan Anda telah dibiarkan mencapai titik yang begitu mengkhawatirkan sehingga Anda mungkin terpaksa menggunakan semua bantuan manusia yang pada saat-saat yang lebih mudah dihadapi. Dan sekarang menyerahkan diri Anda kepada sahabat Anda yang maha kuasa. Tempatkan Tuhan di antara diri Anda dan musuh. Kepercayaan Asa, Tuhan tampaknya berdiri di antara kekuatan Zerah dan dirinya sendiri sebagai seseorang yang tidak memiliki kekuatan. Dia juga tidak salah. Orang-orang Etiopia dihancurkan oleh Tuhan, dan di hadapan bala tentaranya, seolah-olah para pejuang surgawi melemparkan diri mereka melawan musuh atas nama Israel. Tuhan kita adalah Tuhan semesta alam, yang dapat memanggil bala bantuan yang tak terduga setiap saat untuk membantu umatnya. Percayalah bahwa Tuhan ada di antara Anda dan masalah Anda. Dan apapun yang menakutkan Anda akan lenyap dari hadapannya seperti awan di hadapan angin topan.
3: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini.
2: Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 21. Dipuji Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih, pujian tidak dapat dihindari oleh orang yang berbuat baik atau memiliki karakter yang mulia. Namun yang perlu dihindari oleh orang kudus adalah jiwa yang haus pujian. Firman Tuhan mengajarkan bahwa hanya Tuhanlah layak menerima pujian dan hormat, Wahyu pasal 4 ayat 11. Seandainya ada orang memuji perbuatan dan karya yang baik, pujian itu seringkali terpaku pada hal-hal lahiriah. Semua hal itu tidaklah penting dan belum tentu benar. Sebab itu, buanglah pujian itu ke sampah, supaya jiwa tidak bersandar pada hal yang lain selain Tuhan. Jika pujian itu memang sesuai dengan hal-hal lahiriah yang dipuji, maka semua itu pun berasal dari Tuhan. Jadi, pujian itu tidak boleh berhenti pada hati, melainkan harus diteruskan kepada Allah. Sebab segala yang mulia dan agung berasal dari Tuhan, dan jiwa tidak pantas menerima segala pujian itu. Segala yang buruk berasal dari dalam hati, dan segala yang baik berasal dari Tuhan. Jika memang benar ada hal yang baik dan mulia yang dihasilkan dari jiwa, maka semua itu berasal dari hasil karya roh. Tuhanlah yang pantas dipuji, bukan diri sendiri. Tetapi hal yang buruk dan cemar yang ditimbulkan dari jiwa berasal dari diri sendiri. Orang Kristen yang berani memuji diri sendiri, hal itu disebabkan karena ia hanya melihat sisi terangnya saja dan belum mengenal sisi gelapnya. Tatkala seorang mengenal sisi gelap jiwanya, ia akan menjadi malu dan merasa hina, dan menyadari kebutuhannya akan anugerah Allah. Bagaimanakah sikap orang percaya yang dipuji? Pertama, jangan bersikap pura-pura tidak mau, padahal diam-diam menikmati pujian itu. Kedua, selalu ingat bahwa Allah sendiri layak menerima pujian dan hormat. Ketiga, jangan berfokus dan haus terhadap pujian. Keempat, simak dan hargai setiap kritikan. Kelima, mencari pujian hanya dari Allah saja. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah Anda pernah memuji diri sendiri? Mengapa orang yang dipuji Tuhan tahan uji? Jelaskan. Bagaimanakah sikap yang dipuji Tuhan? Mengapa kita harus waspada terhadap pujian? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Allah campur tangan. Tiga pemuda ini bersahabat karib. Namun dalam suatu perjalanan ke Las Vegas, mereka terlibat dalam suatu kecelakaan mobil yang sangat serius. Matt dan Cole selamat, namun Steve, sahabat mereka, tidak. Pengalaman kehilangan sahabat karib mereka membuat Matt dan Cole tak terpisahkan sebagai orang-orang yang mengalami tragedi bersama. Mereka senang mengendarai sepeda motor off-road bersama-sama, dan akhirnya mereka merencanakan perjalanan besar. Berakhir pekan di sebuah kota pertambangan emas tua di padang gurun. Scott, sahabat ketiga, juga ikut. Perjalanannya sungguh mengasyikkan. Demikian Cole mengatakan. Mereka sudah sampai ke tahapan terakhir perjalanan mereka. Matt yang pertama-tama menanjak bukit, lalu menghilang dari pandangan. Ketika Cole menaiki bukit itu, ia tidak melihat apa-apa selain sebuah lubang raksasa. Dengan panik, ia dan Scott mulai mencari Matt. Namun kemudian, mereka menyadari tragedinya. Rupanya, Matt telah jatuh langsung ke dalam cerobong tambang sedalam 780 kaki yang sudah ditinggalkan, yang tidak ditandai, dan tidak selamat. "Saya tahu hidup saya akan berubah," demikian Cole mengatakan. "Anda tidak mungkin mengalami semuanya itu dan berakhir sebagai pribadi yang sama. Saya bisa mengasihani diri sendiri, menyalahkan Allah, dan mungkin mulai minum-minum. Atau saya bisa berbuat sesuatu dengan hidup saya." Pada usia 21 tahun, Cole memutuskan untuk menghormati Steve dan Matt dengan menjalani kehidupan yang terpusat pada Allah. Pertama-tama, ia mulai memberikan kesaksiannya di gereja-gereja dan sekolah-sekolah. Lalu ia magang sebagai pemimpin muda-mudi di gereja. Cole mengatakan, "Saya bersumpah demi hidup sahabat-sahabat saya, bahwa seberapa tidak nyaman pun rasanya, kalau saya merasa Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu, saya takkan pernah lagi menepisnya dan membiarkan peluang itu lewat." Sekarang Cole bisa mengatakan bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia pasal 2 ayat 19-20. Entah apa yang Allah sediakan bagi masa depan Cole. Namun, ketika Allah demikian jelas campur tangan dalam kehidupan seseorang, itu jelas ada maksudnya. Apakah selama ini Allah sudah berbicara kepada saudara? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Jika kita memohon kepada Tuhan untuk mengubah kita supaya lebih menyerupai Dia dan mengizinkan kita mencapai sasaran kemuliaan, seringkali Ia mengabulkan doa itu dengan mengajar dan mempersiapkan diri kita. Pada saat ini Tuhan sedang memimpin Anda ke arah tujuan akhir yang Anda rindukan itu. Anda takkan mencapainya dengan jalan yang lebih mudah. Jika demikian, pasti Tuhan akan memilih jalan itu. Oleh sebab itu, kasihilah jalan di mana Tuhan memimpin Anda, karena itulah jawaban atas doa Anda yang akan mendatangkan kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Lebay banget ih. Demikian saya berkata dalam hati ketika kalimat tersebut pertama kali muncul pada PC saku saya. Kemanapun saudara pergi, tentu di sanalah saudara berada. Mau berada di mana lagi? Namun, kemudian saya merenungkan betapa banyak cara yang orang jajaki dalam upaya melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka pindah ke bagian lain dari negara mereka, mengira bahwa segalanya akan berbeda di sana. Tidak lama kemudian, mereka menemukan diri terpuruk oleh masalah-masalah lama yang sama. Itu adalah karena ketika mereka pindah, mereka bawa serta diri mereka. Ternyata benar, kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Orang memakai segala macam metode untuk mencoba melarikan diri. Alkohol dan obat-obatan adalah contoh yang sudah jelas. Namun, mereka juga berupaya melarikan diri lewat olahraga yang ekstrim, lewat kesibukan, bahkan lewat tidur. Hingga upaya melarikan diri pamungkas, yaitu bunuh diri. Namun, itu hanya membawa saudara berhadapan muka dengan pribadi dari siapa saudara tidak mungkin luput, yaitu Allah. Daud, sang pemazmur berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang." Mazmur 139 ayat 7-12. Hanya ada satu jalan keluar dari dilema ini, yaitu berdamai dengan diri sendiri dan dengan Allah. Datanglah kepadanya sebagaimana saudara adanya, sambil mengakui kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan saudara, sebab ia telah membayar dosa-dosa saudara di kayu salib, dan ia menawarkan pengampunan kepada saudara. Percaya saja, apa yang telah ia karyakan bagi saudara itu sudah menuntaskannya. Alkitab mengatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda rindu agar aliran-aliran berkat akan mengalir dari kehidupan Anda. Kasih Allah ingin mengabulkan kerinduan Anda itu. Itulah sebabnya Ia menempatkan sebuah mesbah dalam kehidupan setiap manusia. Di tempat itu Ia mencari korban yang dipersembahkan kepada-Nya karena kasih. Bila ada korban di atas mesbah, maka nyala api korban itu dapat dinyalakan. Nyala api itu berasal dari Allah dan bersinar dengan terang, serta membakar semangat orang lain dan memberkati hidup mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Penghiburan dalam perkabungan. Ketika seorang teman kehilangan seorang anggota keluarganya, mungkin secara tragis, sebagian besar dari kita biasanya takut berkunjung. Kita berpikir, mau mengatakan apa nanti? Pelajarilah kehidupan Ayub untuk mendapatkan ide-ide tentang apa yang sebaiknya dikatakan dan apa yang sebaiknya tidak dikatakan. Ayub, yang dikenal karena kesabarannya yang besar dalam penderitaan, kehilangan seluruh ternaknya, hamba-hambanya, dan ke-10 anak-anaknya dalam waktu yang luar biasa singkat. Yang lebih parah lagi, dari telapak kaki hingga ubun-ubun kepalanya penuh borok. Ayub punya 3 orang teman yang mendengar tentang kesusahannya lalu memutuskan untuk mengunjungi dia. Alkitab mengatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub pasal 2 ayat 13. Itulah hal terbaik yang seharusnya bisa mereka lakukan, sekedar hadir. Namun sayangnya, mereka memutuskan bahwa seharusnya mereka membantu Ayub keluar dari keputusasaannya. Justru karena itulah masalahnya semakin parah. Mereka terlalu banyak berbicara. Mereka berusaha menjelaskan mengapa Ayub menderita, dan mereka memberi dia nasihat yang tidak diminta. Apa yang sesungguhnya Ayub perlukan? 2 hal. Yang pertama adalah kata yang membesarkan hati. Ayub berkata, "Belum habiskah omong kosong itu? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut. Bila aku berbicara, penderitaanmu menjadi ringan." Ayub pasal 16 ayat 3-6. Ayub membutuhkan dukungan dan pengharapan, bukan jawaban-jawaban filosofis. Hal kedua yang Ayub inginkan adalah didengarkan. Katanya, "Dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu." Ayub pasal 21 ayat 2. Seorang ayah yang sedang berkabung berkata, "Selalu sangat menolong ketika saya dapat membicarakan tentang anak-anak saya yang telah tiada. Dan orang-orang yang paling membantu adalah orang-orang yang membiarkan saya, yang tidak merasa kikuk karena mereka tidak mampu membereskan masalah itu bagi saya." Dengarkanlah teman saudara yang sedang berkabung dengan perhatian yang tak terbagi. Lalu renungkanlah suatu tindakan yang membesarkan hati. Mungkin mengerjakan apa yang menjadi tugas rutin teman saudara itu, atau menghubungi orang-orang yang perlu dihubungi. Dengan hati yang penuh kasih, saudara bisa membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Mazmur berdoa, "Tuhan, segeralah menolong aku." Roh Allah lah yang memberi kata-kata ini dalam doanya, karena sesungguhnya Allah menolong kita dengan segera. Sama seperti seorang bapa di dunia, dengan segera pula ia datang apabila anaknya membutuhkan pertolongannya. Ia bergegas menghampiri Anda apabila Anda berseru kepadanya dalam kebutuhan Anda. Akan tetapi, apakah Anda benar-benar membutuhkan pertolongannya? Jika kita berseru kepada Allah Bapa dengan mengharapkan pertolongannya, maka kita akan menemukan penyelesaian bagi kesukaran, kecemasan, dan kesulitan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan terus-menerus memikirkan kebutuhan-kebutuhan Anda. Bawalah segala persoalan itu kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, maka jawabannya akan segera tiba.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Sebelum saudara melangkah lebih jauh beraktivitas di sepanjang hari ini, saya percaya bahwa ketika saudara melangkah dibekali dengan kebenaran firman, firman itu dapat memerdekakan, menolong, mengubah, bahkan firman itu sanggup menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam aktivitas hidup kita di sepanjang hari ini dan sampai selamanya. Oleh sebab itu, sebelum lebih jauh saudara menikmati kebenaran renungan yang sedia saya sampaikan pada kesempatan ini, saya mau mengajak pendengar untuk bersama-sama membuka hati. Mungkin saudara yang sudah di kendaraan, tidak perlu saudara tutup mata, cukup saudara membuka hati. Tidak perlu saudara melipat tangan, tidak perlu saudara melipat tangan, karena nanti ketika saudara melipat tangan, saudara akan sampai di tempat yang salah. Saudara tidak akan sampai di tempat tujuan saudara. Oleh sebab itu, cukup saudara buka hati, siapkan pendengaranmu, dan biarlah firman ini sungguh-sungguh memberkati hidup kita. Kita berdoa. Kepadamu kami berseru dan memohon tuntunan kuasa Roh Kudus, agar supaya di saat kami menikmati kebenaran firman yang sedia kami dengar melalui siaran ini, baik hambamu yang menyampaikan, umatmu yang mendengar sama-sama oleh firmanmu pagi ini, biar kiranya menolong, meneguhkan, menguatkan, memberkati, mengubahkan, memulihkan setiap kami, sehingga kami yang lemah menjadi kuat, yang susah memperoleh penghiburan. Bahkan kami yang sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup, oleh firmanmu jalan keluar di dalamnya kami peroleh. Dan kami percaya firmanmu pagi ini sungguh-sungguh memberkati kami. Terbuka hati kami, sedia telinga kami untuk mendengar firmanmu. Berfirmanlah, kami sedia menikmatinya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Renunganku pada kesempatan yang berbahagia ini berbicara tentang jangan lari dari kenyataan hidup. Ada banyak orang coba lari, gak perlu kita lari menghadapi sebuah kenyataan. Mengapa kita tidak perlu lari? Ada alasan-alasan, kita punya alasan yang cukup tepat. Tidak perlu kita lari. Terkadang ketika kita menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang sulit kita mengerti, yang tidak mampu kita terima, kita lari dan menghindar. Tidak penting, saudara. Hal yang perlu kita lakukan, tidak penting kita lari. Kenapa kita tidak perlu lari? Alasan kita sebagai orang percaya, ketika seorang Goliat datang menghampiri Daud, Daud tidak lari menghadapinya. Ini yang menjadi alasan kita. Jangan lari dari kenyataan-kenyataan yang terkadang Tuhan izinkan itu kita harus hadapi, kita harus alami. Alasan yang pertama adalah, kenapa kita tidak perlu lari? Ini sebuah pengalaman kehidupan seorang yang bernama Daud. Dalam pasal yang ke-108 ayat 14 dalam kitab Mazmur, jelas kalimat Tuhan, kalimat-kalimat di dalam menjelaskan, mengatakan, memberikan sebuah dorongan kita, kenapa kita tidak perlu lari? Karena apa? Karena kita tidak sendiri. Tidak perlu lari kepada minuman keras, lari kepada obat-obat terlarang. Kita tidak perlu lari bersembunyi. Kita tidak perlu lari. Mari kita hadapi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Jangan lari dari kenyataan yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita tidak sendiri. Nyatanya saudara enggak bisa. Nyatanya saudara enggak mampu, enggak sanggup. Enggak perlu lari kepada siapa-siapa. Tidak sedikit orang ketika dia punya masalah, dia lari dan tinggalkan. Persoalan itu bukan untuk dihindari, tapi untuk diselesaikan. Kenapa? Karena Daud berkata, saya datang padamu Goliat, bukan sendiri. Jelas pada pasalnya yang ke-108 ayat 14. Bersama dengan Tuhan, aku akan menghancurkan segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah, yang luar biasa. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak perlu lari? Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 25 jelas kalimat ini. 1 Yohanes pasal yang kedua dijelaskan di sana cukup jelas. Gak perlu kita lari dari kenyataan-kenyataan yang perlu yang kita hadapi sekarang. Saudara yang sedang mendengarkan siaran radio ini, biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh mengubah hidupmu. Gak perlu lari. Jangan lari kepada minuman keras, obat terlarang, dan kepada hal-hal yang lain yang justru membuat engkau tidak dapat menyelesaikan apa yang kau hadapi hari-hari. Yang terakhir, alasan yang terakhir, kenapa kita tidak perlu lari? Karena ingat, kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, hari-hari ini, bahkan sampai selama-lama. Injil Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Injil Markus pasal yang ketiga, yang ke-15. Jelas ayat-ayat ini menjelaskan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak perlu pernah berubah. Tidak akan pernah dia membiarkan kita. Tidak pernah dia mengecewakan kita. Tidak pernah dia mempermalukan kita. Jangan lari kepada dunia ini. Jangan lari pada kekuatanmu. Hanya akan engkau mendapatkan kutuk. Hanya engkau akan mendapatkan penderitaan. Datanglah pada Tuhan dan hadapi semua kenyataan yang kau hadapi. Maka dengan demikian, lewat kehidupanmu, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari buka hati. Biarkan kebenaran ini termeterai. Biarkan kebenaran ini sungguh-sungguh menjadi bekal, menjadi sebuah landasan untuk kita melangkah jauh beraktivitas di hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mohon kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar sungguh-sungguh ketika kami menghadapi berbagai bentuk persoalan hidup, kami tidak perlu lari kepada minuman keras. Kami tidak perlu lari kepada hal-hal yang membuat kami justru semakin terpuruk. Kami tidak perlu lari mengandalkan perasaan, pikiran, dan kekuatan kami. Karena kami sadar hari ini, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya tidak akan pernah memperoleh mujizat dan jalan keluar. Hanya ada kutuk penderitaan dan kehancuran. Kami sadar dan akui kebenaran firman. Meteraikan firman ini. Hanya engkau yang sanggup menolong kami. Hanya engkau yang dapat membebaskan dan melepaskan kami, ya Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus. Hanya bersama Yesus kami dapat menanggung segala sesuatu. Karena bersama Yesus kami melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Haleluya. Amin.

Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian kuai le, gongxi, mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

0: Allah ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada semua orang di dunia ini. Hal ini dapat terjadi dengan perantaraan orang-orang yang beriman kepadanya. Kini ia sedang menanti hal ini terjadi dengan perantaraan Anda. Oleh sebab itu, beranilah untuk beriman. Berusahalah untuk percaya kepadanya walaupun dalam situasi yang tak berpengharapan sedikit pun. Anda akan mendatangkan kemuliaan dan kesukaan bagi Tuhan, serta membesarkan namanya di antara umat manusia. Dan hal ini akan memperkaya dan membahagiakan Anda. Lagi pula, hal-hal mengherankan yang Anda alami akan menguatkan iman Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Robert E. Lee dulu adalah jenderal terbesar yang memegang komando di salah satu pihak yang bertikai dalam perang sipil yang menyedihkan, yang memecah belah warga Amerika satu sama lain dan mengambil nyawa lebih dari setengah juta orang. Ia juga seorang pria yang saleh, yang sama disegani dan dihargainya oleh pasukannya sendiri maupun oleh musuh-musuhnya. Setelah perang itu, Jenderal Lee didekati oleh seorang ibu muda yang menggendong bayinya dan bertanya kepada sang jenderal yang sudah beruban, yang lebih suka merendah. Nasihat apa yang mau ia berikan untuk sang bayi? Mengambil jeda sejenak, Jenderal Lee menjawab, "Ajarlah dia menyangkal diri." Tentunya Lee mengerti pentingnya disiplin dalam militer. Satu abad sebelum Lee, Jenderal George Washington mengatakan, "Disiplin adalah jiwanya tentara. Disiplin menjadikan jumlah yang sedikit tak terkalahkan, mendatangkan sukses bagi yang lemah, dan membangkitkan penghargaan semua orang." Disiplin dalam militer adalah satu hal, namun apakah disiplin sama pentingnya dalam bidang-bidang lain kehidupan? Realitanya adalah tidak ada orang yang tidak sengaja menemukan sukses. Sang pegolf profesional memukul 1000 bola sehari sebelum belajar berulang-ulang memukul bolanya 300 yard di tengah-tengah lintasannya. Sang pemain biola yang tampil di tengah panggung dan memainkan The Flight of the Bumblebee dengan sempurna melakukan hal itu karena ribuan jam latihan tanpa lelah. Sang ilmuwan yang diakui dengan menerima hadiah Nobel dalam bidangnya bukanlah secara kebetulan menemukan formula juaranya. Ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun, hari demi hari, jam demi jam, mengejar sasarannya. Seringkali bekerja lembur dengan upah rendah, tidak takluk kepada perasaan berkecil hati ketika ia tergoda untuk berhenti dan mengejar sesuatu yang lebih. Realitanya adalah tidak ada orang yang benar-benar sukses dalam upaya apapun yang tidak belajar mendisiplinkan dirinya. Orang-orang yang mencapai puncak berdisiplin bukan saja untuk bangun pagi dan bekerja hingga larut malam, melainkan juga untuk tutup mulut daripada memberikan pandangan mereka kepada kolega-kolega mereka ketika mereka tidak senang. Mereka telah belajar berdisiplin menabung uang, waktu, dan energi daripada menyaksikannya terlepas dari tangan mereka. Mereka berdisiplin untuk bangkit dari kursi makan daripada memakan sepotong kue lagi atau satu porsi udang laut lagi. Mereka kuasai suasana hati mereka. Mereka kekang perbuatan-perbuatan mereka. Mereka penuhi jadwal-jadwal mereka. Mereka belajar kapan seharusnya mereka mengatakan tidak dan kapan seharusnya mereka mengatakan ya. Pertanyaan, apa yang mendorong orang dan mengajarkan disiplin kepada mereka? Dalam militer jawabannya adalah takut akan ganjarannya. Risiko dikurung memberikan motivasi untuk mengatakan ya pak dan langsung melaksanakan perintah. Di tempat praktik dokter saudara, mendengar perkataan, kalau Anda mau melihat cucu-cucu Anda beranjak dewasa, sebaiknya Anda berhenti merokok dan makan makanan rendah lemak. Itu adalah motivasi untuk berubah. Ketamakan juga dapat melakukan hal yang sama bagi saudara. Terkadang saya takjub betapa tidak berdisiplinnya muda-mudi yang dimotivasikan oleh kekayaan yang akan menjadi milik mereka kalau mereka dapat menulis program komputer yang akan dibeli oleh Microsoft. Rela bekerja lembur, memesan hidangan cepat saji dan mengkonsumsi banyak sekali minuman yang syarat dengan kafein. Mereka itu jugalah yang dulunya cenderung bangun siang dan memilih bermain dan membuang-buang waktu daripada kuliah. Ada lagi faktor lain yang menghasilkan disiplin. Mengejar apa yang saudara rasa Allah mau saudara kerjakan. Paulus berdisiplin, katanya, ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14.
Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

iBahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Lemari pakaian Tuhan. Dalam program sebelumnya, saya berbicara tentang apa yang Tuhan ingin kita kenakan. Namun, hari ini saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi. Dalam Alkitab, di Kolose pasal 3 kita diajarkan untuk mengenakan 7 karakteristik yang Tuhan ingin kita kenakan. Bila kita melakukannya, kita akan mengenakan pakaian yang lengkap. Celana atau rok, kaos atau blus, ikat pinggang, sepatu, topi, dan mantel. Dan ini semua adalah kualitas tertinggi. Yang pertama dalam daftar ini adalah belas kasihan. Itu adalah blus atau kaos, sebab ia dekat dengan hati. Saat hati kita dipenuhi belas kasihan, kita akan menjangkau mereka yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita sendiri, namun juga kepada dunia yang membutuhkan. Yang kedua adalah kemurahan. Dan karena kaki kita yang membawa kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, maka kemurahan pastilah rok atau celana. Dan bila kemurahan menjadi celana atau rok, maka ikat pinggang yang menjaga kemurahan itu adalah kesabaran. Dengan kesabaran, kita memiliki kasih karunia untuk terus memperlakukan orang lain dengan baik, bahkan pada saat mereka tidak meresponinya. Kerendahan hati pastilah menjadi sepatunya, karena ia adalah hal yang paling dekat dengan tanah. Sepatu kerendahan hati akan membawa kita menolong mereka yang kurang beruntung dibandingkan kita. Sebagai aksesorisnya, cobalah kelemah lembutan. Tidak begitu menyolok, namun sangat menarik perhatian. Petrus berkata, "Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasanmu ialah yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah." 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Hal keenam adalah pengampunan. Dan saya rasa ini adalah topinya. Sebab Anda lihat, pengampunan berawal dari keputusan yang Anda buat dalam kepala Anda, barulah emosi hati. Bagaimana dengan mantel untuk bertahan terhadap udara dingin? Alkitab berkata, "Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Kolose pasal 3 ayat 14. Dan kasih itu benar-benar memancarkan kehangatan. Tidakkah Anda sepakat bahwa orang yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih adalah orang yang berpakaian dengan sempurna untuk segala keadaan? Mari kita berbelanja di lemari pakaian Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari.